0: Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan Usai Ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS, BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
0: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
0: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027. tahun 2027.
3: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
5: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
3: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau binjangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang.
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar

0: Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya, sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih, ya waktunya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya nih pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih, pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi, persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
8: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
8: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pos Pol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Kor Lantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
9: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang, saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Skor Lantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Halo Sobat RRI, saya Sambera Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk

0: Anda masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Dan pendengar, kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Ampana untuk melanjutkan program Sultan Menyapa pagi ini. Sudah ada rekan Tito Lasangoli. Tito.
1: Siap. Terima kasih rekan Joko Nur Cahyo Sujari di Pro 1 RRI Palu. Dan pagi hari ini pendengar, kita akan lanjutkan lagi dengan Sulteng Menyapa untuk edisi Selasa tanggal 29 September 2026. Baik pendengar, dan topik pagi hari ini adalah tentang beras fortifikasi palsu ya. Waspada beras fortifikasi palsu. Kayaknya kalau untuk pendengar pada umumnya ini, mendengarkan nama beras kan biasanya kan ada nama beras Cimahi, Cibubur, yang pakai cici dan lain sebagainya. Tapi ada lagi beras fortifikasi. Dan pagi hari ini juga ada tiga narasumber yang direncanakan untuk hadir di kesempatan pagi hari ini. Ada, kita sapa dulu yang paling jauh ya, Bapak Salman Hadianto SH MHMDep MMed. Beliau sebagai Ketua YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Salman Hadianto. Pak Salman, assalamualaikum, selamat pagi. Nampak suaranya tidak kedengaran di Ampana, Pak Salman. Halo, assalamualaikum. Iya, belum kedengaran ya. Mungkin ada sedikit berbenah dulu ya, teman-teman di Persatuan dari Palu. Kemudian yang berikut lagi ada Pak Ismail Estair. Beliau sebagai analisis perdagangan dari DPPK UKM Kabupaten Tojonon. Assalamualaikum, Pak Ismail. Boleh dekat-dekat sedikit dengan mic-nya, Pak Ismail.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Yang berikut lagi ada salah satu distributor beras di Kabupaten Tojonon, Niwayan Aryani, tetapi beliau juga mungkin masih dalam perjalanannya. Kita harapkan beliau bisa hadir juga di kesempatan pagi hari ini untuk bagaimana supaya masyarakat ini pada paham, konsumen paham tentang apa itu beras fortifikasi. Nah, pendengar, beras fortifikasi menjadi salah satu bahan pangan yang perlu mendapat perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, ya kan? Produk fortifikasi seharusnya memenuhi standar keamanan dan ketentuan yang berlaku sebelum beredar dan dikonsumsi oleh khalayak ramai atau masyarakat ya. Namun muncul kekhawatiran terhadap beredarnya beras fortifikasi palsu yang dapat merugikan konsumen di akhir-akhir ini pendengar. Karena itu masyarakat perlu mengetahui ciri produk yang benar, cara memastikan keasliannya, serta langkah apa yang dapat dilakukan ketika menemukan kasus atau dugaan beras fortifikasi palsu tersebut. Karena selain berdampak terhadap konsumen, peredaran produk palsu juga dapat mempengaruhi pelaku usaha yang menjual produk sesuai dengan aturan pendengar. Kepercayaan masyarakat terhadap produk, maksud kami kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan juga menjadi hal penting yang perlu dijaga melalui pengawasan dan edukasi daripada perdagangan tersebut pendengar. Nah, kita berbincang-bincang dulu dengan narasumber yang sudah ada ya. Pagi hari ada Pak Ismail. Beliau adalah analisis perdagangan dari DPPKM, Dinas Perdagangan
2: Penelitian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
1: Kalau kemarin itu perindak saja ya?
2: Perindak saja.
1: Sekarang ya. DPPK, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Panjang juga ya sebutannya. Oke. Ini saya seharusnya mau bertanya dulu sama Ibu Wayan ya, tentang ini beras fortifikasi ya. Itu kita ke Pemail saja ya Pak Ismail. Ya. Ini beras fortifikasi itu seperti apa Pak Ismail? Boleh lebih dekat lagi sedikit dengan atau ditarik kesannya menyitir apa? Ya.
2: Kalau setahu kami beras fortifikasi ini karena ada kata palsu di belakang, nah, jadi kemungkinan itu beras oplosan kemungkinan. Karena ini istilah ini baru ada juga, baru dengar juga sekarang ini.
1: Beras fortifikasi. Sepengetahuan ya, mungkin masyarakat juga belum tahu ya. Saya cuma sempat googling tadi, itu beras fortifikasi itu sih kalau memang dilihat dari speknya, itu beras yang mengandung apa begitu, ada kandungannya apa, sayuran, ada juga lemaknya di situ, iya kan? Tapi kalau baru dengar juga saya jadi pusing. Apakah ini semacam beras yang kemarin ada beras, iya. Pernah kan di tahun berapa? Ya
2: karena kan kemarin itu ada informasi beras plastik.
1: Ya beras ya. Plastik. Saya pikir seperti itu.
2: Ya tapi
1: beda mungkin ya.
2: Mungkin beda. Nah, mungkin ini beras fortifikasi ini yang beras yang sudah terendam, dicampur atau bagaimana?
1: Ini bukan. Bukan dari pasir, dari sawah, bukan ya?
2: Bukan.
1: Nantilah kita tanyakan yang lebih, yang bisa menerangkan hal ini hanya mungkin ya dari Ibu Wayan ya, beliau sebagai iya. Distributor beras yang ada di Kabupaten Tojonola. Nah, kayaknya kita coba untuk terhubung kembali dengan Bapak Salman Hadianto. Assalamualaikum Pak Salman. Halo. Kayaknya tidak kedengaran sampai sini ya. Halo. Salman. Oke, okay. Kita lanjut lagi ke Pak Mail ya. Ini sebagai fungsi pengawasan ya, di Dinas DPPK UKM. Dari sisi pengawasan perdagangan, bagaimana Bapak melihat ya, potensi peredaran beras fortifikasi palsu di tengah masyarakat? Ada tidak?
2: Sejauh ini belum ada kasus yang kami dengar.
1: Baik yang ditemukan ya,
2: baik masyarakat melapor, tapi kita dari dinas pengawas bersama Satgas Pangan yang dengan Polres Tojounauna itu tiap minggu rutin turun untuk mengecek stok dan harga. Jadi di saat selama ini kita tidak pernah dapat
1: itu yang namanya fortifikasi
2: yang dicurigai beras fortifikasi
1: fortifikasi itu, palsu
2: ya.
1: Ini
2: iya, ada.
1: Kita lebih enak kalau kita tahu apa itu beras fortifikasi ya.
2: Iya
1: tapi saya juga barusan tahu ini beras fortifikasi ada dan beras fortifikasi ya paling yang kami kenal itu ya sebatas beras yang medium ya,
2: medium
1: seperti ya. Apa yang paling tinggi
2: premium,
1: kalau yang premium ya merek-mereknya apa itu?
2: Kalau di masing-masing daerah kadang-kadang lain jenis.
1: Lain jenis ya, lain sebutannya.
2: Ada ketentuan, cuman kalau untuk di Tojounauna itu ada merek Jangkar. Itu harga dia di sekitar 17.000.
1: Merek Jangkar.
2: Iya.
1: Kayaknya kisarannya juga kalau beras fortifikasi itu harganya segitu-gitu juga ya.
2: Mungkin kalau beras yang dimaksud fortifikasi ini karena ada kata palsu mungkin harga lebih murah.
1: Ini kata palsu di sini Pak ya. Ismail ini bukan bukan karena ini beras ini adalah beras palsu tetapi lebih mewaspadai jangan sampai pencegahan jangan sampai terdapat beras fortifikasi palsu. Kalau sempat saya cari informasi tentang beras fortifikasi itu, kayaknya itu beras yang apa? Yang lebih di kelas medium kayaknya.
2: Iya, iya.
1: Dia bukan beras palsu, tetapi dia itu beras yang yang speknya mungkin lebih tinggi
2: body karena standarnya dinaikkan.
1: Karena dia itu kandungan gizinya itu luar biasa, ya kan? Ya. Kaya akan vitamin B1, B9, asam folat, B12 dan dua mineral penting. Seperti itu. Cuma ya prosesnya ini tidak tahu apakah ini dari sawah atau dia memang ada campuran-campuran khusus kemudian dijadikan beras.
2: Ya. Kalau yang beredar di Tojounauna sekarang ini hanya beberapa jenis saja. Yang biasa umum itu santana, beras kapala.
1: Sementara kalau di Ampana ini belum ada didengar itu beras fortifikasi.
2: Belum ada
1: itu.
2: yang kelas yang di atas kecuali Jangkar itu.
1: Jangkar ya. Itu beras-beras medium itu ya.
2: Ya itu medium.
1: Tapi kalau Jangkar tidak ada yang palsu ya.
2: Tidak ada. Itu sama Ibu Wayan itu cuma sendiri. penyalurnya cuma sama Ibu Wayan.
1: Ibu Wayan.
2: Tempat lain tidak ada itu.
1: Satu tempat saja
2: ya, satu tempat.
1: Distribusi yang masuk distributornya ya, Ibu Wayan sendiri.
2: Ibu Wayan sendiri ya.
1: Kan banyak pedagang juga di Ampana ini Pak Ismail.
2: Mungkin itu dari masing-masing penjual dia dapat kan. Distributor mungkin dia dapat sendiri.
1: Kalau distributor di Ampana beras, kalau untuk distributornya ada berapa?
2: Di sini kita ada empat
1: yang besar ya.
2: Besar.
1: Termasuk itu, salah satunya Ibu Wayan.
2: Iya, Ibu Wayan.
1: Apakah apa besarnya mereka itu sama begitu kelasnya, klasifikasi tentang distributor yang besar ada juga yang kecil?
2: Kita kan kalau menilai besarnya kan lihat stok yang ada,
1: begitu.
2: Mereka mengecer ke penjual kios atau toko yang ada di Tojo Una-Una.
1: Kalau Ibu Wayan sendiri?
2: Ibu Wayan seperti itu, dia punya, malah dia punya reseller.
1: Oh begitu. Nah, ya?
2: Banyak cabang-cabangnya. Dan kami percaya karena memang harga sama.
1: Tidak semua pedagang beras ini yang besar-besar itu dia jadi pemasok paling besar juga,
2: ada
1: tidak?
2: Itu.
1: Tetapi sebagian besar juga ada yang masuk dari sama Ibu Wayan tadi nih. Jadi pengecekan yang dilakukan itu kan sama Ibu Wayan seperti apa?
2: Kita selalu yang rutin kita lakukan itu per tiap minggu itu cek stok dengan harga. Jadi ketersediaan untuk stok untuk minggu depan masih bisa tidak begitu?
1: Oh iya itu ada
2: jadi pangan untuk pangan kita terjaga dengan ketersediaan stok mereka.
1: Iya. Kita kemarin sudah terhubung dengan Pak Salman Hadianto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Salman.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Salman. Alhamdulillah sudah bisa kedengaran ya. Bisa kedengaran saya Pak Salman?
3: Iya, mohon maaf ini ada trouble jaringan
1: sih. Oh, siap. Nah Pak Salman, ini selaku dari Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Pak ya. Sejauh ini untuk peredaran beras palsu, beras fortifikasi palsu ini, menurut Bapak seperti apa Pak Salman?
3: Baik, apakah suara saya terdengar ya Pak?
1: Jelas Pak Salman.
3: Baik, terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, diskusi ini memang sangat menarik ya. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang sifatnya umum dulu. Yang pertama, kita sebagai konsumen itu beli produk atau beli apapun juga itu kan karena disebabkan oleh beberapa hal atau beberapa faktor. Yang pertama, kita membeli sesuatu karena kebutuhan. Kita membeli sesuatu karena tertarik dengan iklan dan promo. Kita tertarik membeli sesuatu karena ada label atau merek, ada fanatisme terhadap sebuah produk dan pertimbangan harga dan lain-lain. Itu yang pertama. Mengapa kita tertarik membeli sebuah produk? Karena itu tadi, karena ada kebutuhan, karena persoalan harga, dan lain sebagainya. Nah yang kedua, beras fortifikasi itu... Ya, seperti yang dipertanyakan tadi itu sebenarnya beras yang ditambahkan vitamin. Jadi beras yang diolah ya. Kalau bisa disederhanakan, ini sebenarnya adalah beras campur, bahasa sederhananya. Jadi beras itu tadinya dijadikan seperti tepung, kemudian ditambah dengan vitamin, mineral, dan lain-lain sebagainya. Dibuat dalam bentuk beras, kemudian dicampur dengan beras umum. Rata-rata di pasaran itu berasnya adalah campuran berasnya adalah beras premium. Itu yang disebut dengan beras fortifikasi. Nah, apa perbedaan beras biasa dengan beras fortifikasi? Ya, perbedaannya itu tadi karena beras fortifikasi itu pelaku usahanya atau produsennya mengklaim bahwa beras itu mengandung vitamin, mengandung mineral, dan lain-lain sebagainya. Itu yang membedakan dia dengan beras-beras yang biasa. Nah, beberapa waktu yang lalu Kementerian Pertanian itu menarik 25 merek beras fortifikasi dari pasaran. Yang pertama karena menganggap kualitasnya tidak sesuai. Yang kedua, beras fortifikasi itu katanya tidak sesuai dengan jaminan dan info pada level kemasan. Nah ini perlu disebarluaskan informasinya ya Bapak Ibu sekalian, agar masyarakat kita paham. Jadi beras fortifikasi itu sebenarnya bukan tidak ada yang palsu, berasnya beras bagus. berasnya beras bagus, nanti sebentar kita lebih panjang lebar lagi kita diskusikan. Saya mau perkecil dulu bahwa sebenarnya tidak ada beras fortifikasi palsu. Kalau belum diuji, kita tidak bisa mengatakan itu beras fortifikasi palsu kalau belum ada uji, ada uji produk. Persoalannya Bapak Ibu sekalian, kalau produk-produk ini, beras fortifikasi ini kan tidak dijual bebas. Dia hanya dijual di retail-retail, di swalayan, toserba, tidak ada di kios, tidak ada, di warung tidak ada. Nah persoalannya, ada sesuatu yang sudah baku ya, ada prinsip kalau Anda sudah membuka produk itu, maka Anda harus membayarnya. Nah masalahnya kalau kita beli beras fortifikasi ini di swalayan misalnya, kemudian untuk mengujinya apakah itu beras itu asli atau tidak, kan kita harus buka. Kalau kita buka dan ternyata itu palsu, berarti kita harus membayarnya kan. Kelemahan kita sebagai konsumen, karena kita memang tidak mengetahui dan sulit membedakan mana fortifikasi yang benar-benar asli dan yang mana yang palsu. Jadi kita perlu batasi dulu pengertian fortifikasi palsunya di mana. Kita batasi dulu di pengertian beras fortifikasi itu apa. Nah temuan kami Bapak Ibu sekalian, temuan kami di lapangan di seluruh Indonesia, itulah kenapa kemudian Kementerian Pertanian itu menarik 25 merek beras fortifikasi. Yang pertama, karena pertemuan kami, rata-rata beras fortifikasi yang dijual itu tidak sesuai label. Di kemasan beras fortifikasi itu mereka cantumkan bahasa atau kalimat sederhananya begini, beras ini adalah beras fortifikasi, mengandung vitamin, mineral,
1: informasi yang ada di
3: vitamin B dan lain sebagainya.
1: Informasi yang ada di
3: sementara di kemasan di label. Betul, di label itu, di karungnya ya kan, kita beli kan ada yang kemasan 5 kilo, ada yang 10 kilo. Nah, itu temuan kita. Persoalannya mau menguji bahwa beras itu memang mengandung vitamin seperti yang diklaim pada produk itu sulit.
1: Caranya?
3: Itu tidak mungkin dilakukan. Ya itu dia tadi, makanya dicegahnya bukan di peredarannya Pak, tapi dicegahnya mulai dari hulu. Dari hulunya, dari produsennya dulu yang harusnya dipertegas bahwa Anda tidak boleh menjual beras fortifikasi kalau memang tidak memenuhi syarat tadi. Nah itu sudah diatur Pak, sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 dan Undang-Undang tentang Pangan. Sanksinya tegas dan keras Pak. Kalau ada pelaku usaha yang terbukti menjual beras fortifikasi yang melanggar tanda petik palsu tadi itu ya, mereka bisa dipidana penjara 5 tahun dan denda 2 miliar.
1: Sebentar Pak, itu Pak Salman. Seperti yang Bapak katakan tadi kan harus sesuai dengan aturan dan lain sebagainya tentang beras fortifikasi ini Pak ya. Apakah beras fortifikasi beras fortifikasi itu diproduksi sama pabrik-pabrik tertentu atau ada hanya satu pabrik yang berjalan untuk memproduksi beras tersebut Pak? Pak Salman.
3: Untuk wilayah Indonesia ya, kita nggak tahu kalau di Sulawesi Tengah. Tapi saya yakin dan percaya di Sulawesi Tengah belum ada produsen ataupun pabrik atau pelaku usaha yang menjual atau memproduksi. Bukan menjual, memproduksi beras fortifikasi. Rata-rata kayaknya sepertinya berasal dari luar Sulawesi Tengah. Dan dari data kami yang ada, sudah ada 26 perusahaan di seluruh Indonesia yang memproduksi beras fortifikasi ini. Semua rata-rata ada di Jawa.
1: Maksudnya beras fortifikasi ini bukan hanya satu macam saja Pak ya? Seperti itu? Ada berbagai macam merek? Merek dan mungkin kalau beda merek beda kualitas juga Pak?
3: Bukan beda kualitas, seperti yang saya sampaikan tadi kan bahwa beras fortifikasi itu kan itu hanya klaim bahwa beras itu mengandung vitamin, mineral dan lain-lain, bukan kualitasnya. Beda persoalannya Pak. Yang kita persoalkan ini kan adalah beras fortifikasi itu apa, apakah itu palsu atau tidak, dipersempit di situ dulu. Ya, jadi kalau beras itu memang terbukti tidak mengandung vitamin, mineral sesuai dengan klaim mereka pada kemasan atau pada label, itu kan sudah melanggar. Nah itulah kemudian kita giring menyatakan bahwa produk itu palsu. Sekarang kalau kita balik Pak ya, kita sederhanakan. Misalnya beras itu memang benar beras fortifikasi, Tetapi pada label kemasannya dia tidak mencantumkan itu bahwa itu beras fortifikasi. Kita percaya enggak, Pak? Kita pasti percaya kan, karena kita tidak membaca label. Tidak dicantumkan label kemasannya bahwa itu adalah beras fortifikasi. Itulah kelemahan kita, Bapak, karena kita membeli produk itu, produk yang semuanya serba dalam kemasan yang tidak bisa kita buka sebelum kita membayarnya.
1: Ada tidak sekiranya, Pak, resiko yang dapat dihadapi konsumen jika mengkonsumsi beras fortifikasi yang tidak jelas keasliannya atau kandungannya, Pak?
3: Ya, saya kira kalau dia terbukti melakukan pelanggaran itu belum diukur dari segi dampaknya dulu, Pak. Dampaknya itu kan ada di hilir ya, di ujung. Kita mainnya sekali lagi, Pak, kita mainnya di hulu dulu gitu. Bahwa sebelum produk itu, beras itu dikonsumsi, kan harusnya diteliti dulu dari awal. Apakah beras ini benar-benar memenuhi syarat, memenuhi ketentuan atau tidak. Jadi sebelum dikonsumsi, harusnya diitu dulu kan, diproses, diteliti dulu dari awal. Nah, ini yang temuan sekarang itu. Kementerian Pertanian menarik 25 merek beras fortifikasi karena dugaan itu, Pak. Bahwa proses dari awal itu ternyata sudah tidak benar.
1: Tidak sesuai dengan standar ya?
3: Bukan, tidak sesuai dengan label.
1: Tidak sesuai dengan label. Ya. Kemudian ditarik sama kementerian.
3: Betul, dan beberapa perusahaan sudah diancam untuk ditutup, diberi sanksi.
1: Dan itu tidak serta-merta diklaim mereka adalah palsu ya, berasnya palsu ya?
3: Itu dia, Pak. Persoalannya di kita kan untuk membuktikan, kalau asas hukum ya, Pak. Ya. Kalau kita menyatakan sesuatu itu palsu, kita kan harus membuktikan, Pak, bahwa itu palsu. Nah, produknya yang mau dipalsukan kan sebenarnya tidak palsu. Persoalannya adalah itu klaimnya itu, Pak, klaim.
1: Klaim.
3: Berasnya beras fortifikasi, tapi bahwa dia menyatakan bahwa itu mengandung vitamin, itu kan yang harus diuji. Apakah memang benar beras itu beras fortifikasi? Kalau tidak kan berarti baru kita sebut itu palsu.
1: Jadi bingung juga, Pak ya? Pengujiannya?
3: Enggak juga, bukan begini, bingung ya. Karena
1: begini, Pak, ketika masyarakat sudah terima, sudah membeli, dan kemudian seperti Bapak sampaikan tadi, kita kan tidak lagi melihat informasi yang ada di kemasannya, ya kan? Kemudian setelah kita juga buka, kita kan namanya beras ya. Kalau konsumen ini tahu ya, ini beras masih masak, dimasak jadi nasi, ya kan? Kemudian untuk membedakan apakah dia palsu dan tidak palsu itu ada tidak caranya, Pak?
3: Nah, itulah, disitulah kelemahan kita, Pak, yang paling utama. Mengapa kami melakukan investigasinya itu sudah tidak di hilir, Pak, tapi di hulu.
1: Di hulu.
3: Jadi kita pencegahannya mulai dari proses awal dulu. Karena itu tadi kelemahan kita kan, begitu sudah sampai di pasaran, kita akan sulit untuk membuktikan, Pak. Kelemahan kita kan itu adalah pengetahuan tentang itu. Banyak sekali masyarakat kita yang belum tahu. Jangankan beras fortifikasi, Pak. Beras-beras biasa saja, misalnya beras kepala dan lain sebagainya. Apakah Bapak Ibu yakin bahwa itu beras kepala?
1: Iya, betul.
3: Itu kan hanya ada di kemasan. Kita sangat percaya penuh kepada kepada penjualnya, kepada pengecernya. Nah, inilah yang kemudian dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ancamannya tegas, Pak. Kalau pelaku usaha itu terbukti melanggar, itu kita pidana penjara dan denda.
1: Baik. Pak Salman, kita tahan sebentar ya. Kita ke Ibu Niwayan Aryani, selaku distributor beras yang ada di Kabupaten Tojo Una. Selamat pagi, Ibu Wayan. Boleh dikatakan sedikit ya? Selamat pagi, Bu. Sudah aktif mic-nya itu.
4: Iya, selamat pagi, Pak.
1: Sudah aktif itu.
4: Iya, selamat pagi, Pak.
1: Ini sebagai distributor beras sudah berapa lama jadi distributor beras di Kabupaten Tojo Una?
4: Sudah 14 tahun.
1: Lamanya. Apa kenal dengan anu? Sudah dengar itu beras fortifikasi, Bu?
4: Iya, sudah dengar. Tapi kalau di sini kayaknya di Kabupaten Tojo Una-Una kayaknya belum ada.
1: Belum ada ya.
4: Itu kan yang ada label untuk ada apa? Kayak vitaminnya.
1: Iya.
4: Kalau yang beredar di sini setahu saya cuman kualitas terjamin cuma seperti itu di label.
1: Ibu sebagai distributor beras itu, apakah seperti ini? Saya kutipan tadi dari Pak Salman tadi selaku Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ya, boleh sampaikan ini kan apa kekurangan kita sebagai konsumen ya, tidak sebegitu memperhatikan tentang informasi yang ada di kemasan, ya kan. Apakah pernah tidak ditemui ibu sebagai distributor informasi di kemasan itu berbeda dengan isinya, Bu?
4: Kalau yang kemasan, kalau sama saya ya,
1: iya.
4: Kalau sama saya sih enggak pernah. Kalau memang dia premium, memang kualitasnya beda. Itu kan, kalau premium itu biasanya kan tingkat brokennya itu,
1: iya.
4: Bisa kita bedakan itu tingkat brokennya. Kalau premium itu agak sedikit, cuman itu.
1: Iya, iya. Tapi ada ya?
4: Ada. Kualitas kalau medium itu tingkat brokennya itu lebih ke 30% seperti itu. Kalau yang medium sekitar 15% seperti itu.
1: Yang ibu terima kan sudah dalam kemasan ya, Bu ya?
4: Sudah dalam
1: karung.
4: Kemasan.
1: Yeah.
4: Tapi kebetulan saya punya link pabrik sendiri. Jadi saya pastikan sendiri itu kualitas. Kalau yang premium ya memang premium. Dia sudah poles sortir, sudah bersih, sudah bebas tapis, baru berasnya itu sudah ini, sudah terjamin kualitasnya.
2: Sesuai, sesuai jenisnya.
4: Kalau yang medium itu memang tingkat brokennya agak tinggi, cuman kalau sudah dalam bentuk kemasan, kalau di toko saya, itu saya pastikan kalau memang bebas tapis, poles sortir ya sudah, poles sortir. Jadi ada tingkatannya, kalau memang kan kita ada tiga jenis, premium, medium, dengan beras pecah.
1: Kalau beras pecah yang kayak mana nih?
4: Kalau beras pecah itu begini, kalau beras pecah itu tingkat brokennya saja yang agak tinggi. Kalau kualitasnya sama, dia poles sortir. Cuman yang membedakan itu misalkan kalau yang premium itu dia berasnya utuh-utuh.
2: Utuh-utuh. Mungkin maksudnya patahan itu.
4: Patahannya, broken itu patahannya.
1: Iya, paham.
4: Patahannya itu kalau premium itu lebih sedikit.
1: 15. Tapi ada ya?
4: Ada, palingan 15%. Kalau yang medium sekitar 30% seperti itu.
1: Kok untuk beras, kita ke beras beras fortifikasi lagi nih Bu Wayan. Ini seperti yang sampaikan juga sama Pak Salman tadi, ini bahwasanya kalau untuk di Tojo Una-Una ya, bahkan di Sulawesi Tengah sendiri ini kayaknya belum ada kayaknya ya.
4: Iya, belum ada.
1: Tentang beras fortifikasi.
4: Belum ada.
1: Belum ada ya.
4: Belum ada.
1: Apa Ibu tertarik
3: maaf,
1: juga?
3: Maaf Pak. Ya. Maaf Pak Moderator, bukan belum ada Pak, sudah ada.
1: Iya.
3: Produsennya di Sulawesi Tengah yang belum ada.
1: Belum ada. Tetapi kan sudah masuk juga di Sulawesi Tengah ya Pak ya, Pak Salman ya.
3: Sudah di Palu ada Pak.
1: Di Palu ada, tetapi hanya dijual di retail saja ya, seperti apa swalayan-swalayan kayak gitu Pak ya. Alfamidi.
3: Betul.
1: Oke. Baik. Kita lanjut lagi ke Bu Wayan dulu ya Pak ya. Sebentar kita akan kembali ke Pak Salman lagi. Ini kayaknya Pak Salman lebih tahu banyak tentang apa itu beras fortifikasi ya. Sebelum dia sampai di Kabupaten Tojo Una-Una supaya masyarakat lebih mengetahuinya. Seperti apa itu beras fortifikasi. Ya kan, kita ke Ibu Wayan lagi Bu ya. Jika sekiranya ada nanti masuk di Tojo Una-Una, ada tertarik juga untuk jadi distributor sebagai beras fortifikasi Bu Wayan.
4: Kalau beras yang seperti itu kayaknya kalau untuk di sini Kabupaten Tojo Una-Una itu kayaknya belum kalau saya sebagai
1: distributor
4: belum tertarik karena itu cenderung harganya itu kan pasti lebih
1: iya, lebih di atas. Kurang lebih 18.000 atau 17-18.000 ya.
4: Iya.
1: Harganya seperti beras medium juga Bu. Premium
4: di atas premium lagi karena itu kan mengandung apa vitamin apa semua itu kan
1: iya.
4: Kalau memang asli cuman kalau saya belum tertarik ke arah sana sih kalau saya premium itu sudah tinggi sekali di Kabupaten Tojo Una-Una harganya.
1: Jadi kita ke apa kebutuhan masyarakat ya ini biar lebih masyarakat lebih paham atau konsumen lebih paham itu tentang bagaimana menilai beras atau memilih beras, ya kan? Apa saja ciri atau informasi kemasan yang biasanya diperhatikan distributor sebelum beras itu diedarkan sebagai distributor, Bu?
4: Sebagai distributor, jadi saya pastikan berasnya itu kalau memang premium itu kan premium itu kan kelasnya di atas, harga tertinggi. Jadi saya pastikan berasnya itu beras pilihan. Jadi yang kualitasnya itu utuh-utuh. Cenderung berasnya supaya konsumen itu tidak merasa tertipu. Jadi kemasannya itu kalau premium harus di dalamnya itu harus yang premium, yang kualitasnya, yang berasnya utuh-utuh, brokernya mungkin ada tapi 15% seperti itu. Itu kalau yang medium harganya kan cenderung agak di bawah. Kalau yang medium itu tingkat brokernya 30%.
1: 30% ya, kalau yang medium ya.
4: Iya, kalau yang medium. Kalau yang beras pecah itu, kalau di toko saya itu, ya itu beras pecah itu jelas lebih banyak lagi tingkat brokennya, patahannya ya, itu.
1: Yang rusaknya.
4: Iya, tapi kalau kualitasnya sama. Cuman yang membedakan itu patahan saja, karena kita pesan.
1: Tapi kualitas sama ya?
4: Kualitas sama.
1: Enggak masalah.
4: Cuman tingkat patahan saja. Karena kan membedakan harga itu tingkat patahan.
1: Kualitasnya ya?
4: Ya, kualitasnya.
1: Oke, kita ke Pak Ismail dulu ya. Ini dari DPPK UKM Kabupaten Tojo Una. Ini kita langsung membahas tentang beras pada umumnya, ya kan, sebagai analisis perdagangan, Pak Ismail. Ini kan biasanya kan masyarakat kan ada yang sudah dikemas-kemas ya. Ada beras yang kemasan 5 kilo, ada yang 3 kilo. Ini jika sekiranya masyarakat menemukan yang tidak sesuai dengan keinginan, kan misalkan ya ditulis ini berasnya begini di kemasannya itu beras ini dan beras itu. Yang bagus lah. Kemudian tapi sampai di rumah itu yang ternyata tidak sesuai dengan harapan konsumen tadi itu, ada tidak tempat pengaduan untuk masyarakat?
2: Kalau
1: boleh dekat-dekat sedikit.
2: Kalau Pak, untuk pengaduan kami di dinas siap. Yang penting punya bukti, ada syarat-syaratnya, punya bukti. Terus kita kan selama ini kerjasama dengan Polres, itu Satgas Pangan.
1: Satgas Pangan.
2: Ya, kita akan turun sama-sama dengan Polres. Di mana tempat pembelian itu langsung diadakan teguran atau mungkin langsung sita itu supaya sita barang supaya

0: Diri Pak Ismail.
1: Ya. Yang seperti saya katakan tadi, kita kan tiap minggu itu turun.
0: Turun.
1: Turun untuk
0: mengecek
1: stok sama harga. Nah, di situ juga kita langsung lihat juga kualitas barang yang ada begitu.
0: Dipersis kualitas juga.
1: Iya.
0: Apa jadi dibuka
1: kayak
0: paru?
1: Tadi keterangan dari Ibu Wayan yang punya toko ya. Dengan sendirinya kita tahu secara kasat mata bahwa ini beras bagus, yang ini tidak bagus. Mm. Dan kita lihat perbandingan harga itu.
0: Mm.
1: Gitu.
0: Maksudnya kan kalau harus dibuka karung per karung tidak?
1: Biasanya ada yang sudah sebagai contoh untuk meyakinkan konsumen. Biasanya ada toko yang sudah buka. Inilah kualitasnya begitu.
0: Sebagai oke, kita ke Ibu Wayan lagi ya. Sebagai apa? Distributor beras di Kabupaten Tuyung, pernah tidak ada keluhan dari konsumen tentang kualitas beras atau dan lain sebagainya ke ibu sendiri sebagai distributor?
2: Ya baik, kalau keluhan masyarakat selama ini untuk kualitas itu biasanya yang di beras pecah itu saja.
0: Mm-hmm.
2: Kalau untuk yang premium sama medium sih belum pernah.
0: Belum pernah ya?
2: Belum pernah. Karena memang sudah terbukti kan kalau saya sudah punya merek sendiri.
0: Mm-hmm.
2: Jadi saya jaga kualitas untuk menjaga konsumen supaya berlangganan terus begitu pedagang kan begitu. Jadi kalau kita ganti-ganti misalkan sekarang premium, akhirnya nanti kita isi beras medium atau beras pecah. Itu kan nanti kepercayaan pelanggan itu nanti berpengaruh ke penjualannya kita, Pak.
0: Kalau untuk ditemukannya, kan ibu kan tidak serta merta di tempat ibu ambil berasnya, kan tidak serta merta ibu harus ada pengawasan yang lebih spesifik ya. Tidak, ibu tidak melihat secara karung per karung itu diisi dan dikemas dan sebagainya. Pernah tidak ditemukan di dalam sekian ton beras yang ada dalam karung itu ada terdapat beras yang yang tercampur antara premium dengan medium?
2: Kalau sejauh ini sih belum pernah.
0: Belum pernah,
2: belum pernah, karena mereka juga begitu jaga langganan. Jaga langganan. Jadi mereka di sana juga kan kayak merek-merek saya itu kan kayak merek Jangkar begitu kan, itu ada izinnya, Pak. Itu resiko ke pabrik itu mereka itu diawasi terus.
0: Oh begitu ya.
2: Kan saya kebetulan beras itu kan dari Sidrap. Ya. Jadi itu kan mereka pabriknya itu diawasi terus, Pak. Masalah harga, masalah kualitas itu diawasi terus karena mereka memiliki izin. Izin usaha. Ketika mereka melenceng dengan kualitas akan ditegur langsung. Dikasih peringatan sampai peringatan 1, 2, 3. Kalau sudah tidak bisa ini, kemungkinan resikonya itu izin pabriknya itu dicabut seperti itu.
0: Baik, kita ke Pak Salman Hadianto lagi ya, sebagai Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Ada tidak, Pak, hak konsumen jika menemukan atau membeli beras yang ternyata tidak sesuai dengan informasi pada kemasan, Pak Hadianto?
3: Ya, terima kasih, Pak. Saya mau tanggapi dulu dari Bapak Dinas Perindak
0: ya,
3: UMKM. Kalau sesuai ketentuan undang-undang yang ada, kalau ada konsumen yang dirugikan, sebaiknya komplainnya ke pedagang dulu, ke penjual dulu. Komplain ke pelaku usahanya dulu. Kalau pelaku usahanya keberatan atau menolak komplain tersebut, baru bisa dibawa ke dinas. Atau konsumennya langsung ke dinas juga tidak masalah. Undang-undang kita sudah mengatur dan bahkan kita sudah punya beberapa institusi perlindungan konsumen. Dalam undang-undang ada disebut dengan BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ada LSM, Perlindungan Konsumen seperti YLKI. Jadi kita bisa kerjasama. Intinya kita doronglah bapak-bapak kalau ada konsumen yang dirugikan, kita ajar mereka untuk bisa tegas dan berani dulu, cerdas dulu ya.
0: Iya.
3: Jadi dorong mereka untuk melakukan keberatan itu langsung ke pedagangnya dulu, ke pengecernya dulu.

0: mudah-mudahan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perindak Tojo Una-Una kita dukung. Kemudian yang kedua yang juga perlu kita ketahui, sesuai ketentuan konsumen itu terbagi dua macam, Pak. Mm-mm. Ada yang disebut dengan konsumen akhir dan ada yang disebut dengan konsumen antara. Para distributor, para penjual ini, itu kan beli beras seperti yang tadi distributor sampaikan, beli berasnya dari sidral. Itu mereka itu disebut sebagai konsumen antara. Mm-mm. Jadi kalau ada produk yang rusak, mereka harus komplainnya ke pabriknya atau ke tempat di mana beras itu dia dapatkan. Nah, konsumen akhir itu adalah yang beli produk untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual lagi. Jadi tetap ada tanggung jawab, misalnya nanti beras itu rusak atau tidak bagus, maka konsumen bisa komplain kepada distributor. Distributor ini adalah konsumen antara. Nah, nanti distributornya komplain lagi ke pabriknya bahwa beras yang dia jual ternyata adalah beras yang tidak bagus lagi. Nah, tadi kalau ditanyakan apakah ada sanksi ya kalau nggak salah atau ada ketentuan. Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen sekali lagi sudah tegas, Bapak ya, ada dua pasal yang mengatur tentang itu, bahwa konsumen itu punya hak, berhak atas informasi, berhak atas keamanan, berhak atas kenyamanan, dan lain sebagainya. Sanksinya tegas loh, Pak. Pidana penjara kalau terbukti 5 tahun, denda 2 miliar, izin usahanya dicabut, diumumkan, dipublikasi di media, dan kemudian tempat usahanya ditutup. Ini rangkaian sanksi yang diberikan kalau terbukti, baik dari distributor maupun pabrik yang terbukti menjual produk yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, mungkin tambahan saja informasi, setelah Kementerian Pertanian menemukan ini dan menarik 25 merek beras fortifikasi, baru minggu lalu kami juga rapat Zoom ya secara nasional. Keputusan Kementerian Pertanian itu sekarang itu akan menarik tegas. Jadi tidak akan ada lagi beras fortifikasi di pasaran, Pak. Karena dikhawatirkan ada apa? Kita sulit seperti yang kita diskusikan di awal ya. Konsumen sulit memberikan mencari tahu, dan ini ada disebut dengan asas pembuktian terbalik gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Bayangkan kalau kita beli beras itu, kemudian pelaku usahanya ngotot menyatakan bahwa berasnya itu fortifikasinya itu mengandung vitamin. Nah, berarti kita perang, Pak. Konsumen kita kan pengetahuannya terbatas ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Kita pasti akan kalah dari sisi itu. Kesepakatannya kami secara nasional, Bapak Menteri Pertanian sudah putuskan menarik seluruhnya dan menghentikan produksi dan peredaran beras fortifikasi. Saya kira seperti yang disampaikan oleh distributor tadi, ya kita kembali saja ke beras premium, macam-macam beras ya. Yang pasti tolong lah, meskipun dia berasnya pecah-pecah, patah-patah gitu ya, jangan membuat konsumennya juga lagi jadi patah hati juga.
1: Betul.
0: Itu beli beras, berasnya patah-patah. Patah hati kita masaknya sambil ngomel, sambil marah itu yang dosa nanti penjualnya itu, Pak.
1: Baik, Pak Salman, selanjutnya lagi ya, ini masih pertanyaan juga ini. Bagaimana seharusnya pemerintah dan pelaku usaha memberikan informasi agar konsumen tidak kesulitan membedakan antara yang asli lah atau dengan yang palsu?
0: Nah, itulah Pak yang baru saya mau sebutkan. Kami secara kelembagaan memberi apresiasi penuh kepada RRI yang telah melakukan sosialisasi ini. Semoga kegiatan ini didengarkan oleh masyarakat kita. Kelemahan kita di negara kita ini adalah sosialisasi, Pak.
1: Iya.
0: Ada produk baru, ada apapun yang baru, itu kita ributkan dulu setelah ada. Sosialisasinya nggak pernah ada. Harusnya kan sebelum dipasarkan, diedarkan kan sosialisasi dulu.
1: Betul.
0: Wahai masyarakat, akan ada beras fortifikasi. Beras fortifikasi itu A, B, C, D. Harusnya itu dulu, baru dipasarkan. Jadi masyarakat tahu. Nah, kemudian yang kedua, kami minta Dinas Perindak UKM dengan hormat, tolong lakukan pengawasan dan peringatan. Pengawasan saja tidak cukup, Pak. Kita butuh peringatan. Tadi sudah Bapak sampaikan ada peringatan 1, 2, 3. Itu bagus, peringatan. Dan kalau bisa peringatannya bukan hanya dalam bentuk surat, Pak. Kalau bisa ya bawakan parang lah atau apa gitu, Pak. Bawa senjata. Ya, karena kadang-kadang pelaku usaha kita ini kan juga tidak semua pelaku usaha itu baik. dan tidak semua juga pelaku usaha itu curang, Pak.
1: Betul.
0: Begitu juga konsumen. Tidak semua konsumen itu jujur dan tidak semua konsumen itu tidak jujur. Jadi kita mainnya di dua hal ini, Pak. Jadi minta tolong dengan sangat Dinas Perindak, tolong lakukan pengawasan, berikan peringatan, jangan hanya peringatan tapi tindak dengan tegas, dan kalau perlu berikan sanksi. Beri contoh, Pak. Kalau misalnya ada beras yang lain atau produk apapun juga ya, bukan hanya beras. Beras fortifikasi yang kita bahas ini kan sebenarnya salah satu masalah saja. Banyak sekali produk, banyak sekali masalah. Mm-hmm. Kalau bisa Bapak beri contoh lah, misalnya begitu Bapak temukan satu produk yang melanggar, coba beri contoh kepada masyarakat, pada para pedagang bahwa inilah contoh, kalau Anda melanggar ketentuan ini sanksinya. Mm-hmm. Sehingga semua belajar, Pak, oh ternyata kalau saya jual produk yang tidak sesuai, usaha saya ditutup. Saya bisa diancam, bukan peringatan. Contoh kasus ya Pak, ya kemarin kan kita rame diskusikan soal peredaran gas LPG yang 3 kg. Benar nggak Pak?
1: Betul.
0: Itu luar biasa kan, padahal terang-terangan aturannya menyatakan bahwa gas 3 kg itu tidak bisa dijual di pengecer, di kios-kios itu nggak bisa Pak, itu hanya dijual di pangkalan. Ternyata temuan kita itu ya susah juga, karena di pangkalan juga orang yang mendaftarkan juga rame ya, jadi sulit melayani. Nah, kita mau ancam itu, mau tutup kios, apa pemilik kios bilang, bagaimana Bapak mau ancam saya pidana denda 2 miliar, ini kios saja belum saya bayar sewanya. Nah, jadi memang kita harus perlu banyak melakukan sosialisasi sebelum pengawasan dan penindakan, Bapak.
1: Siap. Oke, okay. Pak Salman, ini yang terakhir ya Pak Salman ya. Ada tidak mungkin pesan dari YLKI kepada masyarakat atau konsumen agar lebih teliti sebelum membeli, sekaligus tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terbukti tentang suatu produk, Pak Salman?
0: Baik, dengan hormat kepada distributor, kepada Bapak Kepala Dinas, kepada seluruh saudara-saudara kita masyarakat, coba kita dengar baik-baik dan kita renungkan peribahasa ini. Peribahasa yang sederhana, perubahan sesuatu tidak selamanya menjadi baik, tetapi untuk menjadi lebih baik sesuatu harus berubah. Coba kita sadarkan diri, kita terus kembangkan pengetahuan, karena pengetahuan itu nanti akan menggiring kita kepada kecerdasan dan kita bisa kritis dan bertanggung jawab. Saya kira pesan kita hanya itu. Dan apresiasi kami sekali lagi pada Dinas Perindak, pada distributor. Terima kasih sudah menjamin kualitas. Silakan berbisnislah dengan yang baik. Jangan lupa, insya Allah setelah kita semua wafat, tanggung jawab kita akan diperhadapkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Siap. Amin. Terima kasih Pak Salman. Oke, kita ke Perindak lagi ya. Waktunya masih berapa menit lagi? 8 menit lagi, 7 menit lagi. Ya, singkat ya ke Pak Ismail lagi ya. Dari koordinasi antara pemerintah dan juga penegak hukum, dalam hal ini antara DPPKUKM dengan penegak hukum ya. Sejauh ini kan sudah melakukan begitu banyak kegiatan-kegiatan pengawasan ya. Pernah tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang yang selama dalam pengawasan ataupun dari analisis perdagangan sendiri, Pak Ismail?
2: Ya, terima kasih Pak Moderator. Selama ini dari pengawasan yang kita dapatkan biasanya hanya masalah harga. Itu kadang-kala yang beras medium dinaikkan harga. Makanya itu kita kasih berikan peringatan untuk diturunkan sesuai.
1: Oh, itu cuma personal. Cuma itu saja. Untuk kualitas yang menyimpang?
2: Kualitas dari standar medium dan premium sudah ketahuan.
1: Iya, yang menyimpang maksudnya. Misalkan ditemukan kasus-kasus yang kayaknya tidak betul ini. Ada yang tidak beres di sini ini.
2: Selama ini tidak ada.
1: Belum ada ya, belum ditemukan. Belum ada ya. Jika sekiranya ditemukan?
2: Ya, seperti tadi Pak Salman
1: akan ditindak. Katakan,
2: ya, kita akan pakai perlindungan konsumen. Akan ada tindakan yang kita lakukan.
1: Ada tidak langkah edukasi yang perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga mampu mengenali dan melaporkan produk yang apa yang mencurigakan?
2: Kalau untuk kami semoga masyarakat ini bisa memilih, gitu, bisa melihat yang secara kasat mata dari kualitas beras yang diinginkan. Karena rata-rata kan mereka ini lihat harga.
1: Iya,
2: kalau
1: betul.
2: Sudah di atas harga 15 itu sudah enggan. Begitu sesuai yang distributor katakan tadi.
1: Iya, iya.
2: Tapi rata-rata mereka cari yang di bawah harga 15.
1: Ya, beras apa namanya? SPHP. Ya?
2: SPHP. SPHP 12 tengah. Dan ya, itu kualitas terjamin.
1: Iya, artinya kalau suka bagus bakunya ya.
2: Ya, kualitas terjamin SPHP.
1: Oh, kualitas terjamin ya. Cuma mujahadanya atau yang lebih apa? Yang tidak bagus itu tipe bakunya ya. Tergantung dari situasi juga. Ya. Oke. Okay. Untuk yang terakhir ini sama ibu distributor, Ibu Wayan ini. Ada tidak pesan ibu kepada masyarakat agar tidak mudah membeli beras hanya karena harga murah atau kemasan yang terlihat meyakinkan?
3: Ya, terima kasih. Jadi pesannya saya untuk masyarakat, khususnya Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana, bijaklah memilih beras. Jadi kalau memang mau beras yang ini, tentunya harga. Berpengaruh ke harga. Kalau misalkan mau yang premium, tentunya harganya agak di atas. Kalau yang medium, agak di bawah sedikit. Sedang. Beras pecah itu juga tidak juga ini kualitas bagus, cuma yang membedakan tuh cuman patahannya
1: saja. Iya, betul.
3: Kalau kualitas bagus.
1: Sama ya?
3: Iya, sama. Jadi kalau di toko kami, khususnya di toko kami di sini, toko Bali Indah di Ampana, kita menerima komplain. Yang namanya misalkan jenis beras ini kan tidak sama. Kadang-kadang beras itu kelihatannya utuh, bersih, tapi kadang kan ada jenis beras kayak beras IR itu kan keras.
1: Iya.
3: Kita tidak bisa bedakan, itu kan sama modelnya dengan Santana, sama dengan beras kepala. Jadi kalau misalkan ada konsumen yang dapat seperti itu, keluhannya bisa datang ulang, berapa yang sudah terpakai akan kita tukar. Ya, seperti kita menerima komplain untuk menukar. Jadi posisinya kita di sini menjaga konsumen, menjaga langganan supaya langganan itu bisa balik lagi beli.
1: Siap.
3: Menjaga kenyamanannya.
1: Iya. Baik, tapi minyak aman ya? Kita aman.
3: Minyak kita aman, Pak.
1: Aman, tetap harga head.
3: Tetap
1: ya.
3: Harga head.
1: Tetap aman,
3: Pak.
1: Ya, baik.
3: Terima kasih
1: Bu Wayan. Kita tinggal 2 menit waktu kita ya, pas ini waktunya ini. Saya juga mengucapkan juga terima kasih sekali lagi untuk Pak Salman Hadianto, SHMH Med, selaku Ketua YLKI Sulawesi Tengah. Makasih Pak Salman sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Ada juga Pak Ismail, terima kasih sekali lagi Pak Ismail dan Ibu Wayan, terima kasih semuanya. Terima kasih pendengar yang hingga kini masih tetap mendengarkan siaran kami. Mudah-mudahan informasi yang sudah dibagikan oleh 3 narasumber tadi dan juga ada edukasi di dalamnya pendengar tentang bagaimana cara kita memilih dan memilah, mulai dari informasi dan juga barang yang ditawarkan dari produsen ke konsumen. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kami akhiri untuk program acara Sulteng Menyapa pagi hari ini. Saya Titulah Sangoli ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih pendengar RRI Ampana. Saya Ibnu Abbas hadir kembali ke ruang dengar Anda di siang hari ini dan di segmen kita. Setelah tadi kita mengikuti Sulteng Menyapa, kita dalam segmen Jaksa Menyapa. Nah, kita bertemu di Selasa 29 September 2026 dan dalam sesi kita di Jaksa Menyapa ini kita akan mengangkat ini topik terkait dengan kewenangan penyidikan oleh jaksa. Nah, terkait dengan hal itu kita akan membahasnya dengan kedua narasumber kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tujuh Nauna. Yang pertama saya menyapa Bapak Ilham Yusufi, ya, Sarjana Hukum, Kepala Subseksi, ya, pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Tujuh Nauna. Assalamualaikum, selamat siang Pak Yusuf.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar RRI Ampana.
0: Iya, Pak Ilham. Kalau di sini ada Ilham Lawidu, Bupati Tujuh Nauna. Kalau di Kejaksaan ada Ilham Yusufi. Ya, baik. Kemudian di samping beliau ada Ibu Falisa Ayu Adah, ya, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata Tata Usaha Negara, ya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tujuh Nauna. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Ada.
2: Iya, selamat siang Bapak. Sebelumnya iya, terima kasih sudah mengundang kami ke sini untuk bersiaran di RRI Radio
0: ya, Ampana tercinta. Iya. Baik, saya panggil Ibu Ada, Ibu Ayu atau
2: Kebetulan panggilannya Ica Bapak.
0: Oh, Ica. Oh ya, Ica. Iya. Saya lupa sama. Soalnya agak jauh ya. Baik. Ibu Ica, saya ke Pak Ilham. Pak, ini terkait dengan topik kita, kewenangan penyidikan oleh jaksa. Nah, apakah jaksa itu hanya menuntut di pengadilan atau juga turut melakukan atau menyidik? Nah, ini siapa, Pak Ilham atau Ibu Ica? Silakan.
1: Baik, terima kasih Pak. Terkait tugas dan fungsi jaksa, pada dasarnya itu telah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Terkait tugas fungsi jaksa sendiri, memang kejaksaan sendiri merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi atau wewenang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Namun tidak hanya itu, di balik perkembangan maupun dinamika yang ada, kejaksaan memiliki tugas juga sebagai penyidik pada tindak pidana korupsi. Adapun dasar terkait wewenang yang dimiliki oleh jaksa tersebut sudah ada dan tertuang dan diamanatkan oleh konstitusi kita, yaitu di Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian diakomodir lagi di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 terkait KUHAP yang lama. Di dalam KUHAP yang lama, tugas jaksa selaku penyidik di situ tidak diatur secara jelas, karena memang di dalam Undang-Undang KUHAP yang lama hanya menyebutkan penyidik PPNS. Namun di dalam KUHP atau KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, di situ telah mencantumkan secara eksplisit terkait jaksa selaku penyidik. Dan dalam hal ini jaksa termasuk dalam kategori penyidik tertentu. Di antara penyidik tertentu tersebut ada juga KPK, terus ada juga penyidik TNI AL. Dan oleh karenanya tidak hanya polisi saja seperti yang kita ketahui sebagai penyidik, namun kami jaksa, KPK maupun TNI AL juga memiliki kewenangan selaku penyidik. Khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat.
0: Oke, baik. Saya ke Ibu Ica. Silakan Ibu Ica, ada yang perlu kita tambahkan atau ditambahkan dari penjelasan Pak Ilham tadi, karena memang program Jaksa Menyapa ini ya dari awal kita kemas masyarakat itu kita berikan edukasi supaya mereka memahami tugas dan tupoksi dari kejaksaan. Ya, silakan Ibu Ica yang ditambahkan.
2: Yang bisa saya tambahkan di sini ya dari penjelasan Pak Ilham sendiri tadi udah cukup apa detail terkait pengaturan secara umum maupun secara khusus sudah disampaikan tadi. Terus beberapa perkara yang disidik oleh jaksa itu juga perkara-perkara tertentu. Seperti kayak undang-undang korupsi, tindak pidana korupsi, TPPU, dan HAM berat itu masuk ke perkara yang bisa disidik oleh jaksa seperti itu. Jadi selain melakukan penuntutan, di situ jaksa sendiri bisa menyidik perkara-perkara tertentu yang sudah ditentukan oleh undang-undang seperti itu, Pak. Itu sih yang bisa saya tambahkan.
0: Iya. Baik, berarti dalam tanda kutip ada dua perkara ya, ada dua hal yang memang dalam undang-undang diatur itu menjadi kewenangan ya. Salah satu korupsi dan juga pelanggaran HAM berat ya. Nah kalau selama ini perjalanan dari apa namanya Kejaksaan Negeri Kabupaten Tujuan ada dua hal ini, mana yang menjadi lebih dominan di apa namanya ditangani atau di apa disidik dilakukan penyidikan oleh pihak kejaksaan dari dua hal tadi, dari korupsi dan juga apa namanya pelanggaran HAM berat ini?
1: Baik, terkait hal tersebut yang biasa kami lakukan proses penyidikan dalam pelaksanaan tugas kami di Kejaksaan Negeri Tujuna Una, memang di sini kami sebenarnya perlu kita jelaskan terlebih dahulu dasar daripada perkara itu ataupun dasar daripada kita melakukan penyidikan itu seperti apa. Sebelumnya saya juga ingin memberitahu bahwa ini biasanya ada miss antara definisi penyelidikan maupun penyidikan.
0: Penyidikan, ya ini agak beda-beda tipis ya.
1: Beda-beda tipis, kadang kan ada salah sebut, salah tafsir. Namun pada dasarnya mudah untuk mengidentifikasi maupun membedakan hal tersebut. Di sini penyelidikan itu sendiri merupakan tindakan yang kami lakukan selaku jaksa untuk mengetahui ada atau tidaknya sebuah tindak pidana. Jadi kita ketahui dulu ada atau tidak
0: terjadi atau tidak,
1: terjadi
0: ya?
1: Atau tidak sebuah tindak pidana tersebut. Kemudian ketika sudah diketahui ada tindak pidana, kami lakukan atau menaikkan tahapannya menjadi proses ke proses penyidikan.
0: Penyidikan.
1: Nah, di dalam proses penyidikan itu sendiri adapun beberapa tindakan yang bisa lakukan yaitu upaya-upaya untuk melakukan pengumpulan alat bukti.
0: Data ya.
1: Alat bukti ya. Beserta barang bukti.
0: Barang bukti, babuk.
1: Untuk memperkuat atau membuat terang suatu peristiwa maupun tindak pidana. Dan hal tersebut dibarengi dengan upaya-upaya paksa yang dapat kita lakukan. Seperti halnya penetapan tersangka. Penahanan, hal-hal seperti itu, penggeledahan, penyitaan, hal-hal tersebut bisa kita lakukan pada saat proses penyidikan.
0: Dan itu diatur dalam undang-undang ya?
1: Dan hal tersebut diatur secara jelas sekarang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terbaru. Dan terkait banyaknya perkara tindak pidana yang terjadi yang sering kita tangani atau kita sidik di wilayah Kabupaten Tujuna Una, karena memang di sini kami lebih sering memang dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang mungkin cukup beragam atau modus sebuah perbuatan tindak pidana ya. Namun khusus untuk di Kabupaten Tujuna Una kami hanya melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi.
0: Korupsi. Iya, baik. Silakan Ibu Ica ditambahkan lagi ya.
2: Terkait ini ya, Pak. Penyidikan tadi ya, saya sampaikan bahasa gampangnya tadi, kalau penyelidikan itu kan apa namanya, apakah suatu perkara itu merupakan tindak perkara pidana. Nah, penyidikan ini bahasa gampangnya itu kayak kita menemukan kepingan puzzle-nya. Jadi kita kumpulkan beberapa alat bukti yang nanti bisa mendukung
0: menguatkan ya.
2: Menguatkan perkara itu bisa di tahap selanjutnya, yaitu di tahap penuntutan seperti itu, Bapak. Jadi di tahap penyidikan ini kita bisa menetapkan tersangka, terus penggeledahan, penahanan, penangkapan sebelum menetapkan tersangka tersebut.
0: Ya, jadi itu semua komponen-komponen yang mengarah pada pengungkapan kasus itu harus terlebih dahulu valid di
2: sini. Iya, benar. Jadi kita tidak serta-merta melakukan penetapan tersangka di dikumpulkan dulu dua alat bukti, minimal dua alat bukti, baru kalau itu sudah terkumpul baru kita bisa menetapkan tersangka itu sendiri seperti itu.
0: Ya, dalam proses perjalanan proses proses penyidikan ya, penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, apakah ini juga harus melibatkan pihak lain atau instansi lain untuk membantu melakukan pengungkapan mengangkat sebuah kasus agar dia terang ya? Apakah juga harus pihak kejaksaan berjalan sendiri atau juga harus perlu melibatkan pihak lain, katakanlah dari instansi terkait lainnya?
1: Baik, terkait hal tersebut memang kami dalam pelaksanaan tugas lebih banyak memang sangat membutuhkan peran daripada instansi maupun lembaga-lembaga tetangga yang dalam hal ini seperti halnya dalam melakukan penentuan kerugian keuangan negara, kami di tingkat kabupaten menggandeng yang namanya inspektorat daerah. Dan ketika hal tersebut untuk memperkuat adanya dugaan maupun indikasi kerugian negaranya, kami juga biasanya seringkali melakukan ekspos maupun koordinasi dengan BPKP tingkat provinsi. Dan tidak hanya itu, kami pun sebenarnya dalam proses penentuan kerugian keuangan negara dapat juga melalui auditor internal yang kami miliki, yaitu di tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Karena memang tanpa adanya bantuan maupun kerjasama dan koordinasi antar lembaga, kami tidak dapat menjalankan fungsi penyidikan serta penuntutan penanganan pidana secara baik dan benar. Karena memang pada dasarnya kita harus saling bantu membantu, saling menutupi kelemahan, karena memang tidak hanya kewenangan itu ada di beberapa lembaga, masing-masing memiliki kewenangannya masing-masing.
0: Masing-masing.
1: Oleh karenanya diperlukan komunikasi, koordinasi yang solid untuk dapat bersatu dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi.
0: Ya, silakan Ibu Ica.
2: Iya, tambahan sedikit, kalau dari upaya paksa seperti penahanan dan penyitaan barang bukti itu kita juga berkoordinasi dengan pengadilan negeri, Pak, untuk penetapan penyitaan yang dilakukan, terus penggeledahan itu juga istilahnya kayak meminta persetujuan dari pengadilan negeri untuk memberikan penetapan itu sendiri seperti itu.
0: Dan proses untuk permintaan itu menyertakan sebuah alasan kuat juga ke pihak ke pengadilan untuk dilakukan penetapan, Bu.
2: Iya, pasti disertakan alasan kuat untuk melakukan penyitaan atau penggeledahan itu sendiri, Pak. Seperti itu.
0: Iya, baik. Mas Ilham, kalau dalam menyelidiki melakukan penyelidikan ini berapa lama waktu yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam mengungkap suatu kasus? Karena kita ketahui bahwa jangankan berbicara kasus-kasus besar di pusat ya, kasus-kasus besar di daerah kita sendiri, di Tojo Una-Una sendiri, terkadang ya banyak mengatakan sepertinya lamban ya. Nah, itu masyarakat juga perlu tahu ya, karena kita ketahui biasanya masyarakat kalau datang mempertanyakan kasus itu, kasus-kasus yang sudah terjadi kok lama ya, tidak pernah sepertinya semacam jarang kita dengar masa penyelesaiannya itu berapa lama itu, Mas Ilham?
1: Baik, pada dasarnya terkait proses penanganan perkara pada tingkat penyidikan. Lama tidaknya itu sebenarnya relatif tergantung seberapa banyak ataupun tingkat kesulitan yang kami alami di lapangan. Karena memang ada beberapa perkara itu yang memerlukan kualitas maupun analisa yang kuat sebelum dilakukannya penetapan tersangka. Terus terkait lama tidaknya pun kembali lagi masih dalam taraf bagaimana kita memiliki yang namanya sumber daya manusia yang mumpuni. Ketika kita disupport ataupun disokong dengan sumber daya manusia yang banyak dan kompeten, tentunya dalam pengungkapan perkara tindak pidana tentu sangat mudah dan bisa juga sangat cepat. Dan tingkat kesulitannya itu juga dilihat dari kompleksitas tindak pidana korupsi yang ada dan modus-modus yang ada. Tentu dalam pengungkapan perkara tindak pidana, masyarakat pun harapannya ingin dilakukan pengungkapan secara terang maupun secara terperinci dari sampai ke akar-akarnya, agar tidak terjadi korupsi-korupsi berikutnya. Dan oleh karenanya, ketika kita tidak melakukan pengungkapan secara mendetail maupun sampai ke akar, itu nanti ditakutkan akan ada bibit-bibit maupun sisa-sisa maupun pihak-pihak yang masih terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi itu. Jadi balik lagi ke pertanyaan, jadi terkait waktu sebenarnya relatif tergantung tingkat kesulitan dalam pengungkapan perkara korupsi tersebut.
0: Apa yang menyebabkan sehingga sering ada biasa terjadi kesulitan, Pak, dalam pengungkapan kasus?
1: Baik. Terkait kendala-kendala yang biasa dihadapi, yang kami hadapi, yaitu sulitnya dalam kesukarelaan saksi. Terkadang saksi-saksi itu kami mintakan keterangan untuk mengungkap perkara tindak pidana korupsi itu kadang takut, rasa takut terlebih dahulu, karena memang dirasa saya dipanggil kejaksaan untuk dimintai keterangan, saya salah apa. Terkadang kan ada anggapan seperti itu. Namun pada dasarnya, selagi masyarakat maupun pihak-pihak yang diminta ataupun dipanggil oleh Kejaksaan Republik Indonesia dimintai keterangan, pada dasarnya yang melakukan pemanggilan itu bukan jaksa selaku seorang personnya, tapi negara dalam hal ini, di mana jaksa mewakili negara untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Di sini kami meminta, mengimbau agar masyarakat turut serta maupun berpartisipasi dalam proses pengungkapan perkara tindak pidana korupsi di daerah. Dan itulah yang kurang lebih yang menjadi kendala kami. Kemudian terkait geografis.
0: Seperti kita di Tojounauna ini ya, kepulauan.
1: Seperti halnya di Tojounauna ini. Letak geografis pun sangat mempengaruhi dalam kita melakukan
0: penanganan
1: perkara, pengumpulan data. Karena kita ingin mengetahui fakta yang ada di lapangan, dan ketika melakukan penggeledahan pun banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan. Apalagi seperti di daerah Tojounauna ini kan ada laut
0: ya.
1: Pulau-pulau. Dan tidak semua bisa kita akses. Dan oleh karenanya memerlukan waktu. Bukan tidak mungkin, tapi memerlukan waktu lebih. Agar bukti-bukti, alat-alat, barang bukti tersebut terkumpul. Karena memang kami sesuai dengan surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yang pada intinya memberikan petunjuk teknis terkait pola penanganan tindak pidana khusus yang berkualitas. Jadi di sini kita nggak main-main, Pak. Jadi kita harus berhati-hati betul agar perkara tindak pidana korupsi yang kita ungkap itu berkualitas dan menimbulkan dampak baik kepada masyarakat.
0: Iya, Ibu Ica silakan tambahkan.
2: Iya. Karena Pak Ilham sendiri ini udah lama ya di tindak pidana khusus, jadi kayak sudah paham benar kendala-kendala yang dialami dalam menangani perkara tindak pidana ini. Jadi yang disebutkan tadi sudah detail dan kompleks, Pak, seperti itu.
0: Berarti bisa dibilang, Pak Ilham, ini untuk 7 undang-undang kendala yang dihadapi oleh pihak kejaksaan dalam mengungkap atau mengungkap suatu kasus ini adalah satu juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, Pak, ya. Nah, tetapi bagaimana pihak kejaksaan menyikapi hal itu? Misalkan sebuah perkara yang harus Bapak ambil bukti dan lain sebagainya itu berada di kepulauan dan kejaksaan, bagaimana di daerah terpencil, bagaimana kejaksaan menyikapi kondisi geografis tujuh una-una dengan ada laut dan pedalaman ini?
1: Solusi praktis terkait hal tersebut, mungkin untuk sementara tentu kegiatan yang kami lakukan di Kejaksaan Negeri Tujuh Una-Una tidak hanya melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, dan tidak hanya satu dua, ada beberapa yang masih pada tahap penyelidikan, ada beberapa juga yang sudah masuk ke tahap penyidikan, dan oleh karenanya tentu kami memerlukan cukup waktu untuk membagi dan menentukan skala prioritas yang perlu dilakukan, segala upaya-upaya tindakan-tindakan yang kita lakukan, karena memang pada dasarnya semua tindakan yang kita lakukan itu atas kesepakatan daripada tim penyidik maupun tim penyelidik yang ada di Kejaksaan Negeri Tujuh Una-Una. Dan tentu dari penentuan skala prioritas tersebut, ketika sudah ditentukan skala prioritasnya A, misal ungkapan perkara A, jadi kita mau nggak mau secara langsung akan mempersiapkan bagaimana cara, entah itu bagaimana kita melakukan koordinasi untuk dapat mengakses daripada pulau-pulau maupun daerah-daerah di luar Ampana ini.
0: Iya, tinggal sulit, ya. Nah, baik, dari kasus sendiri, dari penyidikan sendiri dinaikkan ke penyelidikan, dinaikkan menjadi ke penyidikan ini berapa lama waktu yang

0: ketika ada banyak yang merasa laporan pengaduan ini perlu maupun wajib dilakukan tindak lanjut, maka dilanjutkan dengan proses pengumpulan data dan bahan keterangan untuk membuat terang suatu tindak pidana. Karena memang waktunya itu sebenarnya relatif, Pak, terkait ketika kita sudah mengetahui ada yang tidak pidana, bisa langsung kita lakukan peningkatan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Jadi itu tadi, ketika kita sudah mengumpulkan data, mengumpulkan keterangan awal, ketika sudah valid, dirasa tim penyelidik sudah cukup
1: bukti, ya,
0: dirasa sudah bisa nih, tindak pidananya sudah ketemu, indikasinya ada, maka perlu dilakukan tetap expose kepada pimpinan serta jaksa-jaksa yang lain, terus diambil keputusan, dan dari kesepakatan tersebut kita mengambil sikap.
1: Iya, baik, Ibu Ica, kita biasa mendengar atau masyarakat sering mendengar, biasanya mendengar sebuah kasus itu setelah dilimpahkan ke kejaksaan, misalkan dari kepolisian, tapi kemudian biasanya dilakukan pengembalian. Apa yang menyebabkan sehingga biasa kasus yang misalkan diangkat atau sudah dilimpahkan oleh pihak kepolisian lalu balik lagi ke kepolisian? Ini apa yang menyebabkan sehingga harus seperti itu, ya?
2: Ini dalam perkara tindak pidana korupsi, ya, Pak, ya? Kalau misal pada waktu kita melakukan penelitian berkas ternyata perlu dikembalikan ke kepolisian, itu barangkali ada barang bukti yang kurang cukup, atau pertama itu barang bukti yang kurang cukup atau alat bukti lain yang kurang mendukung berkas perkara tersebut. Yang kedua itu terdapat kerugian keuangan yang ternyata sudah oleh BPK itu sudah dikembalikan. Jadi ada pemeriksaan keuangan. Nah, lalu si pihak tersangka ini ternyata sudah mengembalikan kerugian keuangan negara seperti itu. Jadi perkara tersebut secara administratif sudah diselesaikan dan kemungkinan tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya, begitu.
1: Tapi dari sisi mana penegak hukum melihat bahwa misalkan yang dilimpahkan dari kepolisian ini kurang bukti, ya, atau perlu ada tambahan, ya, dari sisi mana pihak kejaksaan melihat ini perlu yang menjadi dasar pertimbangan sehingga kasus ini harus kita kembalikan karena belum cukup bukti, belum cukup hal-hal pendukungnya.
2: Tolak ukurnya sebenarnya di syarat material maupun syarat formil, Pak. Jadi formilnya itu apakah sudah cukup, terus materialnya seperti unsur-unsur tindak pidana itu sendiri sudah terpenuhi atau tidak, terus didukung alat bukti sendirinya itu sudah terpenuhi, petunjuknya seperti apa, terus barang buktinya sesuai atau tidak dengan perkara tersebut, seperti itu, Pak, tolak ukurnya.
1: Iya, baik. Saya ke Pak Ilham lagi. Pak Ilham, setelah dilakukan ekspos, ya, kepada unsur pimpinan terhadap satu kasus, ya, katakanlah itu karena itu undang-undang lebih dominan menangani yang namanya korupsi. Ya. Nah, wewenang dari penyidik sendiri, Pak, itu dalam melakukan penyidikan, Pak.
0: Wewenang daripada
1: penyidik.
0: Iya. Untuk melakukan penyidikan.
1: Iya, terhadap sebuah kasus yang yang katakanlah seperti kita di tujuh undang-undang sudah lebih dominan menangani yang namanya kasus-kasus penggunaan anggaran yang fiktif dan lain sebagainya.
0: Baik, terkait hal tersebut tentu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sumber daripada kita melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan, yaitu adanya laporan pengaduan maupun laporan hasil pemeriksaan oleh auditor BPK maupun inspektorat daerah. Dan dari sana kita mengetahui ada yang namanya ketidaksesuaian. Nah, dari temuan-temuan tersebut, ketika dari pihak inspektorat maupun BPKP memberikan rekomendasi namun tidak terpenuhi, dan di saat itulah kami berwenang untuk turun menyelesaikan perkara tersebut. Dan biasanya hal-hal

0: hal tersebut terjadi, modusnya ada beberapa macam dan sangat banyak. Tentu salah satunya yang seperti Bapak sebutkan tadi, pengadaan fiktif.
1: Ya, pengadaan fiktif.
0: Karena memang hal tersebutlah yang banyak sekali di beberapa daerah itu, hal itulah yang paling sering untuk dilakukan penyidikan maupun modus-modus yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Dan dalam hal ini, entah itu dari pihak-pihak OPD maupun dinas-dinas terkait, entah itu lembaga vertikal maupun horizontal. Dan dari sana kita menemukan dugaan awal. Ketika kita sudah menemukan dugaan awal tersebut, perlu kita tindak lanjuti di tahap penyidikan lagi-lagi tetap. Dan ketika sudah menemukan bukti yang cukup, dirasa alat bukti, barang bukti cukup, hal tersebut kita limpahkan kepada tim penuntut umum. Dan dalam hal ini tugas daripada jaksa penyidik dan jaksa penuntut umum itu berbeda. Dimana jaksa penyidik seperti yang saya katakan tadi, tugasnya untuk mengetahui adanya tindak pidana, mengumpulkan alat bukti, barang bukti. Namun untuk jaksa penuntut umum, jadi dialah yang membuktikan tindak pidana tersebut di depan majelis hakim, di pengadilan.
1: Itu tugas yang lebih berat lagi ya?
0: Lebih berat lagi. Seperti halnya perkara-perkara yang disidangkan di televisi, itu tugas daripada jaksa penuntut umum. Biasanya yang preskon-preskon itu masih pada tahap proses penyidikan. Dan ketika sudah dipersidangkan, itu tugas dan wewenang dari jaksa penuntut umum. Jadi beda.
1: JPU
0: tugasnya
1: ya.
0: Beda.
1: Ya, iya. Tapi dibandingkan dua persoalan ini, ya, yang ditangani oleh pihak penyidik, ya, penyidikan dari jaksa, pelanggaran HAM berat dan apa namanya, dan korupsi, mana yang lebih menantang dan katakanlah lebih memakan waktu lama untuk mengungkap dengan apa namanya, dengan kedua hal ini, mana yang lebih ini?
0: Sebenarnya untuk terkait tingkat kesulitan maupun tingkat kemenantangan,
1: iya, kerumitan ya,
0: kerumitan seperti Bapak katakan itu sebenarnya sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Entah itu tindak pidana pelanggaran HAM maupun tindak pidana korupsi. Namun di sini kami ketika melakukan penyelesaian perkara ataupun pengungkapan tindak pidana korupsi, selain memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, kami juga mengedepankan yaitu pengembalian kerugian keuangan negara.
1: Iya, pemulihan ya.
0: Pemulihan. Dan dari sana banyak sekali uang negara yang keluar dan ditujukan tidak yang seharusnya. Dan oleh karenanya disitulah peran kami, dan saya kira hal tersebutlah yang memiliki dampak yang sangat besar pada masyarakat. Karena dengan kembalinya keuangan negara dari mereka para koruptor, kami bisa memberikan sumbangsih yang lebih kepada negara. Dan terkait tindak pidana pelanggaran HAM berat, pada dasarnya kami kewenangan tersebut hanya ada kepada ataupun dipegang oleh Jaksa Agung selaku pemegang kekuasaan penuntutan tertinggi. Dan terkait hal tersebut tentu rumit, karena memang kasus-kasus pelanggaran HAM itu kan terjadi pada masa-masa lampau, dan kesulitan dalam pengumpulan alat bukti tentunya. Terkait bukti-bukti itu sangat sulit, dan biasanya kan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu perlu dibentuk tim khusus.
1: Khusus ya.
0: Jadi mereka akan fokus mendalami dan mengungkap terkait fakta-fakta yang ada terkait tindak pidana pelanggaran HAM tersebut.
1: Iya. Tapi kalau untuk Kejaksaan Tojo Una-Una ini lebih dominan menangani kasus-kasus seperti penyalahgunaan anggaran, Pak ya.
0: Nah, terkait hal tersebut sebenarnya ada berbagai macam. Tidak hanya dalam proses penyalahgunaan anggaran, anggaran yang tidak semestinya dialihkan mana-mana, penggunaan anggaran tidak semestinya. Kami juga akan melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan. Dan dalam hal ini mereka-mereka yang menerima suap, gratifikasi, hal tersebut dapat kami lakukan penindakan. Karena hal-hal tersebut sangat mencederai yang namanya asas-asas pemerintahan umum yang baik, yaitu good governance. Karena kami dari sisi aparat penegak hukum akan segera melakukan tindakan apabila ada aparat pemerintah daerah yang melakukan hal-hal tersebut.
1: Iya, Ibu Ica, silakan. Ada hal-hal yang perlu ditambahkan dari keterangan Pak Ilham tadi, ya. Ya, saya juga ingin mendapatkan. Ini juga proses sebuah penyidikan juga, ya. Katakan kita juga, dan ya, tujuannya adalah bagaimana kita memberikan penerangan hukum kepada masyarakat, karena kita tahu bahwa jaksa menyapa itu kita cetuskan kerjasama antara RRI dan pihak kejaksaan, bagaimana mensosialisasi masyarakat mengenali hukum dan mereka menjauhi hukum. Ya, itu inti sebenarnya, sehingga kejaksaan intens melakukan hadir sebagai narasumber kami di sini. Dan jaksa menyapa itu bagi masyarakat Kabupaten Tujuh Nauna ini cukup membantu untuk memberikan penerangan hukum kepada masyarakat atau publik Tujuh Nauna, karena kita ketahui bahwa seperti yang Pak Ilham katakan tadi, dengan kondisi geografis kita sangat tidak memungkinkan untuk menyelesaikan sebuah kasus atau perkara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya. Dan memang perlu dimanfaatkan SDM yang ada. Tetapi Pak Ilham, langkah yang dilakukan oleh pihak kejaksaan untuk memberikan pemahaman kepada publik selain lewat jaksa menyapa, edukasi-edukasi ini, bagaimana strategi yang dilakukan oleh pihak kejaksaan untuk bisa menjangkau semua masyarakat yang ada di Tojono selain kita berada saat ini?
0: Tentu kebetulan saya menjabat sebagai kepala subseksi 1 di bidang intelijen. Di mana bidang intelijen itu sendiri bisa dibilang humasnya.
1: Iya.
0: Humasnya kejaksaan negeri Tojono.
1: Ya.
0: Dan untuk memberikan, dan salah satu tugas utamanya yaitu untuk melakukan upaya-upaya preventif, yaitu pencegahan. Dan salah satunya memberikan sosialisasi. Dan sarananya seperti jaksa menyapa. Dan sosialisasi tersebut tidak hanya kita lakukan secara offline. Adapun kegiatan-kegiatan offline yang pernah kita lakukan yaitu seperti jaksa menyapa, penerangan hukum. Jaksa masuk sekolah
1: JMS, ya.
0: Jaksa masuk madrasah. Hal-hal tersebut kami sangat mengupayakan betul agar masyarakat maupun adik-adik kita, siswa-siswi, mengenali hukum dan menjauhi hukuman. Dan tidak hanya kegiatan-kegiatan offline yang kita lakukan, ada pun juga kegiatan-kegiatan online yang kita upayakan dan tetap rutin, yaitu dalam hal ini kami memberikan artikel-artikel hukum, membagikan artikel-artikel hukum yang bisa diakses pada website Kejaksaan Negeri Tujuh Nauna. Selain itu, kami dalam kanal Instagram maupun sosial media kami, Kejari Tujuh Nauna, di situ memberikan konten-konten edukatif terkait hukum pidana maupun hukum maupun tindak pidana korupsi, serta memberitahukan aktivitas-aktivitas yang kami lakukan sehari-harinya. Dan dari situ kan publik bisa mengetahui, wah ternyata kejaksaan seperti ini ya, dalam proses penanganan perkaranya seperti ini ya, ternyata tindak pidana itu seperti ini ya. Dari situ kami berharap dari konten-konten yang kami bagikan, masyarakat dapat mengetahui tindak pidana itu ada berbagai macam bentuknya, apalagi di era digital sekarang ini. Tindak pidana cyber maupun hal-hal lain.
1: Iya. Karena ini juga seiring dengan perkembangan teknologi ini, banyak hal-hal yang juga menjurus kepada tindak pidana yang dilakukan oleh pengguna sosial media. Tapi Pak Ilham, kita sering mendengar atau masyarakat sering mendengar, biasanya dalam sebuah penanganan perkara itu ada yang namanya penghentian. Ya, penghentian penyidikan atau penyelidikan itu seperti apa itu?
0: Baik. Tentunya terkait penghentian penyelidikan maupun penyidikan, sebenarnya kriterianya ada beda-beda. Dan setiap kasus tidak bisa disamaratakan. Terkait penghentian tindak pidana ataupun dugaan tindak pidana korupsi yang kita lakukan penyelidikan maupun penyidikan, tentu dari proses pengumpulan data maupun proses pengumpulan bahan keterangan, diketahui bahwa memang tidak terdapat indikasi tindak pidana. Dan yang menjadi permasalahan itu ketika kita sudah melakukan penyelidikan, dan kami tidak menemukan adanya tindak pidana. Dan di situ kadang masyarakat merasa, wah ini kok perkaranya tidak dinaikkan, ini seperti apa. Padahal memang jelas-jelas setelah kami lakukan penyelidikan itu tidak ditemukan indikasi tindak pidana. Tidak sesuai dengan apa yang diadukan di dalam laporan pengaduan. Demikian. Karena memang tentu kami gak main-main dalam proses penyelidikan maupun penyidikan tersebut.
1: Oke. Baik, Pak Ilham, kita sebenarnya waktu kita ini masih bisa kita maksimalkan ya. Hanya karena kita terbatas karena di jam 9 sampai jam 10 kita diberikan ruang, hanya saja sedikit ada keterlambatan kita karena pagi tadi kita dalam program Sulteng Menyapa. Ya, dan seyogianya kegiatan kita di jam 9 ya sampai jam 10, hanya saja kita bertabrakan dengan ini, tapi tidak masalah karena langkah kita untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih Pak Ilham sudah hadir, dan juga ada Ibu Ica.
0: Sama-sama Pak.
2: Sama-sama.
1: Iya. Mungkin ada hal ya closing statement ya dari Pak Ilham, silakan, saya persilakan.
0: Baik, sebenarnya gimana ya? Oke, closing statement, saya mengharapkan seluruh elemen masyarakat, terkhusus dalam proses pengungkapan perkara tindak pidana korupsi, kami menghimbau masyarakat ketika dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi maupun memberikan keterangan di pada Kejaksaan Negeri Tujuh Nona, kami harap untuk berpartisipasi karena memang dalam hal ini bukan kami selaku jaksa perorangan yang memanggil Mas Bapak Ibu sekalian, namun negara di sini membutuhkan partisipasi dari masyarakat, dan oleh karenanya diperlukan bantuan turut serta dari masyarakat untuk membantu kami dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi. Dan tentunya ketika kami berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana korupsi, yang diuntungkan kembali lagi masyarakat.
1: Oke, Ibu Ica, ada ya kata-kata hari ini?
2: Kata-kata hari ini.
1: Iya.
2: Mungkin mendapatkan dari Pak Ilham sendiri itu, bagi masyarakat sendiri itu tidak perlu takut untuk mengetahui, jika melihat sendiri tindak pidana korupsi itu, jadi tidak perlu takut untuk melapor ke Kejaksaan Negeri Tujuh Una-Una, Pak. Dan untuk apa namanya, identitas pelapor sendiri itu akan dirahasiakan ya Pak, ya. Jadi untuk itu masyarakat nggak perlu ragu dan nggak perlu takut atas tindak pidana korupsi yang diketahuinya, seperti itu.
1: Oke, baik. Pendengar, demikian tadi dialog singkat kami ya bersama dengan kedua narasumber kita, karena kita dibatasi oleh waktu, ada Pak Ilham dan juga Ibu Ica. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Ilham ya, Ibu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Tanjung Bungur nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: sesungguhnya.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani akan menemani Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Hadir bersama saya Pak Sukamdi. Salam jumpa Bapak.
3: Salam jumpa kembali. Kabar baik dan tetap luar biasa buat pendengar yang juga luar biasa setianya.
2: Kenapa begitu bersemangat? Suaranya menggelegar walaupun orang Jawa. Apakah karena banyak minum jamu?
3: Karena saya sangat rindu sekali biarlah program ini selalu menjadi solusi-solusi yang luar biasa, yang barangkali selama ini banyak keluarga yang tertutup dan tidak tahu dengan siapa dia akan men-sharingkan pergumulan hidupnya, masalahnya, suaminya, istrinya, pekerjaan anaknya. Tapi lewat siaran ini kan dia secara tidak banyak orang tahu ya untuk dirinya sendiri. Tapi dia sudah menemukan suatu jalan keluar lewat dengar siaran ini.
2: Paling tidak dia Pak mengerti ya Pak.
3: Iya, betul.
2: Daripada dia pergi ke dukun orang pintar. Biar suaminya tutup mulut
3: ya.
2: Atau istrinya jangan selingkuh lagi.
3: Gitu.
2: Atau kalau jadi pemimpin biar gua makin menyala gitu lah. Ya. Janganlah. Mari pendengar, saya ajak Anda mendengar topik hari ini adalah moral. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, moral ini juga seringkali kita dengar kata amoral. Mari kita dengarkan penjelasan Pak Sukamdi. Pak, apa yang dimaksudkan dengan moral? Walaupun banyak orang bilang, wah, gak usah dengar siaran itu, kita juga udah tahu. Tapi ini perlu, Pak.
2: Ya, betul-betul. Ya, Bapak Ibu pendengar yang luar biasa, yang selalu menemani untuk membuka siaran ini, kita mau jelaskan dan kita mau coba kita membuka prinsip yang benar. Bagaimana seharusnya kita ini memiliki moralitas yang baik, ya. Nah, moral atau moralitas, ya, biasanya kalau orang disebut itu etika hidup, gitu ya. Yeah. Moral adalah nilai atau prinsip yang menentukan mana yang benar dan yang salah dalam perilaku manusia. Moral biasanya dipengaruhi oleh budaya, agama, norma sosial di suatu masyarakat di mana seorang itu tinggal. Itulah yang disebut moral, atau orang bilang ada aturan-aturan, ada prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu masyarakat.
1: Nah, saya mau tanya, apakah moral itu juga tergantung kepada hukum yang tidak tertulis, Pak? Ada moral yang tertulis kan, jangan kamu mencuri, jangan itu kan menyangkut moral, jangan kamu begini. Tapi adakah juga yang tidak tertulis,
2: Pak? Iya, justru dulu awalnya ya makhluk hidup itu justru
1: makhluk hidup belalang itu hidup loh, Pak.
2: Jadi yang disebut manusia tentunya ya.
1: Manusia.
2: Nah, itu memang belum ada undang-undang ya yang tertulis gitu seperti sekarang ini. Biasanya undang-undang yang bersifat hukum tertulis itu justru membuat kita semakin mengenal tentang pelanggaran-pelanggaran moral itu. Tetapi moralitas yang kuat itu sebenarnya dimulai dari hati nurani. Ya.
1: Oh.
2: Dan moral itu tertanam dari diri kita sendiri sejak kita itu hidup di muka bumi dengan standar hati nurani. Hati nurani kita ini seringkali kan berbisik gitu ya, yang disebut suara hati itu.
1: Suara hati.
2: Ya, untuk menyampaikan sesuatu, dan kalau kita tanya itu suara itu dari mana? Ya tentu itu suara dari sang pencipta yang memberi kita kehidupan lewat suasana hati kita itu. Ya. Nah, biasanya moral itu dalam kehidupan kita sehari-hari bisa berbentuk nilai yang tidak tertulis. Ya, tentang kejujuran. Itu kan kita tidak perlu menghafal undang-undang kejujuran. Ya, pasal 1 ayat 1 kejujuran, uang juga kan enggak. Tapi kejujuran itu sifat moral yang tidak tertulis. Karena itu menyangkut rasa benar atau salah dari perilaku hidup kita. Ya. Yang kedua, tanggung jawab. Ya. Nah, tanggung jawab ini tidak tertulis juga karena itu muncul dari suatu kesadaran, keinsafan atas risiko sebuah keputusan atau risiko di mana kita hidup dan tinggal. Kalau saya dalam budaya Jawa, saya mesti kan bertanggung jawab dalam pola karakter kejawaan kita. Ya, nilai-nilai kejawaan kita itu ada. Contohnya tentang unggah-ungguh. Nah, kan begitu sopan santun.
1: Itu apa, Pak?
2: Unggah-ungguh itu caranya sopan santun.
1: Oh.
2: Kalau kita lewat di depan orang tua kan nggak mungkin kita lompat-lompat kan begitu ya, tapi pasti kita menunduk tangan kanan di depan, tangan kiri mungkin ada yang agak nyamping ke ke belakang sedikit sambil bahunya menunduk sambil bilang kalau di Jawa kan itu kulonun atau permisi atau sampurasun dan sebagainya. Itu kan tindakan moral yang tidak tertulis tapi itu berlaku. Hmm. Ya, tetapi itu berlaku dalam masyarakat. Contohnya juga rasa hormat, kepedulian lingkungan, kemudian membangun keadilan hukum masyarakat. Contohnya begini, ketika saya tugas di Sulawesi yang di pedalaman itu yang di suku terasing itu.
1: Bapak sampai di sini dulu, Bapak waktu tugas di Sulawesi itu apa Bapak enggak tanya sama diri sendiri? Wah, ini satu budaya yang jauh dari budaya Jawa ya.
2: Yeah.
1: Orang Sulawesi itu kan straightforward, ngomong enggak ada unggah-ungguhnya. Saya mau jalan ya, maaf ya. Jalan aja kalau orang Jawa kan ya itu tangan ke belakang, bungkuk sendiri. Itu gimana, Pak?
2: Nah, yaitu saya mengadaptasikan diri itu hampir 14 hari, hampir 2 minggu. Menyesuaikan diri dalam kebiasaan mereka pola cara makan, cara mereka cari makanan karena mereka bisa hidup tanpa uang. Enggak perlu uang, yang penting masih ada hutan.
1: Oh, ya, hidup gitu. Dari alam ya?
2: Ya, di alam begitu. Jadi kalau pengen daging gitu, ya rusa atau anoa itu kalau orang di sana itu,
1: ya.
2: Atau patola atau ular atau biawak macam-macam itu cukup dia di hutan. Oh, cari sayur. Oh, cukup dia pergi ke hutan ada sayur pakis itu yang sayur enggak pakai daun itu ya. Kayak batang-batang itu, ternyata itu. Kemudian mereka masak belum ada panci, belum ada. Mereka masaknya kan di bambu. Kemudian dibakar, semua nasinya ya di bambu, masa apa begitu. Nah, ketika saya ada di sana, disitulah saya belajar yang disebut kecerdasan sosial itu, bagaimana saya mengadaptasi diri. Tapi dalam konteks budaya, gaya saya hidup, karakter kita, saya nggak bisa berubah. Ya makannya ya sedikit. Kalau mereka kan makannya itu kan mesti kapurung dulu, baru nasi seperti saya jelaskan. Saya kalau udah makan papeda atau kapurung ya sudah, enggak ada yang bisa yang lain. Kemudian ketika pertama kali saya masak di bambu itu dibelah, itu ya lah kayak begini toh. tapi ketika ayo kalau saya di sana dipanggil Pak Guru ya, Pak Guru karena memang ngajar di sana. Ayo Pak Guru dicoba dulu. Oh, ternyata itu walaupun nggak pakai apa itu bumbu rasa itu ya, itu ternyata enak sekali, alamiah betul.
1: Apakah ini dari bagian dari moral untuk menghormati?
2: Iya, ya. Jadi setelah itu saya menyesuaikan diri, saya menghargai. Kemudian juga saya belajar dalam konteks budaya mereka, kita disuruh makan. Kan kalau kita bilang saya nggak mau, harus di yang street dan sebagainya, wah saya bisa diusir. Ya, berarti saya tidak menghargai budaya moral mereka ya begitu gaya mereka.
1: Ya.
2: Nah, yang menarik itu begini. Dalam budaya mereka kan tidak ada hukum tertulis mau melanggar satu undang-undang pasal 1 ayat 2 tentang tindakan moral, enggak ada. Jadi contohnya begini, ada orang pacaran, ya, ada beberapa pacaran, kemudian dia pergi ke rumah pacarnya sampai jam 9, jam 10 malam enggak pulang. Nah, itu adat di situ itu kalau sampai ketangkap
1: kawin,
2: maka dia namanya bilang ketangkap hansip gitu ya orang bilang ya. Maka harus dalam minggu itu dinikahkan.
1: Kalau orang nggak punya duit piye?
2: Harus dinikahkan bu. Kalau enggak kena denda. Dan ketika itu denda yang pertama kepada perempuan laki-laki karena dianggap mencemarkan nama baik. Dan itu nggak ada tulisannya. Tapi budaya itu dalam mulut masyarakat di situ itu aturan.
1: Itu ya, menyangkut moral. Ya,
2: itu. Ya. Nah, dendanya apa? Ya tergantung. Orang tuanya minta sapi 4 gitu.
1: Waduh,
2: harus disiap. Nah, itu makanya di sana kan beban etikanya sebenarnya moralnya itu justru di suku-suku dalam itu sebenarnya jauh tinggi, jauh sangat tinggi. Dibandingkan kita yang di kota itu mungkin sudah mengalami pergeseran budaya moral ya sudah. Kita ngomong sama orang tua gue lulu ya. Itu mungkin tidak tersinggung. Oh, di sana enggak bisa. Kalau saya katakanlah panggil saya punya nama anak Joy, nama anak saya itu Joy. Maka kalau orang panggil saya nggak boleh nama Pak Kamdi, harus papanya Joy. Itu baru tahu moralnya itu berarti orang itu baik gitu.
1: Oke. Ya pendengar, Indonesia sangat kaya sekali ya Pak ya, dengan berbagai budaya dan di dalam budaya itu tersimpan nilai-nilai moral yang sangat tinggi. Saat ini mungkin saja ada di antara pasangan yang berbeda budaya. Jangan dipikirkan itu untuk apa ya, membuat kesulitan, tetapi itu memperkaya Anda. Agar supaya dalam hidup ini kita lebih saling menghargai dan menghormati. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Masih bersama saya Adriana Usmani dengan Pak Sukamdi sebagai narasumber. Pak, tadi kan kita bicara tentang berbagai-bagai budaya dengan setiap daerah yang kaya nilai-nilainya. Menurut Bapak, sejak kapan moral itu mulai terbentuk dan apa fungsinya? Walaupun sudah dijelaskan, tapi saya ingin mengulangnya dengan
3: Pak. Iya, benar. Jadi moralitas itu ada sejak manusia itu ada, gitu ya. Lalu mulai kapan? Ya, sejak dia lahir. Itu sudah terikat dengan moralitas dalam nilai-nilai budaya setempat, ya. Dan itu sudah terikat, bahkan itu bisa dijadikan sebagai satu momen bahwa kelahiran anak itu terikat dengan satu budaya moral, seperti misalkan suku Toraja, suku Bugis, atau suku Padoi, Karunsi, Pamona. Itu dalam budaya moralitas itu mereka terikat dengan hukum-hukum yang ada di sana sebagai aturan moralitas. Nah, fungsinya untuk apa, Ki, kalau sampai seperti itu, ya? Karena moralitas itu sifatnya berkembang. Ya, moralitas anak, remaja, muda, dewasa itu bertambahnya usia, pengalaman hidup, pendidikan, dan interaksi sosial di dalam suatu pengaruh masyarakat tertentu itu akan mengembangkan, menumbuhkan nilai moralitas yang berbeda, gitu ya. Karena semakin kita tahu, tentu kan semakin kita itu bisa menilai, mengevaluasi. Kalau anak-anak kan belum punya pertimbangan dan keputusan, lebih baik dia sebagai pengikut dalam moralitas itu. Nah, fungsinya untuk apa sih? Supaya kita terdeteksi punya moralitas yang baik, yaitu untuk menjaga keharmonisan sosial di dalam budaya kita. Yang kedua, supaya kita menjadi pedoman perilaku hidup. Moralitas itu harus menjadi pedoman perilaku, ya, dalam bertindak. Juga melindungi hak dan kewajiban satu dengan yang lain. Tentang moralitas dan kewajiban itu bisa memberikan keadilan perlakuan kita, tanggung jawab kita di dalam setiap budaya yang berbeda. Ya, bahwa kita ini punya etika dan etis. Biasanya moralitas itu muncul atau ternilai di dalam perilaku etik atau etisnya. Dan juga bisa membangun kepercayaan di mana kita berada, ya, di mana kita berada, kita bisa terbangun bahwa sebagai sebuah kepercayaan. Dan yang terakhir, untuk menjaga stabilitas budaya supaya tidak hilang.
2: Ya, Pak Kamdi, itu kan ada beberapa contoh moral dalam perjalanan hidup ini. Saya punya pertanyaan. Menurut Bapak, orang-orang yang tidak menepati janji itu apakah orang-orang yang tidak bermoral? Apalagi, ya, biasalah kalau mau jadi salah satu politikus, apa, politisi, whatever lah namanya, itu biasanya janji, seribu janjiku menanti, nanti tak perbaiki kehidupan masyarakat di sini, nanti ini. Begitu jadi pemimpin, kok ya periksa banjir, lalu berencana ini, berencana itu. Kenapa orang tidak berpikir untuk berjanji sesuatu yang realistis gitu loh. Demikian juga dalam hubungan antar manusia, apalagi dalam hubungan antar pasangan.
3: Iya. Jadi memang ada tipologi, bukan saja tipologi kepribadian, tapi juga ada yang disebut tipologi kepemimpinan, gitu ya, secara umum ya.
2: Mm-hmm.
3: Contohnya, pemimpin yang baik bagi masyarakat banyak lebih suka pemimpin yang bertipologi eksekutor.
2: Eksekutor.
3: Iya, jadi kepemimpinan ini paling kuat, pokoknya segera dieksekusi.
2: Iya.
3: Iya. Kesulitan apapun, tantangan apapun, kendala apapun, itu tidak dihabiskan waktunya hanya untuk sharing, diskusi, kemudian rapat sana sini. Tapi kenyataannya tidak ada eksekutor.
2: Nah, yeah.
3: Seorang pemimpin yang kuat itu seorang yang walaupun juga punya, pasti punya kelemahan. Kadang karena apa, tindakan dulu, nanti setelah itu baru muncul pertimbangan-pertimbangan kebijakan.
2: Mm-hmm.
3: Tetapi rata-rata untuk masyarakat yang haus dan lapar tentang kesejahteraan, suka pemimpin yang seperti ini.
2: Mm.
3: Tapi ada juga tipologi pemimpin yang sifatnya itu birokratif. Ya. Yang penting rapat dulu, notulennya apa, agendanya apa, rapatnya di mana, kemudian
2: makannya enak,
3: SOP-nya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa saja. Nanti tiba-tiba akhirnya cuma jadi usulan dan saran. Ya,
2: wah,
3: tapi
2: tuh,
3: untuk perencanaannya dia rapi, hebat. Ya. Nah, itu namanya birokrasi administrasi. Itu tipologi ada yang begitu. Tapi kalau dia menyimpan arsip, dan wah, itu rapi, orang-orang kayak begini. Teliti. Tapi sampai itu. Ada yang, tapi ada tipologi yang kepemimpinan yang disebut organisatoris. Suka ngatur-ngatur saja. Kamu di sana, kamu di sini. Oke, mereka bergerak, dia tidur. karena dianggap dia sudah melakukan fungsinya sebagai pemimpin, mendelegasikan kepada anak buahnya. Ya, dia tidak pernah meninjau, paling-paling dia dapat laporan, maka muncul istilah AB. Asal
2: ABS.
3: Bapak senang.
2: Asal
3: bapak senang. Itu karena tipologinya adalah tipologi seorang organisatoris. Organisator istilahnya, pemimpin yang seperti itu. Ada yang pemimpin yang disebut sebagai navigator. Pemimpin yang hanya menunjuk jalan arah gitu. Ayo kamu bawa saya. Nanti pemimpin ini hanya mengarahkan kayak co-pilot itu. Kamu ayo 3 hari harus selesai ya. Kamu nanti jam sini, nanti kalau ngajak saya tolong disiapkan ini gitu. Sampai di sini yang ninja pulang, yang lain kerja. Jadi karena hanya mengarahkan saja. Nah, ada banyak apa namanya tipologi-tipologi yang lain. Tapi biasanya kepemimpin yang paling disenangi itu biasanya seorang eksekutor.
2: Jangan omon-omon dong.
3: Ya, tapi seorang eksekutor itu juga risikonya besar.
2: Hmm.
3: Ya, kenapa? Karena ini pasti akan menimbulkan pro kontra.
2: Ya.
3: Beda dengan pemimpin yang hanya cari aman saja.
2: Ya.
3: Ya.
2: Pak, apakah tipe yang tadi bilang pemimpin itu sebuah gambaran dalam kehidupan pernikahan, hubungan antar pasangan?
3: Oh iya, bisa jadi.
2: Nah, kalau itu yang terjadi, tipe-tipe itu, menurut Bapak tipe yang seperti apa?
3: Nah, ada disebut tipologi kompromis atau investigasi. Nah, di dalam kehidupan keluarga harus ada kombinasi pada fungsi kepemimpinan itu. Makanya contohnya begini, anak nomor 1 itu fungsi kepemimpinan eksekutor lebih kuat dibandingkan anak nomor 2 yang jauh lebih sifatnya kompromis.
2: Ya,
3: gitu karena
2: ya.
3: Nah, coba kita sekarang bayang, laki-lakinya nomor 2 atau nomor 3, istrinya nomor 1. Ini kalau psikologi kepribadian. Maka sadar apa tidak, nanti fungsi kepemimpinannya
2: di istri,
3: di dalam keluarga itu akan didominasi oleh istri. Itu ini pada aspek psikologi ya. Nah, kalau istrinya tidak sadar dan dia merasa karena sudah dari lahir sudah jadi pemimpin, karena tidak ada pesaingnya dan dia harus berhadapan dengan pesaing-pesaing orang tuanya, maka naluri itu akan muncul. Dia bisa merampas hak kepemimpinan suaminya. Karena apa? Dia dari awal sudah terbentuk gitu. Tapi kalau istri yang dewasa, yang bijaksana, yang tahu fungsi dan perannya, maka dia akan menjadi pendamping daripada suaminya dalam hal kepemimpinannya. Maka dia akan menjadi seorang yang disebut inspirator, memberikan inspirasi, memberikan masukan, memberikan pendampingan. Seperti saya itu anak nomor 2, ya, istri saya anak nomor 1. Pada fungsi kepemimpinan, karakter istri saya lebih kuat kepemimpinannya daripada saya. Apalagi saya Jawa, istri saya orang Ambon.
2: Nah,
3: tapi karena kita memiliki kesamaan di dalam membangun keluarga yang baik, bahagia, maka istri saya itu sebagai penolong pada fungsi kepemimpinan saya. Istri saya tidak pernah mengambil keputusan. Walaupun dia lebih cepat mengambil keputusan daripada saya. Saya mengambil keputusan itu 3 hari berikutnya, 7 hari berikutnya.
2: Kalau kayak orang Ambon capek deh.
3: Capek deh. Nah, istri saya itu lebih, yang namanya makanya cerdas, lebih cepat dan tepat mengambil keputusan. Tapi supaya figur kepemimpinan saya ini terjaga, biasanya kalau ada mau ambil keputusan, istri saya itu panggil saya di kamar, diskusi, Pak, nanti kalau ambil keputusan begini, nanti saya dukung. Papa ngomong aja begini dan sebagainya. Kemudian kalau ada sesuatu, nah nanti kita bicara lagi. Nah, setelah itu saya putuskan. Nah, karena apa? Kalau saya putuskan dan saya enggak negosiasi dengan, nanti istri saya bisa enggak terima. Ketika saya bilang, apa itu salah kebangetan, ini salah ribut, akan jadi ribut. Ini mau konseling orang pulang damai, kita suami istri ribut di rumah. Itu penting ya. Jadi kita pasti belajar mengenali memahami siapa yang kuat dalam kemen rumah tangga. Kalau istri yang kuat, ya Anda harus menjadinya sebagai pendamping untuk menghargai satu fungsi kepemimpinan dari pasangan kita. Itu prinsip penting.
2: Ya. Pendengar, memang susah-susah gampang, tapi bisa gampang. Ya, selama acara ini berlangsung, kalau Anda mempunyai pertanyaan, silakan WhatsApp kami di 0813-157-11811 atau 0818-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.

Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan

0: kan kita sudah saling tahu sebenarnya. Nah, kalau terjadi permasalahan dalam hal ini, siapa mau disalahkan? Nah, terjadilah seperti yang Pak Kamdi pernah ngomong. Kalau istri yang mengeluh, suaminya yang salah semua. Kalau suami yang mengeluh, istri yang salah semua. Kalau saya, Pak, kalau mereka begitu, apakah istri ini, kebanyakan istri, Pak, yang suka telepon konsultasi, saya sudah bikin ini, saya sudah begini, saya sudah berjuang. Terus saya bilang, kalau ibu sudah melakukan semua, kenapa kak ibu telepon di sini? Kan ibu sudah. Ya, tapi bagaimana caranya? Oke, mari kita bicara. Ya, pertanyaan saya, Pak, apakah moral itu ada hubungannya dengan etika?
1: Ya, jadi etika itu kan normanya.
0: Norma.
1: Nah, di dalam norma-norma itulah termaksud dalam bentuk moral. Makanya ada istilah etika moral gitu. Nah, di dalam moral itu, itulah nanti ada yang disebut tindakan-tindakan yang disebut etis gitu, etiket, yang disebut sikap itu. Jadi norma yang paling baik itu punya nilai-nilai moral yang baik. Nilai-nilai moral yang baik itu pasti punya sikap etis yang tepat dalam diri kita, ya. Nah, oleh sebab itu hubungannya apa? Hubungannya adalah agar moralitas kita ini terjaga dalam hidup kita sebagai suami istri. Kan ada suami istri itu kayaknya moralnya baik, tapi tidak ada etikanya baik. Dia panggil istrinya itu bukan nama yang membuat istrinya itu merasa diterima, dihargai, dipuji, dan diterima. Masa ada suami panggil istrinya itu limbu?
0: Apa itu arti
1: limbu? Limbu itu pewayangan yang badannya pendek, gemuk, hitam, gelap. Si istrinya panggil suaminya karena tinggi kurus dipanggil jerapah. Bayangin limbuk sama jerapah menikah, ya, anaknya kayak apa?
0: Lu ada? Monkey, ya, monkey.
1: Ya, ada suami karena istrinya itu, aduh, kalau sudah pagi itu trompet tuanya itu bisa tidak berhenti. Kadang kalau bangun pagi itu bibirnya lebih panjang dari hidungnya. Maka dipanggillah istrinya itu, suaminya panggil istrinya itu nenek lampir katanya.
0: Nah, nela.
1: Ya, karena nggak terima. Karena suaminya ide, wah, hidungnya mancung, dasar Pinocchio, bayangin tuh, nenek lampir menikah sama Pinocchio. Nah, menikah apa? Nah, jadi mungkin secara moral itu baik bagi dia, ya, tapi tidak etika, tidak etik, tidak norma, ya, aturannya tidak begitu, karena apa, saling melecehkan. Akhirnya nampak bahwa tindakannya itu tidak etis gitu, ya. Menceritakan kelemahan suaminya di rapat PKK misalkan, suami saya itu maunya tiap hari enggak mau berhenti padahal saya ini udah capek gitu, padahal nanti pulang juga bawa tas kresek kemudian ribut urusan bawa kue yang di rapat PKK. Jadi antara norma, moral, dan etis itu nampaknya satu paket untuk sungguh kita belajar untuk memahami, mengenali, menerima, dan belajar mempraktekkan dengan baik agar keluarga kita itu juga memiliki norma dan moralitas yang benar.
0: Nah, Pak, itu yang tadi, jerapah, Pinocchio, dan tapi kadang-kadang juga saya sering dengar kayak gitu. Menurut Bapak, ada istri, ya, maaf ya, cantik-cantiknya gak banget, enggak. Ada suami-suami yang juga ganteng-ganteng juga, enggak. Tapi dipanggil begini, cantik, walah. Saya sih hanya tertawa sendiri, gitu. Cantik, dalam hati saya, apanya yang cantik? Apakah saya tidak bermoral atau tidak beretika? Atau, aduh, ganteng gua di mana ya, si keren itu di mana, gitu. Menurut Bapak, tadi kan panggil apa tah yang pendek, hitam, jelek,
1: limbo
0: si limbo sama jerapah ini. Tapi

0: mungkin fisiknya begitu mungkin, tapi seharusnya kan tidak dipanggil seperti itu. Nah, kalau yang sebaliknya, ya cantik-cantik amat juga enggak gitu-gitu ya. Kalau dipanggil cantik dan ganteng ini bagaimana Pak? Enggak sesuai. Ya,
1: yang penting suami jangan panggil istrinya itu si ganteng.
0: Oh.
1: Nah, kan lucu ya, nanti si istrinya panggil suaminya, "Halo cantik." Itu sudah salah peran. Maksudnya begini ya, itu tidak ada sesuatu yang keliru memanggil pasangan hidupnya sebagai satu pujaan, pujian, pengakuan, perhatian, dan penerimaan.
0: Jadi boleh
1: sebab,
0: dong.
1: Sebab kebutuhan seorang istri secara psikologis itu sebenarnya lebih kuat pada kebutuhan itu. Pengen diakui, diterima, dipuji, disanjung, dan diperhatikan. Panggilan suami terhadap istri, walaupun istrinya itu wajahnya berantakan, gitu ya. Tapi bagi seorang suami menempatkan kata itu bentuk moralitas yang baik. Karena apa? Bahwa dia telah memberikan penghargaan yang baik terhadap sanjungan oleh karena panggilan namanya itu. Ya, si cantik. Saya itu kan istri saya itu orang Ambon. Saya jarang sekali panggil namanya Ibu Carolina itu, kalau dipanggil kan Ibu Olin. Hampir saya tidak pernah panggil. Kecuali kalau nanti dalam fungsi di kegiatan sosial yang lain, saya panggil Ibu Olin, bukan Ibu Guru. Tapi dalam keseharian atau sapaan sosial di rumah atau dimanapun, saya panggil dia Nona.
0: Oke.
1: Karena bagi saya dalam pelajaran budaya Ambon, Nona itu adalah panggilan yang paling terhormat untuk seorang perempuan. Walaupun sudah nenek.
0: Betul, tetap
1: Nona, gitu kan. Ya. Nah, istri saya, kenapa nggak panggil Mas Kamdi? Karena dia ingin memberikan keseimbangan bahwa Bung itu adalah panggilan budaya Ambon yang paling laki-laki yang terhormat.
0: Ya.
1: Dan dia memakai itu. Nah, satu waktu anak buah saya itu ya pergi ke toko emas. Kemudian dia bilang, "Mari Bu, saya belikan emas sebagai penghargaan mungkin karena anaknya sudah berhasil dan sebagainya." Kemudian dari awal saya sudah bilang sama istri saya, selama kita ini menjadi pendidik, selama kita dalam pelayanan sosial, kita tidak boleh menggunakan atau memberi mendapatkan upah untuk beli emas dan sebagainya. Nggak boleh. Nah, anggota tadi itu juga jengkel gitu, mau dikasih emas, kok nggak mau. Saya bilang sama istri saya, "Lah Nona ini kurang apa? Kalau emas 1 gram, 2 gram itu bagi saya itu terlalu mudah." "Kenapa?" "Loh, Nona ini sudah punya emas beratnya 73 kilo. Lebih daripada 24 karat.
0: Bisa ngomong lagi, Mas.
1: Bisa digendong ke sana kemari. Masa 1-2 gram kamu terima?" Oke, walaupun ini guyon sapaan, tetapi sebenarnya itu membangun nilai-nilai pentingnya satu kehormatan dan penerimaan. Nah, jadi kalau yang manggil suami istri kita ini mau cantik, mau ganteng, ya itu karena memang panggilan spesialis dalam internal kita. Kecuali kalau ada suami tetangga panggil istri kita, "Halo cantik." Nah, itu perkara. Itu berperkara untuk kita. Ya, ada janda muda tiba-tiba panggil suami kita, "Halo cowok ganteng." Nah, itu masalah, itu masalah. Nah, ini yang harus dihindari.
0: Iya. Pendengar, ini sesuatu yang memang terjadi dalam realita hidup. Kita mendengar bahwa Pak Kamdi memberikan tips-tips dan nilai-nilai yang baik agar hubungan Anda dengan pasangan dalam berrelasi ada sikap beretika untuk saling menghargai, dan di dalamnya ada moral. Pak, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Apa pesan Bapak untuk pendengar kami?
1: Iya, semangat dan tetap terus sendengkan telinga kita untuk mendengar siaran dan solusi-solusi penting dalam hidup rumah tangga, dalam pergaulan. Nah, karena kita bicara tentang masalah moral dan etika, moral dan etika itu saling berkaitan dalam membentuk perilaku manusia, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar. Kalau moral biasanya lebih banyak bicara tentang nilai-nilai tentang baik dan buruk yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat subjektif itu ya. Nah, kalau etika ya seringkali dipengaruhi oleh budaya, agama maupun tradisi yang ada. Makanya etika adalah ilmu atau prinsip yang membahas tentang moralitas. Bagaimana seorang yang seharusnya bertindak berdasarkan norma yang lebih universal dan rasional. Etika lebih bersifat sistematis yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti profesi dan hukum dan yang lainnya. Yang penting prinsip kita bagaimana membangun keluarga. Kiranya pesan hari ini kita bisa punya moralitas yang baik, punya etika aturan atau norma yang benar yang kita lakukan dalam perilaku hidup kita secara etis.
0: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saat ini saya Adriana Usmani bersama dengan Pak Sukamdi sebagai narasumber. Kami akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini dan kita jumpa di lain kesempatan.
2: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27 serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
2: Dua
1: setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan dalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: dengan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia

0: finished coach. Thanks for all the fans.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi satu poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan

0: partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026, strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Tak ada di sini, apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kakak telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade, Pajar, Ariana, dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan.
2: The most important thing for us in Levante in this...
1: Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
3: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
4: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata

0: Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. 91,2 FM, Jakarta siang ini.
8: Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: stesson gogna.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme,

0: negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Bu Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Somo terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
3: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
2: Hah? Cara apa?
3: Torang dua bajalan sambil berdoa.
2: Berdoa supaya tidak telat?
3: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
2: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
3: Lea, namanya juga usaha.
2: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
3: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
2: Eh, itu lagi ye.
3: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
2: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, sto.
3: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
2: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
3: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau, eh.
2: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
3: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
4: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi ke Seminang dulu. Mama ini leh apa ganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang terus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermandi luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa Mama Saya pemata sepedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya Mama So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo.
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, ya.
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini ya. Selamat siang untuk Anda semuanya yang masih tetap mendengarkan siaran RRI Ampana ya. Selamat beristirahat juga siang ini. Mungkin ada di antara pendengar yang lagi istirahat siang, baru saja makan siang karena sudah memang waktunya ya. Jangan lupa untuk makan siang karena itu penting juga ya, membuat kita lebih semangat lagi ya untuk menjalani aktivitas kita, bekerjakan pekerjaan kita ya. Dan pendengar, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan September nih ya. Ya, tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan September dan memasuki bulan yang baru. Luar biasa ya, waktu tak terasa berjalan begitu cepat pendengar. Nah, untuk itulah dengan waktu begitu singkat ya. Kenapa singkat? Karena baru saja kita merasakan suasana pagi hari, kemudian siang, sore, udah malam lagi. udah siang, udah pagi lagi ya. Nah, untuk itu marilah kita mengisi hal-hal yang positif dalam hidup ini, hal-hal yang bisa membuat kita lebih baik lagi ke depannya ya. Ya, hal-hal yang ya punya muatan positif baik untuk diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan untuk bangsa dan negara. Nah, tahukah Anda pendengar, di hari ini tanggal 29 September ya, itu bertepatan dengan Hari Jantung Sedunia. Nah, jadi hari ini diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia yang jatuh setiap tanggal 29 September. Nah, olahraga rutin ini bisa membantu menjaga kesehatan jantung pendengar. Aktivitas fisik juga bisa membantu meningkatkan kebugaran tubuh dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Dan dilansir dari laman Hello Doc pada 29 September 2026, nah, dikatakan bahwa jalan cepat ini menjadi salah satu olahraga untuk kebugaran jantung. Nah, aktivitas ini cocok bagi pemula dan bisa dimulai dengan durasi singkat secara bertahap. Dan selain jalan cepat, nah, jogging ini juga bisa membantu melatih kerja jantung dan meningkatkan stamina. Penggunaan sepatu yang nyaman serta menghindari kecepatan berlebihan perlu diperhatikan juga ya saat melakukan aktivitas ini. Bolehlah ya, keliling kompleks. Iya, jalan kaki 15-30 menit boleh. Nah, selanjutnya aktivitas yang bisa dilakukan yaitu bersepeda. Nah, ini juga bisa melatih otot kaki kita dan sistem kardiovaskular. Dan kita juga bisa memilih rute yang aman ya, menggunakan sepeda. Ini juga mengurangi resiko cedera atau sepeda statis. Nah, sementara itu pendengar, berenang itu melibatkan banyak kelompok otot juga dan memiliki dampak lebih rendah terhadap persendian. Nah, pemanasan perlu dilakukan sebelum berenang. Ya, jadi pemanasan dulu ya kalau untuk yang mau berenang. Dan aktivitas ini bisa dihentikan ketika tubuh kita mulai lelah. Nah, tidak hanya itu pendengar, senam aerobik, nah ini juga bisa kita lakukan ya untuk menjaga kesehatan jantung kita. Nah, dengan intensitas ringan hingga sedang bisa membantu meningkatkan kebugaran jantung. Latihan kekuatan menggunakan beban ringan atau berat, nah ini juga bisa membantu menjaga massa otot ya. Dan dalam pelaksanaannya pendengar, olahraga sebaiknya dilakukan secara rutin ya, dengan kombinasi latihan aerobik dan juga kekuatan. Nah, intensitas latihan juga perlu disesuaikan dengan usia kita ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kesehatan kita juga dan kemampuan tubuh kita. Tapi bagi Anda yang sudah lama tidak berolahraga nih, atau memiliki penyakit jantung ya, riwayat penyakit jantung, nah ini konsultasi dengan dokter perlu dilakukan sebelum memulai latihan atau olahraga. Nah, aktivitas juga perlu dihentikan jika muncul nyeri dada, pusing atau sesak berat. Dan pendengar, melansir dari laman World Health, peringatan Hari Jantung Sedunia 2026 untuk tahun ini mengusung tema Don't Miss a Beat.
Nah, tema ini juga mengajak kita semua untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan jantung dan tidak mengabaikan tanda-tanda gangguan jantung. Ya, jika sudah merasa gejala-gejala, ada gejala nih, kenapa nih jantung saya nyeri atau gejala-gejala lainnya, jangan takut untuk periksa ke dokter.

0: sesungguhnya.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Satuan Polisi Pamong Praja Tojo Una-Una optimalkan giat patroli siang maupun malam mendukung terwujudnya Kamtibmas. Penjual beras di Tojo Una-Una mengaku tidak ada praktek penjualan beras fortifikasi. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Baik, kami awali dengan berita yang pertama. Satuan Polisi Pamong Praja Tojo Una-Una optimalkan giat patroli siang maupun malam mendukung terwujudnya Kamtibmas.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Tojo Una-Una rutin melakukan patroli baik malam hari maupun siang guna mendukung terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di tiga kecamatan Ampana Kota, Ratolindo, dan Ampana Tete. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Tojo Una-Una Muhammad Muslim mengatakan, giat patroli yang dilaksanakan tiga kali dalam seminggu ini tidak hanya terfokus pada Kamtibmas di tiga wilayah, namun juga menyasar pelajar atau siswa yang bolos saat jam pelajaran.
2: Kita di Satuan Polisi Pamong Praja itu ada program patroli wilayah cipta kondisi yang dibagi siang ataupun malam. Dan itu wilayah yang kita tuju itu Kecamatan Ampana Kota, Kecamatan Ratolindo, dan Kecamatan Ampana Tete. Menciptakan rasa aman. Jadi kalau kita siang, sasarannya kita penertiban anak sekolah di luar lingkungan sekolah pada jam pelajaran sedang berlangsung. Itu kita tertibkan.
1: Giat patroli rutin ini, ungkap Kabid Rantibumas, bertujuan untuk menegakkan peraturan daerah Perda, menjaga ketertiban umum, dan mencegah perilaku membolos siswa dengan melakukan pembinaan atau edukasi, memberikan sanksi ringan pada siswa yang kedapatan bolos saat jam belajar. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Penjual beras di Tojo Una-Una mengaku tidak ada praktek penjualan beras fortifikasi.
1: Pemerintah secara tegas menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan manipulasi terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin dan larangan memasarkan atau menjual beras. Saat ditemui, Maruf, salah satu pedagang beras di Ampana Kota Tojo Una-Una mengaku, hingga saat ini semua beras yang ia jual sesuai dengan tipe. Beras dengan kualitas di bawah akan dijual dengan harga murah, sedangkan untuk beras berjenis premium atau kualitas tinggi akan dijual mahal.
4: Oh, kalau sama saya tidak ada. Ini malah saya ini mau jual yang murah buat bantu masyarakat di Ampana ini. Apa kalau harga medium? Ya, sesuai harga berarti harus medium yang jualnya. Kan dilihat kualitas beras kan pakai kasat mata kan bisa.
1: Fortifikasi adalah beras yang sengaja ditambahkan zat gizi mikro melalui proses teknologi pangan. Proses tersebut umumnya dilakukan setelah padi digiling menjadi beras. Sejumlah vitamin dan mineral kemudian ditambahkan untuk meningkatkan kandungan gizi beras yang dikonsumsi masyarakat. Maruf mengaku selama berbisnis beras, semua beras yang dipasok untuk dijual kembali di lapaknya. Tidak ada beras oplosan, sehingga dapat dipastikan tidak ada proses atau praktek fortifikasi yang ia lakukan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Satuan Polisi Pamong Praja Tojo Una-Una optimalkan giat patroli siang maupun malam mendukung terwujudnya Kamtibmas. Penjual beras di Tojo Una-Una mengaku tidak ada praktek penjualan beras fortifikasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser, koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, Sayuni Safira bersama rekan operator Sasri Alwiasing menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 Adrian Pana dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yunisa Fira yang menemani Anda di siang ini menjelang sore di hari Selasa 29 September 2026 tentunya di Pro Dangdut, Dangdut Lelaki kita. Untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di WhatsApp maupun di telepon di 0821-2850-2652 karena kami akan menemani Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Baik, langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Zura atau Ibu Megawati.
0: Neneknya Zura atau Ibu Megawati. Pokoknya semangat ini siang ini ya.
1: Semangat.
0: Oh, pantas ini. Jadi segar ini ya.
1: Segar
0: pokoknya. Mau dengar lagunya siapa ini Dan? Nenek Zura.
1: Jaja Miharja
0: judulnya apa itu?
1: Dukun Bertindak.
0: Dukun bertindak. Asik.
1: Iya.
0: Dukun so bertindak ini.
1: So bertindak di mana?
0: Silakan dan mau dikirim-kirim.
1: Anak ini.
0: Silakan mau kirim-kirim salam.
1: Kirim-kirim buat Assalamualaikum Mama Tua sekeluarga. Mama Ica juga. Baru Papa Ros, Pak Nursin, Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ece, semuanya di Bailo. Ibu Simang, Ibu Rahma, Ibu Ice Maleo. Baru lagi Buang Lakoro sekeluarga, Ibu Ratna sekeluarga, Ibu Lina tetangga aku sekeluarga. Baru Oma Zena juga di Tombo. Dan semua aja pendengar RRI Umi. Tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Ada Umi lagunya?
0: Ada. Siap lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Mega atau Nenek Zura sudah bergabung di Pro Dangdut. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Dan?
2: Ibu Lina, Mbak Yuni.
0: Ibu Lina di Pusungi. Ada apa ini Ibu Lina?
2: Lagi baring-baring, Mbak.
0: Baring-baring. Siang-siang bolong ini. Baring-baring saya dulu ya.
2: Panas di luar
0: panas
2: sana.
0: Panas di luar. Tapi untungnya tidak mati lampu ya.
2: Kayaknya sebentar malam.
0: Oh, sebentar malam. So ditahu ini DP jadwal. So baca memang tampung air. Pokoknya memang, siapkan memang ya.
2: Cuma terus kita dapat tampung karena pakai pam.
0: Oh, pakai pam. Aman ya, berarti ya.
2: Pada aman.
0: Berarti tinggal cas HP
2: cuma
0: atau
2: HP
0: elektronik apa semua.
2: Siap memang sama antar teman. Panasan lagi.
0: Dulu di teras saya dulu sabantar.
2: Itulah. Sambil makan goreng.
0: Silakan dan mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Rido Roma Kerinduan.
0: Kerinduan dari Rido Roma. Oke, mau dikirim-kirim?
2: Mau dikirim buat Ibu Eli. Ada Mas Bang Lakoro juga. Ada Bunda Uga, Bunda Rukin. Ada Ibu Ria. Ada Bunda Megawati sama Abang. Ada Pak Nursin juga. Ada Ibu Rata, Ibu Rahma, Ibu Timang. Dan buat seluruh ya pendengar tampan ini masih berada tanpa terkecuali. Buat Mayuni, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Oke deh Mayuni, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
3: Halo, selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terputus ini teleponnya. Boleh dicoba kembali ya di 0821-2850-2652. Baik, saya sudah menerima juga nih. Ada WhatsApp Assalamualaikum Mbak Yuni, Ibu Fatma. Ini dari Ibu Fatma, mau minta lagu yang berjudul Bekas Narapidana. Oke, nanti dicarikan ya lagunya. Dan untuk para penelpon lagi yang masih ingin bergabung, Anda dapat kembali menghubungi kami di 0821-2850-2652 setelah 3 lagu berikut ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sesi pertama. Tadi sudah ada Ibu Mega, Ibu Lina, dan juga Ibu Fatma nih melalui WhatsApp.

0: Baik, benar masih di Pro Dangdut sore hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo. Waduh, terputus ya. Terputus teleponnya. Boleh coba kembali ya di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Orang di Smoli.
0: Pak Mutar ya.
1: Ya betul.
0: Orang Pusungi sekarang kayaknya. Mau dengar lagunya siapa ini dan Pak Mutar?
1: Dari siapa ya? Jeroma Irama.
0: Apa itu judulnya?
1: Judi.
0: Judi. Ya. Judi mau dikirim-kirim?
1: Kirim-kirim buat seluruh pendengar dari sampai ketiga di mana saja berada. Salam
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Mutar di Pusungi sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Di belakangnya Pak Mutar, halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari KJL Mbak Yuni, Bu Uga.
0: Ibu Uga dan ada apa ini Bu Uga?
2: Ada santai-santai.
0: Santai-santai.
2: Kopi.
0: Asik lah sambil ngopi ini ya. Dengar-dengar iya. Lagu dangdut.
2: Iya, sama dengar-dengar Mbak Yuni.
0: Aduh. Nyaman sekali pokoknya ini siang-siang.
2: Kangen sekali dengan kru-kru RRI selama tidak ketemu.
0: Iya, nanti
2: tapi
0: berjumpa lagi.
2: Tapi insya Allah, Mbak Yunit tanggal 4 kan sama Ibu Ria Arisan.
0: Oh, begitu. Insya Allah.
2: Iya. Nanti kan ada waktu datangnya.
0: Insya Allah.
2: Amin.
0: Amin. Oke, silakan mau dengar lagu siapa ini, Dan? Dan
2: minta lagu-lagunya Revina Alfira.
0: Revina Alfira?
2: Iya, yang judulnya Cinta Noda Hitam.
0: Cinta Noda Hitam,
2: Oke, kirim-kirim buat Ibu Lina tadi yang sudah lewat. Lampunya mati sebentar Ibu Lina, kalau kita kemarin malam jam 2 baru menyala ulang.
0: Wow.
2: Itu dia saya bilang, emplas sampai pagi Jo.
0: Sekalian
2: Iya. Oke, dan untuk Ibu Lina.

0: Ada Papa Puspa juga, mana suaranya. Ada juga siapa lagi? Seluruh pendengar, apa ketua? Astagfirullahaladzim. Kita rampe pakai tua, belum ada suara ini. Ada pakai tua juga. Salam hormat, salam kompak. Salam sehat semuanya, spesialnya buat Mbak Yuni, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Uga di Kajulangko sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Saya menyapa lagi penelpon kita, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Pak. Siapa nih? Di mana?
2: Nasrun.
1: Pak Nasrun di Parimo. Ada apa ini sore-sore Pak Nasrun?
2: Iya, lagi ada duduk-duduk ini.
1: Duduk-duduk santai ya.
2: Iya, panas matahari.
1: Panas matahari pokoknya. Silakan, mau dengar lagunya siapa ini Dan?
2: Lagunya Arafik.
1: Arafik judulnya?
2: Cubit-cubitan.
1: Cubit-cubitan. Oke, dicarikan lagunya. Mau dikirim-kirim?
2: Pertama-tama Mbak Yuni sama tugas. Saya selalu bebas kalau ke rumah. Semua kru nyari yang penebas tugas, selamat sore, selamat nyatasnya, saya selalu, selamat sehat semuanya. Yang selamat sehat, selamat kumpah semuanya lah, tak berkecuali ya, dia masing. Salam jawab hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak Nasrun sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik. Sudah ada 3 penelpon dan juga 3 lagu tentunya. Ada Roma Irama dengan Judi, Cinta Noda Hitam, dan juga Cubit-Cubitan. Tapi mohon maaf ya ini Pak Nasrun, Cubit-Cubitannya ini dari Elvi Sukaisi ya. Semoga gak marah nih Pak Nasrun. Oke, kita langsung saja dengarkan 3 lagu berikut ini.

0: kerajaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Pro Dangdut.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 Riampana dan masih di Pro Dangdut sore hari ini. Kurang lebih 30 menit lagi kami menemani Anda. Langsung saja menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Naka Fafaimo ini.
1: Kumiubai.
0: Kumiubai ya. Pokoknya siang malam ini. Bertemani Ibu Rukmin
1: ya.
0: Silakan. Mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
1: Lagunya apa ya? Menari di atas luka.
0: Menari di atas luka. Aduh.
1: Tentu sakit.
0: Sakit itu sambil menari.
1: Orang bilang panas ya, sebenarnya tidak, dingin di rumah.
0: Oh begitu, alhamdulillah.
1: Oh, dingin sampai rumah ini, soalnya tingginya sedumbungan.
0: Oh
1: kan?
0: Sejuk ya?
1: Sejuk, tidak panasnya.
0: Begitu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Silakan, mau dikirim-kirim?
1: Kirim-kirim, ada Ibu Uga tadi. Baru itu saya dengar suaranya. Ada juga Pak Mutar, ada Ibu Megawati juga, ada Ibu Rian, ada juga Ibu Ratna, Ibu Lina, terima kasih Pak Ibu Lina, ada juga Pak Nursin, ada juga Pak Nasron, ada juga Ibu Angi, ada juga Mas Toro, ada Ibu Fatma juga, ada Ibu Ice, Ibu Eli, Buang Lakoro dan Toko Puspa. Semua-semuanya, salam hormat semua, salam sehat. Spesialnya buat Jemini, Tam Oslat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Moratoba sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Semoga sehat-sehat selalu ya buat Ibu Rukmin. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa, di mana ini, Dan?
2: Yang punya menado, Kota Membagu menado.
0: Asik, yang punya Kota Membagu ini, Dan. Ibu Ani. Ada apa ini, Ibu Ani, Dan?
2: Baru bangun tidur.
0: Aduh, baru bangun tidur. Langsung nelpon.
2: Iya, langsung nelpon, langsung dengar suaranya Ibu Rukmin.
0: Oh gitu ya. Silakan, mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
2: Lela Karisma. Jadi Lela Karisma.
0: Lela Karisma judulnya apa?
2: Demi Tuhan aku ikhlas.
0: Demi Tuhan
2: aku ikhlas.
0: Oke, dicarikan ya. Carikan dulu lagunya. Boleh. Ini. Boleh.
2: Oke.
0: Dikirim-kirim.
2: Mau kirim pertama-tama buat yang sedang tugas, yang sukses, bahagia bikin biasa, buat bersama operator juga, kasih yang operator ini semua. Lupa-lupa, sorry ya, lupa-lupa yang operator. Salam sukses ya operator. Ada kita rampe sama Ibu Uga juga, Ibu Farda juga, ada kita rampe Ibu siapa?
0: Ibu siapa?
2: Lupa nih, soalnya lupa.
0: Masih baloding ini kayaknya, baru bangun.
2: Ada kita rampe Ibu Timang. Ada kita rampe Ibu Rindurian ya, tau. Oma Jena, bersama Upa Jena, salam sukses. Pertama sama aja, yang terkecuali. Oke, bersama keluarga masing-masing, oke?
0: Oke. Tinggal
2: kembali ini, ya. Bersama Prata, terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ani, Kota Mobagus sudah bergabung di Prodangdut. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Dan?
3: Dengan Ibu Ratna Labuan.
0: Ibu Ratna Labuan. Aduh, dengan Makumpu ini rupanya.
3: Oh, Nakanano.
0: Nakanano. Nakanano Mpu ini.
3: Makumpu ntar ke sana kemari puri.
0: Untung ada ditemani lagu dangdut ini supaya agak hilang sedikit depi suara. Silakan, mau dengar lagunya siapa ini Dan? Ibu Ratna.
3: Lagu Jangan Cintai Aku.
0: Jangan Cintai Aku. Aduh, kenapa?
3: Ini suara yang punya.
0: TUC? Oh, suara yang punya. Jangan diganggu lagi. Dikirim-kirim.
3: Kirim-kirim ada Ibu Ani, Kota Mobagu, ada Ustazah Rukmin, ada Ibu Megawati sama Bang Mutar, ada Ibu Ida, Ibu Lina, Ibu Uja, ada juga Ibu Timang, Ibu Ica, Ibu Ria, Ibu Eli sama Oma Zena. Semoga sehat-sehat, terhibur yang lagu ini. Buat
0: Amin.
3: Selamat bertugas, sehat selalu buat keluar.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Prodangdut. Walaupun lagi dengan Makumpu ini Nakanano di belakang ya. Tepa apa sebegitu itu Makumpu. Baik, kita tahan dulu ya untuk penelpon selanjutnya karena sudah ada 3 lagu. Langsung saja kita ke lagu berikut dari Nela Karisma, Demi Tuhan Aku Ikhlas, berikut ini.

0: Baik, benar, di sesi terakhir perjumpaan kita di sore ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo RRI Ampan, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Ibu Ria di Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Habis bapak ini Ibu Ria?
1: Habis beres-beres rumah langsung di radio.
0: Oke, dan
1: untung masih dapat.
0: Masih dapat tapi di terakhir sudah ini hampir kelewatan.
1: Iya.
0: Silakan dan mau dengar lagu siapa nih?
1: Lagunya Leo Waldi. Kuadrat.
0: Kuadrat.
1: Iya.
0: Oke, dicarikan ya.
1: Juru kunci pintu ya, tadi malam kunci pintu juga, sekarang kunci pintu lagi.
0: Mau dikirim-kirim. Oke, ini
1: dikirim-kirim. Sama semuanya yang sudah menyapa saya, terima kasih atas sapaannya. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Walaupun sudah di akhir-akhir ini ya, tetap hadir, pokoknya absen. Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821-2850-2652.

0: Baik, kita ke penelpon yang terakhir ini. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Eli di Bailo.
0: Ibu Eli di Bailo. Aduh, yang terakhir ini Ibu Eli. Mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
1: Lagunya Dua Kursi.
0: Dua Kursi. Ya. Mau dikirim-kirim, silakan.
1: Kirim buat Ibu Lina, buat Ibu Uga, Ibu Ria, Papa Ros, Papa Puspa, Pak Yusno juga. Semoga sehat selalu. Istrinya di rumah sakit.
0: Oh, semoga cepat Bunda sembuh ya. Sakit.
1: Ya. Ibu Ratna juga, Ibu Timang, Ibu Ani. Untuk semua-semua Jo, tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Eli di Bailo sudah bergabung di Pulau di Pro Dangdut. Masih sore-sore ini. Baik, sudah ada dua penelpon dan juga sudah cukup ya waktu kita di sore ini. Perjumpaan kita di sore ini di Pro Dangdut. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua. Terima kasih sudah setia mendengarkan Pro Satu Riampana. Selalu semoga dilindungi selalu dalam kesehatan yang baik ya semuanya. Dan semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Sebelum itu kita dengarkan dua buah lagu berikut ini.

Kita sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

Belajar. Menjadi seorang pelajar bukan hanya tentang belajar di sekolah. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Punya cita-cita menjadi dokter, guru, polisi, atlet, pengusaha, kreator, atau profesi lainnya, jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa usaha. Terus belajar, berani mencoba, jangan takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kesuksesan di masa depan. Jadi, jangan hanya punya mimpi, kejar dan wujudkan. Berani bermimpi, berani berprestasi. Saya pelajar Indonesia, saya siap berkarya, saya siap berprestasi.

0: Sylvie, Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar kasana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa Mama eh? Saya pemata supedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya Mama eh? So itu kayaknya mulai hari ini semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua pergi bermain voli di lapangan Joy.
0: Nah, begitu Ba dengar, itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu ya.
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Nope.
1: Eh, ce foto lu di pagar kapal? Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: لكن
1: Rosa tu. Kanal informasi dan inspirasi. Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Tapalu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Untuk informasi pertama, kami awali dari RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, mengantisipasi terjadinya kasus penyakit rabies pada hewan peliharaan masyarakat khususnya kucing dan anjing, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah memberikan 100 dosis vaksin rabies gratis. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Setelah membuka layanan vaksinasi rabies gratis di Stankepier UMKM Minggu 27 September lalu, Badan Karantina Indonesia Barantin melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah akan menghadirkan kembali layanan vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis bagi masyarakat 2 Oktober mendatang. Layanan ini menyasar hewan kesayangan masyarakat, khususnya anjing dan kucing dengan kuota yang telah ditentukan. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Ahmad Mansuri Alfian mengatakan, layanan vaksinasi rabies gratis akan diberikan di kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Jumat 2 Oktober mendatang. Dijelaskan, rabies merupakan salah satu penyakit yang berbahaya, khususnya karena dapat ditularkan melalui hewan pembawa rabies seperti anjing dan kucing. Melalui layanan vaksinasi rabies dan pemeriksaan hewan gratis, seluruh hewan peliharaan khususnya kucing dan anjing dapat dipastikan benar-benar sehat dan aman.
2: Kita tahu bahwa ini rabies se-Indonesia. Ini suatu penyakit yang paling berbahaya khususnya untuk hewan pembawa rabies. Hewan pembawa rabies itu seperti anjing, kucing, seperti itu. Nah, tentu kita tidak mau bahwa penyakit ini semakin meluas, apalagi untuk pembawa rabies ini kan banyaknya hewan kesayangan. Kita tidak mau kasus rabies ini terjadi seperti itu. Makanya selain edukasi kepada masyarakat, kita juga melakukan ini tujuannya untuk mencegah penyakit itu semakin meluas. Seperti itu.
1: Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui vaksinasi, tetapi juga dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan. Edukasi ini dinilai menjadi bagian penting untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan dan kebersihan hewan di lingkungan sekitar. Alfian menambahkan vaksinasi rabies gratis tersebut sekaligus menjadi momentum Barantin untuk memperkenalkan transformasi peran karantina kepada masyarakat. Tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya di pintu masuk maupun keluar wilayah, karantina juga memiliki peran dalam mendukung perlindungan sumber daya hayati dan kesehatan lingkungan. Transformasi tersebut, jelas Alfian, sejalan dengan semangat dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi menuju Indonesia Emas yang menempatkan fungsi perlindungan sumber daya hayati dan fasilitas perdagangan sebagai dua peran yang berjalan beriringan. Melalui pelayanan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan hewan, Barantin berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan semakin meningkat. Pencegahan sejak dini diharapkan dapat membantu menekan resiko penyebaran rabies sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni.
3: Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana untuk Gemah Saripati Maju sore hari ini, penjual beras di Tojo Una-Una mengaku tidak ada praktek penjualan beras fortifikasi. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
4: Pemerintah secara tegas menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan manipulasi terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin dan larangan memasarkan atau menjual beras. Saat ditemui, Maruf, salah satu pedagang beras di Ampana Kota Tojo Una-Una mengaku, hingga saat ini semua beras yang ia jual sesuai dengan tipe. Beras dengan kualitas di bawah akan dijual dengan harga murah, sedangkan untuk beras berjenis premium atau kualitas tinggi akan dijual mahal.
5: Kalau sama saya tidak ada. Ini malah saya ini mau jual yang murah buat bantu masyarakat di Ampana ini. Apa kalau harga medium ya sesuai harga berarti ya harus medium yang jualnya. Kan dilihat kualitas beras kan pakai kasat mata kan bisa.
4: Fortifikasi adalah beras yang sengaja ditambahkan zat gizi mikro melalui proses teknologi pangan. Proses tersebut umumnya dilakukan setelah padi digiling menjadi beras. Sejumlah vitamin dan mineral kemudian ditambahkan untuk meningkatkan kandungan gizi beras yang dikonsumsi masyarakat. Maruf mengaku selama berbisnis beras, semua beras yang dipasok untuk dijual kembali di lapaknya. Tidak ada beras oplosan. sehingga dapat dipastikan tidak ada proses atau praktek fortifikasi yang ia lakukan. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, dari Ampana selanjutnya kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfah.
6: Ya, dan terima kasih rekan Dinda untuk informasi hari ini dari RRI Bone terkait proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone, target beroperasi Juli 2027 mendatang. Selengkapnya laporan Suliani Arifin.
7: Guna memperkuat rantai pasok pangan dan ekonomi lokal, Kementerian Pertanian mendorong percepatan pembangunan proyek hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT yang berlokasi di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Proyek strategis ini ditargetkan beroperasi pada 1 Juli 2027 mendatang. General Manager PT Berdikari AS Hasbi Al-Islahi menegaskan bahwa peninjauan langsung Menteri Pertanian di lokasi beberapa waktu lalu menjadi bukti komitmen percepatan pembangunan tersebut. Saat ini pengerjaan infrastruktur dasar telah berjalan meliputi pembangunan pagar kawasan sepanjang 2.600 meter yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 1 bulan, akses jalan hingga pemboran sumur air bersih. Pada tahap awal, fasilitas peternakan modern ini dirancang berkapasitas 18.000 ekor ayam. Jumlah tersebut diproyeksikan mampu memenuhi minimal 90% kebutuhan daging dan bibit ayam unggul di Sulawesi Selatan, sementara sisanya disalurkan ke wilayah Indonesia Timur lainnya.
8: Pembangunan ini Pak Menteri ingin 1 Juli bisa digunting pita. Nanti yang akan gunting pita mudah-mudahan Pak Presiden akan hadir di sini. Jadi semua sudah running. Semua sudah running. Nah, untuk menuju ke 1 Juli ini, kita semua akan kerja keras. Dan kami berharap, Berdikari berharap, tidak ada bottleneck birokrasi ya, dipercepat. Bahkan tadi juga menyatakan bahwa seminggu akan, kurang dari seminggu akan keluar izin perizinan pembangunan pembangunannya ya. Ini juga support komitmen dari Pak Bupati.
7: Guna menghindari kelambatan birokrasi, pemerintah Kabupaten Bone memberikan pengawalan penuh dalam percepatan perizinan pembangunan yang dipastikan rampung kurang dari 1 minggu. Selain memperkuat ketahanan pangan regional, proyek terpadu ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat setempat dan menggerakkan roda perekonomian daerah.
6: Sekian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone untuk GSM hari ini. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Dinda di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih untuk selanjutnya. Pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Makassar bersama dengan rekan Irsan Syaputra.
9: Ya, selamat sore rekan Dinda. Menginformasikan untuk Anda pendengar dari RRI Makassar, kenaikan harga cabai dinilai tidak akan menimbulkan inflasi menyeluruh. Simak dalam wawancara bersama dengan pengamat ekonomi Profesor Muhammad Asdar yang akan dipandu oleh Ramadhani.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Muhammad Asdar.
11: Bagaimana kabar RRI?
10: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Prof. sendiri kabarnya?
11: Alhamdulillah, sehat, bahagia.
10: Baik. Nah, Pak Prof, ini ada kabar yang tidak membahagiakan, Pak Prof. Harga cabai ini sudah menembus harga Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram. Nah, apakah kenaikan harga cabai ini bisa menimbulkan inflasi secara keseluruhan, Pak Prof?
11: Iya. Jadi, inflasi itu kalau sebagian besar, barang-barang naik. Ya, tapi kalau dia baru 1-2, dan itu belum terlalu berpengaruh ya, karena dia bukan katakanlah bahan-bahan yang menjadi istilahnya pokok dari semua bahan. Kalau cabai ini kan bukan ini, jadi dia tidak terlalu memberikan dampak ke inflasi, tapi tetap ada ini ke lain, karena kan dia rumah makan. Intinya apapun itu kalau kenaikan baru terjadi, daya beli masyarakat menurun dan inflasinya pasti naik. Cuma apakah dia inflasi ini? Kan inflasi itu harus banyak yang naik baru dikatakan inflasi. Ya, kecuali kalau ada bahan-bahan tertentu, katakanlah penentu ya, kalau misalnya bahan bakar itu kan sangat menentukan. Itu kalau itu naik, obatnya lain banyak itu naik. Tapi kalau cabai tidak terlalu ini apa istilahnya ya, apa signifikan untuk dikatakan inflasinya meningkat tajam tidak?
10: Prof. Asdar, ini kan harga cabai naik cukup signifikan. Apakah ini cukup memberikan keuntungan bagi petani cabai, Pak Prof?
11: Ya, kita berharap ya, karena kita kan mau kalau petani harganya naik berarti otomatis pendapatannya naik itu pendapatannya. Cuma apakah di tingkat petani naik atau di tingkat pedagang kan? Petani ini kan menjual cabainya ke pedagang-pedagang yang bawa ke konsumen. Ya ini kami belum dapat info bagaimana, apakah dia di tingkat petani berapa harganya. Dan secara harga konsumen kan kita tinggi.
10: Baik.
11: Jadi kita semoga aja petaninya juga dapat mahal sehingga bagi petani kan kesian, perlu itu ya, karena mereka juga kan butuh apa namanya daya beli yang tinggi yang bagus.
10: Nah kalau misalnya petani justru tidak mendapatkan keuntungan, berarti yang mendapatkan keuntungan ini ada di rantai distribusi seperti itu, Pak Prof?
11: Ya, rantai bisnis itu pedagangnya kan, dari petani kan terjadi dua kali paling sedikit ya. Atau 2-3 kali pedagang pengumpul, kirim ke pasar di Makassar, dari pasar Terong, pasar Papanbaeng, dikirim lagi ke pegandeng-pegandeng kan, yang bawa-bawa ke rumah, ke pasar-pasar kecil. Jadi ada kalanya 3 kali baru nyampe ke konsumen. Mata rantainya itu panjang 3.
10: Kenapa, Prof? Menurut Anda kebijakan apa yang paling efektif untuk bisa menekan harga cabai tanpa membuat harga di tingkat petani justru jatuh, Pak Prof?
11: Ya, itu tadi kan hukum ekonomi supply and demand ya. Kalau supply-nya berkurang, berarti itu harga naik. Jadi ditambah cabainya dari luar atau ditanam cabai secara cepat. Tapi sekarang kan musim kemarau, susah juga air kan. Jadi itu teorinya itu seperti itu, istilahnya ditambah pasokan, cari cabai dari tempat lain yang berimpas, kirim ke sini, bisa turun itu, begitu teori ya. Jadi kalau kira-kira seperti itu juga, hanya upaya-upaya ekstra, yang paling tahu itu pemerintah, karena dia kan punya kewenangan mengecek.
10: Nah, ke depan kira-kira seperti apa harapan Anda, Pak Prof, kepada pemerintah sendiri?
11: Harapan kita ini pemerintah mengimbau ke masyarakat memperbanyak orang menanam cabai, pemerintah menyiapkan model bisnisnya kan, dia siapkan bibit, memperbaiki irigasinya ya. Kalau karena cabai ini kan salah satu penentu tadi inflasi, salah satu ya penentu inflasi, dan kita semua kan berarti pendekatannya kan manusia. Cabai itu pendekatannya manusia, artinya setiap orang butuh. Ya, dan tidak seperti yang lain kan, kalau pengalaman mobil itu kan ya tidak semua orang bisa, nanti daya belinya tinggi baru bisa beli mobil ya, handphone apa. Tapi kalau cabai semua kita butuh, kecuali dia kalau apa biasanya sakit apa sakit mah tidak makan cabai kan, tidak enak.
10: Baik Pak Bro, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses untuk Pak Bro. Assalamualaikum
11: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikianlah kami hadirkan informasi dari Kota Makassar. Kembali bersama rekan yang ada di RRI Palu. Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan pemirsa dari Makassar, kita menuju informasi selanjutnya di RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabrina.
12: Baik rekan Dinda, untuk informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau ini terkait PT Pelni mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas bagi calon penumpang dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan. Berikut dilaporkan rekan kami Afriansyah.

0: bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian.
1: PT Pelni terus mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan dari sebelumnya 30-45 hari sebelum keberangkatan. Sebanyak 16 kapal penumpang Pelni sudah dapat dibuking H-60. Kapal-kapal tersebut antara lain meliputi KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Gapulu, KM Labobar, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, KM Kelimutu, KM Tatamailau, KM Tilongkabila, KM Au, KM Bukit Raya, KM Sirimau, KM Binaya, KM Leuser, KM Sangyang, dan KM Wilis. Sekretaris Perusahaan Pelni, Dito Papilanda, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, perluasan periode pemesanan tiket merupakan bagian dari upaya Pelni untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Lutfi Israr Sutan, menambahkan, dengan waktu pemesanan yang lebih panjang, pelanggan dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih terencana. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, serta mitra penjualan resmi.
0: Bahwa pembelian tiket itu sudah bisa dengan adanya Pelni Mobile itu, ya mereka sudah bisa melihat, bisa merencanakan keberangkatannya. Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian. Karena sudah ada jadwal-jadwal di situ.
1: Lutfi mengimbau calon penumpang untuk melakukan pembelian melalui kanal resmi Pelni guna memastikan keamanan transaksi serta memperoleh informasi perjalanan yang terpercaya. Informasi mengenai jadwal kapal, rute, ketersediaan tiket, ketentuan perjalanan, serta kanal penjualan resmi dapat diperoleh melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, atau kontak center 162. Lutfi menambahkan pengembangan periode pemesanan tiket tersebut merupakan bagian dari upaya Pelni untuk menghadirkan proses perjalanan yang semakin mudah dan terintegrasi. Penguatan layanan digital juga terus dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan perjalanan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Dinda Kurnia Islami di RRI Palu.
3: Baik, dari Bau-Bau, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan Suharmi.
4: Baik, terima kasih rekan Adinda di Palu. Damkar Kabupaten Buol saat ini ketambahan satu armada baru guna memaksimalkan upaya penanganan bahaya kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun pemukiman di tengah fenomena El Nino saat ini. Berikut laporan Sardono.
5: Memaksimalkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun kebakaran di kawasan pemukiman, pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Buol kini mendapat tambahan satu unit armada baru. Kepala Satuan Polisi Pong Praja Satpol PP Kabupaten Buol, Nasir L. Andimaka, kepada RRI mengatakan, penambahan armada baru tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat kesiapan damkar di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau panjang fenomena El Nino. Nasir menjelaskan, sebelumnya Damkar Kabupaten Buol hanya didukung 3 unit mobil pemadam kebakaran, namun sebagian armada tersebut telah berusia cukup tua sehingga kinerjanya tidak lagi maksimal, utamanya saat digunakan untuk menangani kebakaran di luar kota. Dengan pengadaan 1 unit armada baru berkapasitas 4.000 liter diharapkan dapat menambah kekuatan Damkar Buol dalam merespon dan menangani kejadian kebakaran.
6: 1 unit mobil pemadam kebakaran sampai di Buol dengan kapasitas 4.000 liter double kabin. Insya Allah akan bisa menunjang dengan kondisi armada kita yang sudah menua. Ada 3 armada kita yang keluaran tahun 2001 sama 2009. Dengan adanya ketambahan 1 armada baru, insya Allah ini bisa sedikit meminimalisir keluhan-keluhan masyarakat.
5: Sebelumnya, Bupati Buol Haji Risaryudi Triwibowo mengatakan, di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah, pengadaan satu unit armada pemadam kebakaran baru dinilai sangat penting. Menurutnya, pengadaan armada tersebut bahkan harus dilakukan dengan mengorbankan sebagian rencana pembangunan, sarana, dan infrastruktur lainnya. Selain pemerintah daerah juga telah mengajukan bantuan alat pemadam api ringan untuk memaksimalkan upaya penanganan kebakaran di daerah ini.
7: Kita sudah minta bantuan kepada BNPB Provinsi Sulawesi Tengah langsung.

0: hampir mencapai kurang lebih 1000 bisa kita masukkan ke sini agar supaya tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak sekolah karena alasan apa saja.
1: Namun demikian, keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh tersediaannya ruang kelas dan proses pembelajaran. Program ini membutuhkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja saat ini.

0: Demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama dengan rekan Adinda di RRI Palu.
1: Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Mamuju mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

demi kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Etos kerja yang baik membawa keberhasilan. Etos kerja dapat diartikan sebagai pandangan bagaimana melakukan kegiatan bertujuan mendapatkan hasil atau mencapai keberhasilan. Etos kerja sangat diperlukan oleh kita sebagai insan yang hidup di dunia ini, yang hanya menyediakan dua pilihan, antara mencintai pekerjaan atau mengeluh setiap hari. Jika kita tidak bisa mencintai pekerjaan, maka kita akan memperoleh lima ing: ngeluh, ngedumel, ngegosip, ngomel, ngel. Dalam urusan etos kerja, bangsa Indonesia sejak dulu kenal memiliki etos kerja yang kurang baik. Satu faktor yang menyebabkan krisis multidimensi Indonesia sejak tahun 1997 adalah merajalanya etos kerja yang buruk di bidang ekonomi. Masyarakat lebih mengutamakan ekonomi renteh daripada ekonomi real. Sebuah cermin etos kerja yang ingin cepat kaya tanpa kerja keras. Di bidang birokrasi, untuk bias duduk di jabatan tertentu harus menyogok, yang mengutamakan jabatan demi uang dan kekuasaan daripada prestasi dan pelayanan publik. Di bidang pendidikan, ijazah bias dibeli asal ada uang, merupakan cerminan etos buruk yang menginginkan gelar tanpa kompetensi. Muhtar Lubis dalam bukunya menulis Indonesia pada tahun 1997, etos kerja orang Indonesia adalah 1. Munafik atau hipokrit, suka berpura-pura lain dan mulu lain di hati. 2. Enggan bertanggung jawab, suka mencari kambing hitam. 3. Berjiwa feodal, gemar upacara, suka dihormati daripada menghormati, dimementingkan status daripada prestasi. 4. Percaya tahallul, gemar hal keramat, mistis dan gaib. 5. Berwatak lemah, kurang kuat mempertahankan keyakinan, pelimpahan dan gampang terintimidasi. Dari kesemuanya, hanya ada satu positif, yaitu 6. Aristik, dekat dengan alam. Melihat kenyataan ini, dan sebagai bentuk kepedulian sudah kepantasnya mengkampanyekan etos kemana-mana dengan merumuskan motivasi kerja, itulah akan membentuk etos kerja dengan memaknainya secara sistematis sebagai berikut. 1. Kerja adalah rahmat. Apapun pekerjaan kita, entah pengusaha, pegawai kantor, sampai buruh kasar sekalipun, rahmat dari Tuhan. Bakat dan kecerdasan yang memungkinkan kita bekerja adalah anugerah. 2. Kerja adalah amanah. Etos ini membuat kita bisa bekerja sepenuh hati dan menjauhi tindakan tercela, misalnya korupsi berbagai bentuknya. 3. Kerjalah panggilan, kerjalah keharusan untuk mengabdi. 4. Kerjalah aktualisasi. Meski kalian berkelelah bekerja, merupakan cara terbaik untuk mengembangkan potensi dan membuat merasa ada. Bagaimanapun, sibuk bekerja jauh menyenangkan daripada duduk bingung tanpa kepekerjaan. 5. Kerjalah ibadah. Tak peduli apapun agama atau kepercayaan, semua pekerjaan yang halal merupakan ibadah. 6. Kerjalah seni. Bekerja dengan enjoy, seperti hanya melakukan hobi. 7. Bekerjalah kehormatan. Seremi apapun pekerjaan itu adalah sebuah kehormatan. 8. Kerjalah pelayanan. Bekerja adalah pengabdian kepada sesama. Etos kerja sangat penting untuk memperkuat bangsa dari sudut kerja. Etos mencakup sikap terhadap waktu, kerja dan masa depan yang kemudian membentuk sehimpunan perilaku khas individu atau organisasi pada tingkat internasional, dibuktikan dengan bahwa maju tidaknya peradaban sebuah bangsa ditentukan oleh etosnya. Aspek-aspek estetika kerja, keberhasilan yaitu motivasi murni untuk meraih dan menikmati keberhasilan roh, inilah menjelma menjadi perilaku yang khas seperti kerja keras, disiplin, teliti, tekun, integritas, rasional, bertanggung jawab, dan sebagainya. Lalu perilaku khas ini menjadi kerja yang positif, kreatif, dan produktif. Sederhananya ada 4 pilar yang sungguhnya bertanggung jawab menopang semua jenis dan sistem keberhasilan yang berkelanjutan pada semua tingkatan yang dikenal dengan konsep 4 dharma keberhasilan utama, yaitu 1. Mencetak prestasi dengan motivasi superior.
2. Membangun masa depan dengan kepemimpinan visioner. 3. Menciptakan nilai baru dengan inovasi kreatif. 4. Meningkatkan mutu dengan keunggulan insani. Etos kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu agama adalah korelasi positif antara sebuah sistem kepercayaan tertentu dengan kemajuan ekonomi, kemakmuran, dan modernitas. 2. Budaya, sikap mental, tekad disiplin dan semangat kerja masyarakat juga disebut sebagai etos budaya. Masyarakat memiliki sistem nilai budaya maju akan memiliki etos kerja yang tinggi. Sebaliknya, masyarakat memiliki sistem nilai budaya yang konservatif akan memiliki etos kerja yang rendah, bahkan bila sama sekali tidak memiliki etos kerja. 3. Sosial politik. Tinggi atau rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi juga oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. 4. Kondisi lingkungan. Adanya indikasi bahwa etos kerja dapat muncul dikarenakan faktor kondisi geografis. Lingkungan alam mendukung, mempengaruhi manusia berada di dalamnya, memerlukan usaha untuk dapat mengelola dan mengambil manfaat, dan bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut. 5. Pendidikan. Etos kerja dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang mempunyai etos kerja keras. Meningkatkan kualitas penduduk dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata dan bermutu, serta dengan peningkatan dan perluasan pendidikan, keahlian, dan keterampilan. 6. Motivasi intrinsik individu. Individu memiliki etos kerja yang tinggi adalah individu yang bermotivasi tinggi. Etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap yang tentunya didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seorang. Keyakinan ini menjadi suatu motivasi kerja yang mempengaruhi juga etos kerja seseorang. Pada dasarnya, jika mengacu pada etos kerja yang Islam, sangatlah dominan sekali dan hampir sama, hanya yang membedakan antara individunya bagaimana mereka melakukan etos kerja secara konsistensi tanpa mengenal kata puas dan berhenti, terus menerus mengembangkan kemampuan serta rasa rasionalisme yang tinggi. Demikianlah etos kerja yang baik membawa keberhasilan dalam hidup ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.
2: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: Bener. Batul. Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini.
2: Titi.
1: Mak, ini.

0: Di bolak ke bawah, kok makin asyik. Di bolak ke bawah, kok makin asyik.
1: Siapa yang ngajar ngaji nanti? Oh, ada Ustaz Eko ini ya.
2: Ada Ustaz Eko. Ngaji dulu ngaji. Yuk.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya."

Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut yang heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Baca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Amerika Serikat membuka pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 14.000 kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum, terus ke pengadilan. Dengan restoratif justice ini, negara bisa menghemat 1 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita kasih. Ada 2 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum atau pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus ya, dokter-dokter kita RSCM dari peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Safrida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, kepada Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian IMIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu, begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih menaikkan meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai. Selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal, arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, di antaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kamu, Tan Malaka ternyata pernah berjuang lewat pendidikan. Tahun 1921, Tan Malaka dipercaya mengajar di Sekolah Sarekat Islam di Semarang. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak rakyat biasa, bukan hanya untuk kalangan berada. Menariknya, pendidikan yang diberikan Tan Malaka nggak cuma soal membaca dan berhitung. Ia ingin murid-muridnya memahami keadaan di sekitar mereka, berpikir kritis, dan punya kesadaran tentang kehidupan masyarakat. Bagi Tan Malaka, pendidikan bukan sekedar membuat seseorang pintar, tapi juga mengajari kita buat berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Jadi, sebelum dikenal sebagai tokoh perjuangan, Tan Malaka

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam. Saya Fajar Nugroho di kesempatan hari ini, hari
2: baik, pendengar RRI yang pada dimanapun Anda berada, demikian untuk informasi dari RRI Pro 3 Jakarta di yang dimulai tadi dari pukul 20 ya. Dan untuk saat ini kami kembali menemani ruang dengar Anda di 93 FM RRI Pro 1 Ambanah. Bersama saya Nur Hayat Jakaria akan menemani malam Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetaplah bersama kami hanya di RRI Ambanah.
0: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Tahukah Anda, sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah lebih dari 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar di aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

Apa kabar pendengar untuk Anda yang malam hari ini lagi kumpul bersama keluarga ya, sambil ditemani sama lagu-lagu RRI apa Anda yang lagi kena giliran mati lampu. Semoga Anda bisa terhibur dengan lagu yang kami sajikan malam hari ini. Selamat malam juga untuk Anda yang mungkin baru saja makan malam. Ya, malam hari ini kami masih akan terus menemani Anda tentunya dengan berbagai lagu-lagu populer. Dan nanti juga kami akan kembali menyapa Anda di pukul 22 pendengar. Ya, di mana kita akan bertemu dalam program Pulau Togen, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Siapkan lagu favorit Anda dan tutup bersama RRI Persatuan Pada di 93 FM.

Apakah kita sadar sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah? Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: sahabat pelajar, menjadi seorang pelajar bukan hanya tentang belajar di sekolah. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Punya cita-cita menjadi dokter, guru, polisi, atlet, pengusaha, kreator, atau profesi lainnya? Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa usaha. Terus belajar, berani mencoba, jangan takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kesuksesan di masa depan. Jadi, jangan hanya punya mimpi, kejar dan wujudkan. Berani bermimpi, berani berprestasi. Saya pelajar Indonesia, saya siap berkarya, saya siap berprestasi.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
2: RRI Ampar FM
1: 93 MHz.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Bu besar di era 2000-an, lagu Kekasih Gelap ini pasti punya tempat tersendiri ya. Dulu dengarnya sambil nunggu request di radio, kirim SMS, atau bahkan ada yang bengong, sok kuat padahal hatinya lagi berantakan. Iya, mendengar zaman dulu belum ada story ya buat kode-kodean. Jadi kalau mau curhat ya paling pasang lagu di status, berharap didengar dan berharap dia peka. Aduh, masa-masa ketika patah hati cukup disembuhkan lewat kaset, radio, dan juga lagu ungu yang satu ini. Oke mendengar, kita kembali di era tempo dulu ya, di mana kenangan nostalgia akan kami kembali buka malam hari ini di Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Untuk Anda yang ingin lagu-lagu favoritnya bisa diputarkan malam hari ini bersama Radio Persatu Ampana, saya buka layanan telepon di 08212850-2652. Oke, kita sapa dulu yang mau bergabung malam hari ini pendengar. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Megawati.
0: Oke, Ibu Megawati di seputaran Pusungi, silakan.
1: Victoria Sonatan.
0: Judulnya yang mana?
1: Untuk apa?
0: Untuk apa lagi? Oke, ditunggu
1: makanya,
0: Bunda.
1: Ya, mati lampu sepinya ya.
0: Oh, sama, di sini mati lampu juga.
1: Jam 12 lagi baru menyala.
0: Iya.
1: Makasih ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata kita senasib ya dengan orang-orang yang dipusungi ya. Karena posisi Jalan Tanjung Bulu malam hari ini dan juga berdampak di wilayah Lapa Sere ya, itu mengalami pemadaman lampu sementara ya. Jadi untuk Anda yang lagi menikmati cahaya lilin, selamat menikmati. Semoga lagu-lagu RRI bisa kembali membuat Anda semangat malam ini. Oke, kita next lagi di belakangnya. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Pak Nur Sindi Bonirato, apa kabar Bonirato?
2: Ya, kabar baik, kabar sehat.
0: Ya.
2: Lampu menyala terus.
0: Oh, lampu di Bonirato menyala, Masya ya. Allah. Asik sekali ya. Di sini kita lagi gelap-gelapan ini.
2: Tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa ya. Oke, okay, Pak Nur Sindi mau request lagunya siapa?
2: Lagunya Kus Plus.
0: Kus Plus, judulnya yang mana?
2: Kembali ke Jakarta.
0: Kembali ke Jakarta. Ya, saya kira kembali ke laptop.
2: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah Wanirato malam ini menyala ya. Iya, jadi untuk wilayah Tanjung Bulu, Lapa Sere, kemudian Pusungi malam ini terang bakuraba aja dulu, eh. Yang mau bergabung lagi, silakan. Saya menyapa, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu. Berarti besok malam kita orang lagi.
0: Aduh. Berarti malam, besok malam Muara Toba besok giliran ya.
3: Besok malam lagi di Pesian. Ini jam 2 baru kok. Lama sekali jam 2.
0: Pokoknya bakuraba saja kalau mati lampu begini. Tulang kalau mau tulang.
3: Bukan kita rompunya PLN. Sabar.
0: Sabar ya. Oke, Ibu Rukmin mau request lagunya siapa?
4: Lagunya apa ya? Biarkan saja.
0: Biarkan Joy mati lampu sebegitu. Dari Mayang Sari. Oke.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba ya. Walaupun malam hari ini di sana juga masih menyala lampunya, tapi sudah mulai bersiap-siap ini ya, karena besok jadwalnya Muara Toba. Ya, jadi untuk Anda yang mungkin sudah punya jadwal, jadi tetap sediakan lilin ya. Lilin emergency. Kayaknya banyak cerita nih kalau suasana mati lampu ya. Ya biasanya kalau mati lampu lagi kumpul bersama keluarga, cerita yang tidak biasa dicerita keluar semua senjatanya ya. Oke, malam hari ini pendengar, daripada cerita masa lalu nanti bikin enek, kita dengarkan aja deh lagu-lagu tempo dulu bersama Betaria Sonata. Ada Kus Plus, ada Mayang Sari untuk Anda malam hari ini. Selamat menikmati.

0: Pendengar selamat menikmati lagu-lagu lawas RR yang panah ya. Buat yang lagi gelap-gelapan, semoga bukan hatinya aja yang ikut gelap nih. Malam ini yang dapat giliran mati lampu jangan panik ya. Angga PLN sedang ngajak kita flashback ya ke masa lalu. Ya kalau ingat-ingat gelap-gelap kayak gini, yang ada itu hanya lilin, kemudian suara radio ya. Ngobrol sama keluarga di rumah. Oke? Okay? Ayo kita ngobrol lagi dengan penelpon yang baru bergabung. Halo? Halo?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Lagu lama kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Oke, okay, Ibu Ice di Maleo mati lampu atau gimana sana?
1: Menyala
0: ya, oke. Okay. Yeay, menyala lampu ya. Oh, kemarin mati lampu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Gantian.
0: Iya, gantian lagi kita ya. Oke, okay, silakan Ibu Ice mau minta lagunya siapa malam ini?
1: Titisan Dora dan Muksi.
0: Yang mana itu judulnya?
1: Saling Percaya.
0: Saling Percaya, harus ya. Oke, ditunggu lagunya Ibu C.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu C di seputaran Jalan Maleo ya. Iya, tetap merasakan juga yang namanya mati lampu ya. Cuma malam ini kita aja yang merasakan nih. Kalau Ibu C sudah duluan kemarin. Oke, di belakangnya lagi. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ani.
0: Oke, Ibu Ani di seputaran Kota Mobagu. Iya. Ibu Ani, kalau kita di Ampana ini lagi giliran mati lampu. Di Kota Mobagu ada giliran mati lampu juga enggak?
2: Tidak mati lampu sih.
0: Oh, tidak ada giliran mati lampu di sana ya?
2: Oh, tidak.
0: Iya.
2: Tidak ada.
0: Aman ya. Wow.
2: Aman. Di sini aman terkendali.
0: Kayaknya saya sudah mau pindah di Kota Mobagu saja ini ya.
2: Mari kita datang ke sini.
0: Di sana tidak mati lampu.
2: Iya, mati lampu. Kalau dangdut kita ada minta mati lampu dan.
0: Jangan dong, nanti lampunya turun di sini saya tidak mau menyala. Oke, silakan Ibu Ani.
2: Setulus hatimu, semurni cintaku.
0: Asik. Setulus hatimu,
2: semurni cintaku.
0: Semurni cintamu. Ini kalau sudah terlalu panjang DP judul, lama-lama saya tidak lihat apa yang mau diketik. Galap di sini, kurang bakuraba.
2: Iya, aduh gimana ya.
0: Sebagi itu.
2: Lagi dua.
0: Oke, ditunggu dari Aris Kosmiran ya. Ari nah, Kosmiran.
2: Iya, jenterang.
0: Iya.
2: Terus hatimu semurni cinta. Oke. Salam sehat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga untuk Ibu Ani dan keluarga besar di seputaran Kota Mobagu ya. Dan yang lagi mendengarkan juga tetangganya, apa kabar malam hari ini? Semoga sehat walafiat juga. Oke, di belakangnya lagi. Halo.
3: Halo, RRI Ampana, assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bayi Lo Baru.
0: Iya, Ibu Ria Bayi Lo Baru. Apa kabar Bayi Lo Baru?
3: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
0: Iya, sehat ya, aman ya di sana ya.
3: Aman ya.
0: Kemarin mati lampu juga mungkin Bayi Lo ya.
3: Mungkin besok malam.
0: Oh, besok malam.
3: Jadwalnya lagi. Sekarang masih alhamdulillah masih menyala.
0: Masih menyala ya. Aduh, kurang tunggu giliran terang ini kapan mau mati lampu. Jadi makan memang sore supaya malam tidak mau kuraba ding tulang.
3: Tinggal badi yang diterang bulan lagi.
0: Oh, itu lagi ya. Oke, Ibu Ria.
3: Ingat dulu-dulu.
0: Kau baca cerita-baca cerita dan kenangan-kenangan dulu ya.
3: Dulu.
0: Oke, silakan Ibu Ria lagu nostalgianya dulu deh.
3: Lagunya Pinky, cinta suci.
0: Cinta suci, iya.
3: Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya.
3: Apa Ibu Ani judul lagu itu kepanjangan tadi itu apa?
0: Iya, semurni cintaku setulus apa tadi ini?
3: Hati.
0: Setulus hatiku.
3: Oke, dan Maya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta suci dari Stinky ya. Ditunggu Ibu Ria di seputaran Bayi Lo Baru di sana. Lagi menantikan lagu pilihannya. Ditunggu. Tapi kayaknya ini lagunya setelah dua lagu ini Ibu Ria ya. Oke. Nah, untuk Anda malam hari ini mungkin lagi kumpul bersama keluarga atau yang lagi istirahat ya, karena waktu juga sudah semakin larut ya, mungkin cepat untuk istirahat agar besok bisa kembali bugar, bangun pagi dengan jiwa dan juga pikiran yang lebih positif lagi ya malam hari ini. Pokoknya semuanya kita harus berpikir positif. Ya begitu juga dengan PLN ya. Kita harus tetap berpikir positif dengan PLN ya. Kita pikirkan nilai yang terbaik untuk kita. Dengan adanya giliran mati lampu. Oke, pendengar, untuk Anda yang malam hari ini yang lagi mengalami pemadaman lampu, semoga kenangannya tidak ikut padam ya. Akhirnya langsung saja kita hadirkan ada Muksin Alatas dengan Siti Sandora, Saling Percaya. Karena sebuah hubungan itu dibangun pasti karena adanya rasa kepercayaan. Kalau hilang rasa kepercayaan, entahlah hubungannya mau dibawa kemana tuh. Ini dia. Selamat mendengarkan.

0: Suci di tempatnya sekitar 1997 ya. Jadi kalau dibawakan di acara lagu lawas, ya ini lagu akhir 90-an. Oke, pendengar, kami kembali lagi tentunya dengan tembang lawas malam hari ini yang lagi menemani Anda. Kita sapa dulu yang mau bergabung. Halo. Halo.
1: Halo juga. Pulau Togean.
0: Iya, Pulau Togean.
1: Lagu kesukaanku.
0: Dengan abang siapa di mana?
1: Nicholas Tentena ini.
0: Nicholas, halo abang Nicholas. Apa kabar Tentena malam ini?
1: Musim panas ini, sih pernah hujan.
0: Belum hujan Tentena.
1: Belum. Dari Elmi ngobrol lalu. Bagaimana kau sampai mana? Mana kau masih sampai mana?
0: Kalau ambannya alhamdulillah Tojo Nauna beberapa hari kemarin sudah mulai turun hujan beberapa wilayah. Alhamdulillah.
1: Oh, cermin. Iya. Cermin belum ada, belum.
0: Iya, semoga
1: ini bagaimana Ibu?
0: Semoga Tentena semoga Tentena bisa segera turun hujan ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Saya dengar di modulasi tadi mati lampu, bagaimana tuh di area Ampana mati lampu juga?
0: Iya, kalau untuk Ampana saat ini lagi punya giliran mati lampu ini. Kalau Tentena juga, iya, giliran mati lampu ya. Juga.
1: Iya, ada juga bergilirnya ada, biasa ada. Ada juga bergilirnya ada.
0: Tapi tidak tiap malam ya?
1: Tiap malam, cuma kapan-kapan bergilir lagi.
0: Oh gitu, aduh, Ampana ini tiap malam ini giliran pokoknya.
1: Ya, kalau mau tahu dengan Mbak siapa ini, Mbak Agnes Nyolinggal siapa ini?
0: Dengan Mbak Aye di sini ya Bang Nicholas.
1: Oh Mbak Aye.
0: Iya Aye.
1: Jadi studionya gelap. Jadi studionya padam lampu juga.
0: Iya gelap gulita kita di sini.
1: Jadi pakai generator aja.
0: Iya pakai headset tapi untuk studio gelap ya.
1: Ya, mudah-mudahan sebentar nyala ini.
0: Amin. Semoga.
1: Tujuh nauna.
0: Iya. Oke.
1: Berkes lagu dulu.
0: Silakan abang di kelas. Iya. Baik, yang mana?
1: Hati terpaut. Mungkin dia tersisa ke berembila kayak itu.
0: Hati terpaut. Terpaut, oke.
1: Hati terpaut.
0: Siap. Dian Pisesa.
1: Ya.
0: Oke, Abang Nicholas.
1: Selamat malam, terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam juga Tentena bergabung malam ini ya. Ya, semoga Tentena segera turun hujan ya. Ya, salam sehat dan salam hormat juga untuk semua yang lagi mendengarkan ataupun keluarga besar yang ada di seputaran Tentena ya. Oke, di belakangnya Abang Nicholas kita sapa lagi. Halo.
2: Halo. Waalaikumsalam, Maya.
0: Halo, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ada Ibu Lina di Pusungi. Pusungi udah menyala lampunya atau belum ini?
2: Belum.
0: Belum ya? Senasib
2: kita. Kan jam 2.
0: Lagi apa ini mati lampu, Ibu Lina?
2: Lagi dengarkan Mbak Aya. Oh,
0: sambil jaga lilin ya.
2: Iya, nggak ngapa-ngapain gelap.
0: Jaga lilin aja. Iya.
2: Jangan sampai padam lilinnya.
0: Nanti pulang-pulang tinggal tunggu yang datang ya. Oke, Ibu Lina mau request lagunya siapa malam ini?
2: Siti Nurhaya. Siti Nurhaliza.
0: Yang mana itu judulnya?
2: Betapa ku cinta padamu.
0: Iya, betapa. Betul. Betapa ku cinta padamu. Oke. Jangan-jangan Pak Nasrunnya sudah tidur ini ya?
2: Pasti ada kayaknya dapat dengar dari suara HP ini.
0: Aduh, baku pisah kalau begitu berarti ini.
2: Iya, kalau gelap-gelap ini menjauh.
0: Menjauh jadul. Jangan baku sontong. Oke. Ditunggu lagunya Ibu Lina.
2: Iya, bahaya. Oke.

0: Kasih banyak.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lina di seputaran Pusungi ya. Malam ini lagi mati lampu juga di sana sama dengan Bone Ratu. Ya, jadi kita senasib ya. Oke, pendengar untuk Anda yang mau request lagu juga malam ini, boleh sekali kami tunggu untuk requestannya. Ya, saya juga mau mungkin bacakan juga dulu satu pesan singkat. Oh, dari Ibu Fatmah ini ya. Assalamualaikum Mbak Aya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagunya Ivan Jonas, Selimut Rindu ya. Oke, nanti ditunggu Ibu Fatmah ya. Kalau enggak ada yang nelpon, saya coba putarkan lagunya ya. Ya, satu penelpon lagi pendengar untuk season ketiga kita malam hari ini kalau enggak salah. Dan saat ini kita sudah berada di pukul 22 lebih 54 menit. Lampunya hingga saat ini belum nyala ya. Cukup lama juga nih. Jadi yang punya anak kecil ini kayaknya kegerahan ya. Pokoknya papa jadi ini apa? Kipas angin sementara. Semangat punggungnya ya. Dan untuk Anda yang lagi istirahat malam ini, mungkin di sana lagi tidak terjadi pemadaman ya, semoga bisa istirahat dengan baik. Jangan lupa untuk tetap periksa kiri kanan jendela pintunya sebelum Anda terbaring menuju Pulau Kapuk ya, karena segala sesuatu bisa saja terjadi. Seperti Bang Napi katakan, kejahatan itu ada bukan karena niat tapi karena ada kesempatan. Cocok ya malam ini. Oke, untuk Anda malam hari ini yang mau bergabung, saya masih tunggu ya. Iya. Dan mungkin saya putarkan aja deh lagunya dari Ibu Fatmah di dengan judul Selimut Rindu ya malam hari ini. Menemani Anda tentunya yang lagi beristirahat ataupun yang lagi piket ya, para bapak-bapak security yang ada di seputaran bank-bank atau pertokoan ya, yang ada yang malam hari ini lagi begadang ataupun yang lagi tugas, yang lagi dinas malam juga. Untuk para tim nakes yang ada di seputaran RSUD Ampana, semoga tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan itu adalah yang utama, dan berikan pelayanan yang terbaik untuk para pasien-pasien kita. Oke, ini dia Radian Pisesa dengan judul Di Sini Hati Terpaut.

0: Oke, pendengar masih di Pulau Togen, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Iya, gimana? Udah terhibur malam hari ini? Udah tambah kantuk? Atau tambah lapar? Alhamdulillah untuk saat ini saya kembali menginfokan ya. Terima kasih PLN yang terbaik, tercinta. Malam hari ini kembali kami diperlihatkan bahwa wow, seluas ini dunia ya. Kalau gelap rasanya dunia sempit ya. Kalau nyala kayak gini rasanya dunia itu luas banget gitu. Oke, walaupun hari ini selamat untuk Anda yang mungkin lampunya udah menyala di beberapa wilayah yang tadinya mengalami pemadaman dari tadi sore kayaknya ya, hingga ini pukul 23 lebih 11 menit. Iya, jadi mungkin dari mati lampu ini kita diberikan pelajaran banyak nih ya. Bagaimana kembali kita flashback, kemudian kita diajarkan juga cara untuk sabar, cara untuk dari mati lampu juga kita banyak diajarkan juga bisa kumpul bersama keluarga lagi, berbincang-bincang karena tidak ada internet ya. Keluar entah harus kemana gitu. Jadi teringat di era-era 90-an, cocok dengan lagu kita malam hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin kembali flashback atau ingin menemani tidur Anda malam ini karena sudah menyala lampu ya, sudah kembali segar dan mungkin bisa tidur dengan terlelap ya malam hari ini karena tidak kegerahan ya, sambil ditemani sama lagu-lagu era 80-an, 90-an bolehlah. Masih ada waktu yang tersisa pendengar hingga di pukul 23.30 ya. Ya, jadi untuk Anda yang bergabung langsung saja di 0821-2850-2652. Yang mau titip pesan juga boleh ya, saya akan bacakan. Tadi sudah ada Ibu Fatma. Ibu Fatma, saya sudah sisip juga lagunya ya. Ya, ini ada lagi yang gabung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Ayah, saya mau request lagunya Pas Band Jengah, boleh enggak? Oke. Jangan lupa ya sertakan nama dan alamat dengan abang siapa ya, bisa saya sapa juga. Oke, Abang Soleh ya, kalau dari nama WA-nya. Oke, Abang Soleh ya, saya coba nanti. Ya, karena saya akan mendahului yang telpon. Tapi kalau belum ada yang bergabung, ya saya akan putarkan lagunya Jengah ya, Pas Band. Saya titip memang. Ya, nanti saya putarkan. Oke. Ya, pendengar untuk Anda juga yang mau request lagu malam hari ini boleh di 0821-2850-2652. Yang masih malu-malu suaranya ingin terdengar. Jangan malu-malu dong. Biasanya semakin larut semakin enggak malu ya. Jadi untuk Anda malam hari ini saya yang menyapa yang ada di wilayah atas ya. Kajulangko, Padauloyo, Padang Tumbuo, Kajowo juga. Hai, selamat malam, selamat beristirahat. Yang ada di seputaran Bongka juga ya, Ulu Bongka. Yang ada di Padauloyo, apa kabar Papa Puspah ya? Malam hari ini yang lagi mungkin lagi mendengarkan juga, siap-siap untuk istirahat. Ya, dan mungkin saya juga informasikan pendengar nanti jika siaran kami tiba-tiba terputus ya, kami memohon maaf karena akan ada perpindahan aliran listrik, tapi tidak akan memakan waktu yang lama, hanya beberapa menit saja. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 93 FM, oke? Iya, Abang Arthur boleh nih mungkin ya diganti. Oke, pendengar yang mau bergabung di 0821-2850-2652. Waktu kita sudah tidak banyak malam ini ya. Iya, dan yang udah bergabung tadi terima kasih banyak juga. Sudah coba untuk bergabung. Ya, sudah coba dengar lagu-lagu RRI. Yang malam hari ini semakin larut, ini semakin sunyi ya. Oke. Ya, Pas Band Jengah saya sisip ya. Oke. Satu lagu saya putarkan untuk Abang Soleh. Dari mana tadi Abang ya? Jangan lupa untuk sertakan nama, alamat juga. Jadi untuk Anda yang ingin titip lagu lewat SMS, saya coba hadirkan malam ini. Oke? Ini dia.
1: Terus besok.

0: στα σφαγγόνια.
1: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Indonesia memiliki berbagai jenis suku bangsa dan juga lagu daerah yang berbeda-beda. Lagu daerah adalah salah satu kekayaan budaya bangsa serta mengandung makna yang mendalam. Bentuk dan susunan melodinya juga tergolong sederhana sehingga mudah dinyanyikan oleh masyarakat lokal. Biasanya lagu daerah diwariskan turun-temurun secara lisan, kemudian mengalami perkembangan sesuai kondisi yang terjadi pada daerah tersebut. Seperti lagu daerah suku Taa di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang berjudul Ngai-Ngai Topipi. Lagu ini awalnya sering dinyanyikan masyarakat suku Taawana yang berada di pedalaman Bongka dalam bentuk pantun ketika akan menidurkan anak-anak mereka. Lagu Ngai-Ngai Topipi saat ini sangat populer di Kabupaten Tojo Una-Una. Tidak hanya masyarakat suku Taa, masyarakat dari suku lainnya yang tinggal di Tojo Una-Una pun tak asing lagi dengan lagu ini. Dari tangan para musisi daerah asal Tojo Una-Una, lagu ini semakin diminati setelah diaransemen kembali menjadi lebih kekinian tanpa merubah makna dari lagu ini.
3: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh terutama ya keluarga dari Sukta. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Kemudian arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Ngai-Ngai Topipi itu artinya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam, berarti orang dari suku Taa itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Ngai-Ngai Topipi.
2: Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita mencintai, menjaga, serta melestarikan lagu daerah yang merupakan warisan para leluhur agar tidak punah termakan oleh modernnya zaman.

0: 東京スマホ。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

pendengar kami, cukupkan dulu untuk lagu-lagu nostalgia malam hari ini. Dan kita akan segera undur diri dari ruang dengar Anda. Iya, kita akan tutup siaran di pukul 23.54 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk semua yang sudah stay dan selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar-dengar, terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian yang kami hadirkan dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Nurhaya, di balik kaca bersama operator Arthur Tandi Payu. Malam hari ini mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah. Kita jumpa kembali esok pagi pendengar di pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang sudah stay di 93 FM, kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat beristirahat. Saya undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali mengantarkan acara siarannya edisi hari ini Rabu tanggal 30 September 2006 di frekuensi FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap berdarah, sekali merdeka tetap merdeka.

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

jalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah

Nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

0: konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, kami cukupkan untuk nuansa islami di pagi hari ini. Karena sesaat lagi juga kita akan mengikuti untuk Warta Berita Pagi dalam Lintas Sulawesi Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Apapun menjadi urusan penting daerah yang mencakup target-target pencapaian pemerintah daerah ataupun program-program nasional, itu kita sudah masukkan di dalam dokumen perencanaan daerah.
1: Kita tahu bahwa ini rabies se-Indonesia. Ini suatu penyakit yang paling berbahaya, khususnya untuk hewan pembawa rabies. Pembawa rabies itu seperti anjing, kucing.
2: Memang di kondisi terakhir ini, sistem Sulawesi bagian selatan ini mengalami defisit.
3: Selamat pagi, dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan warta berita. Sari berita, pemerintah Kabupaten Toja Una-Una dorong pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas. Mengantisipasi terjadinya kasus penyakit rabies pada hewan peliharaan, khususnya kucing dan anjing, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah memberikan 100 dosis vaksin rabies gratis. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Waude Rina Musika. Kita masuk berita pertama, pendengar. Pemerintah Kabupaten Toja Una-Una mendorong pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas.
4: Pemerintah Kabupaten Toja Una-Una memastikan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Pemenuhan kebutuhan tersebut selanjutnya dilaksanakan perangkat daerah terkait dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Kepala Baperida Kabupaten Toja Una-Una Muhammad Arsyad mengatakan, berbagai urusan penting daerah telah dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Program tersebut kemudian ditindaklanjuti dinas teknis sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
0: Apapun menjadi urusan penting daerah yang mencakup target-target pencapaian pemerintah daerah ataupun program-program nasional atau provinsi yang dibutuhkan dukungan pemerintah daerah, itu kita sudah masukkan di dalam dokumen perencanaan daerah. Selanjutnya dokumen perencanaan itu di follow up oleh dinas teknis terkait disesuaikan dengan kemampuan kebijakan fiskal daerah. Apakah itu disiapkan oleh fiskalnya oleh dinas terkait? Nanti saya coba lihat telusuri ke DPA-nya dorang. Apa yang sudah dilakukan secara teknis di lapangan?
4: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toja Una-Una Darmawan Suaib mengatakan, pemenuhan hak penyandang disabilitas dilakukan melalui penguatan peran komunitas, organisasi disabilitas, dan mitra CSR.
5: Penguatan peran komunitas, organisasi disabilitas, dan mitra CSR. Kesempatan yang setara, yaitu satu, akses layanan publik ramah disabilitas. MIS, layanan khusus Dukcapil Toja Una, yaitu Pakta Tantri. Pendidikan inklusif, termasuk sekolah rakyat yang berjalan di Toja Una-Una.
4: Pemerintah daerah mendorong agar pemenuhan hak penyandang disabilitas terus diperkuat melalui akses layanan publik, pendidikan, perlindungan, serta keterlibatan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif di Kabupaten Toja Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kota Palu terus mendorong terwujudnya pembangunan kota yang inklusif melalui kolaborasi dengan lembaga dan organisasi pemerhati disabilitas. Pendataan penyandang disabilitas hingga tingkat kelurahan dan kecamatan menjadi salah satu fokus guna memastikan program pembangunan dapat menjangkau kebutuhan penyandang disabilitas secara tepat sasaran. Perwakilan Sasakawa Peace Foundation, Disa, mengatakan data yang akurat dan terintegrasi menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan yang inklusif di Kota Palu.
6: Kalau tidak ada data yang cukup, akan sulit untuk membuat program-program yang tepat guna atau program-program yang berkelanjutan. Nah, sayangnya mungkin selama ini pendataan itu suka berbeda-beda. Misalnya tiap dinas memiliki datanya masing-masing atau organisasi juga memiliki datanya, jadi tidak terkonsolidasi. Nah, akhirnya bersama-samalah Sasakawa Peace Foundation dengan dibantu mitra kami Sikola Mombine bekerja sama dengan Pemkot, itu bagaimana kalau kita melakukan pendataannya ini bersama dengan dinas sosial dan lurah dan camat juga. Jadi levelnya benar-benar di level kelurahan dan kecamatan, sehingga data yang didapat juga bisa lebih representatif dengan keadaan masyarakat juga.
3: Selain pendataan, upaya mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas juga menjadi perhatian. Akses terhadap lapangan kerja dan kesempatan berwirausaha perlu diperluas agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif dalam membangun ekonomi daerah. Melalui penyelarasan data dan dukungan terhadap ekonomi inklusif, diharapkan program pemerintah dapat menjangkau penyandang disabilitas secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Keterlibatan kelompok disabilitas dalam pembangunan daerah di Kota Palu hingga kini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penyediaan fasilitas publik yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, hingga terbatasnya akses lapangan kerja. Langkah pembenahan sarana umum seperti trotoar, alur penanda tunanetra hingga fasilitas MCK dinilai perlu menerapkan standarisasi yang tepat dan tidak sekedar formalitas semata. Lantas seperti apa masukan serta kesiapan kelompok disabilitas dalam mengawal kebijakan pembangunan yang inklusif di Kota Palu? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Muhammad Siddiq bersama pembina dan pendiri Rumah Merah Putih Difabel Berkarya, Wijay Chandra.
7: Ko Au ini sebagai pembina Rumah Merah Putih Difabel Berkarya untuk keterlibatan kelompok disabilitas dalam pembangunan daerah ini, kira-kira pandangannya seperti apa, Ko?
8: Ya, baik, makasih. Saya sebagai pembina dan pendiri Rumah Merah Putih Difabel Berkarya, di mana anggota kami kurang lebih ada kita 80 orang, tentunya ada beberapa segmen yang difabel yang masih bisa memiliki karya ya. Tapi ada beberapa juga yang baik, mungkin dia tunanetra, tunadaksa, yeah, atau mungkin kedifabelan tidak berat. Mereka masih bisa tetap berkarya dan bisa bekerja. Jadi saya di Rumah Merah Putih pun sudah membentuk kurang lebih atau pernah mencoba memberikan modal usaha, hampir 8 modal usaha, tipe modal usaha. Nah, tapi semua tantangan itu dari sekitar 8 usaha yang kami kasih, tinggal 2 yang bisa bertahan saat ini. Kami mencoba memberdayakan teman-teman yang siap kerja, tapi ada juga yang kuliah, bahkan sudah S1. Sarjana pendidikan luar biasa itu sudah bisa menjadi guru juga. Tapi itulah, sampai saat ini tidak punya lowongan, belum punya lowongan kerjaan. Nah, jadi ada sekitar 4-5 orang juga, dan tentu ini adalah modal. Apakah ke depan program pemerintah yang mewajibkan 1% difabel untuk dikaryakan sebagai karyawan atau staff, ya mudah-mudahan mereka siap.
7: Ya, ini kan pemerintah Kota Palu, wali Kota Palu khususnya, dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa teman-teman kelompok disabilitas ini nantinya akan dilibatkan pembangunan daerah melalui rekomendasi agar fasilitas atau pembangunan-pembangunan Kota Palu ke depannya akan memperhatikan dari akses-akses untuk teman-teman kelompok disabilitas. Kalau melihat kok keterlibatan kelompok disabilitas ini seperti apa bentuknya gitu? Apakah hanya sekedar memberikan saran kah atau seperti apa kok?
8: Jadi sebetulnya dari pemerintahan 2 periode lalu sudah saya sampaikan, salah satu sarana umum itu adalah trotoar. Ya kan? Trotoar itu ada penanda untuk teman-teman tunanetra supaya mereka bisa berjalan. Ya. Ya kan? Nah, cuma saya lihat aplikasi di lapangan kadang-kadang asal jadi. Misalnya ya, seharusnya rute itu ketemunya kadang-kadang di got, kadang ketemunya di pohon, kadang di tiang listrik, ya kan, terus dia terputus. Sedangkan tunanetra ini kan dia berjalan berdasarkan alur yang memang ada jalur kuningnya itu yang dia tandai dengan mata stick yang dipegang, ya kan. Nah, itu mudah-mudahan nanti ke depan bisa dibenahi lagi. Nah, kalau akses-akses itu, ya kan, ini terhubungan bagaimana program pemerintah untuk para difabel bisa mendapatkan ruang, bisa dapatkan potensi pekerjaan. Kemarin kami sudah sempat diskusi dengan Nakes Kota Palu, dengan bidangnya, dengan dari teman-teman Mombine, bahkan kemarin juga dari grup Sasakawa, Sasakawa dari Jepang, ya, yang apa, NGO filantropi. Kita tidak bisa segala sesuatu itu sekedar mengejar sebuah hilirisasi. Yeah. Ya, oh, difabel harus dikaryakan, harus dikerjakan, harus dipakai untuk dapat usaha dan lain-lain. Ya kan? Jadi harusnya ada alurnya. Alurnya itu menurut saya, kemarin saya paparkan, dimulai dari pendidikan khusus difabel. Nah, sambil baku kuliah itu sudah disiapkan program magang. Magang ke perusahaan yang mungkin potensi bisa mempercepat kegiatan teman-teman difabel. Ya kan? Dan yang utama kalau menurut saya, harusnya percontohan itu dimulai dari semua institusi pemerintahan dulu. Ya kan? Nah, Anda memberikan program, tapi Anda sendiri tidak melaksanakannya. Nah, itu kan namanya tidak fair ya. Ya kan? Nah, karena satu hal yang harus diperhitungkan, ketika kita mempekerjakan teman-teman difabel, sarana prasarana pendukungnya harus ada juga dong. Dan itu tidak mudah, itu tidak murah. Nah, itu.
7: Ya. Kalau melihat melibatkan kayak misal seperti Ko Awi dari Rumah Merah Putih dan juga teman-teman dari Sikola Membine dan Sasakawa Foundation untuk apa ya, merancang pembangunan daerah agar fasilitas ini tidak sekadar asal jadi gitu. Apakah itu menjadi salah satu solusi kok?
8: Iya, begini, membangun fasilitas sama disabilitas itu tidak simsalabim bisa jadi langsung itu saja ya. Jadi jangan menganggap, oh ini pokoknya bangunan sudah ada, kau bongkar, kau bangun sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak mudah itu teknisnya. Dan itu ada standarisasi, misalnya untuk yang umumnya sekarang ini adalah akses masuk ke lokasi jalur untuk kursi roda. Nah itu kalau misalnya bangunan sudah jadi, terus kita akses masuk jalur kursi roda dengan kemiringannya tidak sesuai, lebarnya tidak sesuai kursi roda, terus keamanannya, pegangnya tidak sesuai, itu namanya memaksakan. Nah ini harusnya dari jangka panjang. Sejak sekarang, kalau Anda misalnya pembangunan sarana-prasarana umum atau swasta yang sifatnya untuk umum, maka wajib memenuhi syarat dulu untuk kebutuhan difabel. Ya, kayak kebutuhan dasar, minimal jalur untuk apa namanya, tadi itu kursi roda. Kedua, jalur masuk untuk difabel yang tunanetra. Nah, terus ketiga mungkin MCK-nya. Ya, itu tiga poin dulu kalau menurut sudut pandang saya. Kalau mau, ya itu. Dari awal, semua yang terkait dimulai dari pemerintahan, bahwa kita jalani bersama. Dan anak-anak juga siap ketika saatnya.
7: Kedepannya kok untuk melihat pemerintah Kota Palu dalam membangun fasilitas-fasilitas publik yang ramah disabilitas, mungkin harapannya seperti apa kok untuk mengakomodir teman-teman kelompok disabilitas ini?
8: Kali ini, Pak Adianto Asid, Pak Wali Kota, kita melihat banyak sekali sarana-prasarana umum, ya, Pak, dari penerangan lampu, terus trotoar jalan, juga taman-taman itu terbangun. Saya lihat sudah memenuhi syarat daripada untuk teman-teman difabel. Jadi tentunya hari ini harus juga tim beliau paham dari atas ke bawah. Jangan di atas sudah memerintahkan A, sampai di bawahnya cuma C. Karena kadang-kadang tim staff di bawah ini tidak paham dengan konsep ada yang diinginkan oleh beliau. Tapi saya lihat dari tahun ke tahun teman-teman juga sudah semakin diakomodir, juga sudah mendapat perhatian dari dinas sosial, ya kan? Yang paling utama dalam mereka ini adalah kebutuhan dasarnya dulu, kebutuhan hidupnya dulu, juga kebutuhan kesehatan. Setelah kebutuhan kesehatan tentu ya kebutuhan pendidikan. Ya kan? Pendidikan sudah ada ya, baru lapangan kerja kita bisa berusaha supaya anak-anak ini bisa diberdayakan, di mana mereka bisa mandiri ke depannya. Jadi bisa menjalani kehidupan normal seperti manusia lainnya.
7: Baik, terima kasih banyak Ko Awi waktunya.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Mengantisipasi terjadinya kasus penyakit rabies pada hewan peliharaan masyarakat, khususnya kucing dan juga anjing, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah memberikan 100 dosis vaksin rabies gratis. Berikut laporan Nita Surbakti.
10: Setelah membuka layanan vaksinasi rabies gratis di stan kepiar UMKM Minggu 27 September lalu, Badan Karantina Indonesia Barantin melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah akan menghadirkan kembali layanan vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis bagi masyarakat 2 Oktober mendatang. Layanan ini menyasar hewan kesayangan masyarakat, khususnya anjing dan kucing, dengan kuota yang telah ditentukan. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Ahmad Mansuri Alfian, mengatakan layanan vaksinasi rabies gratis akan diberikan di kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Jumat 2 Oktober mendatang. Dijelaskan, rabies merupakan salah satu penyakit yang berbahaya, khususnya karena dapat ditularkan melalui hewan pembawa rabies seperti anjing dan kucing. Melalui layanan vaksinasi rabies dan pemeriksaan hewan gratis, seluruh hewan peliharaan, khususnya kucing dan anjing, dapat dipastikan benar-benar sehat dan aman.
1: Kita tahu bahwa ini rabies se-Indonesia. Ini suatu penyakit yang paling berbahaya, khususnya untuk hewan pembawa rabies. Hewan pembawa rabies itu seperti anjing, kucing, seperti itu. Nah, tentu kita tidak mau bahwa penyakit ini semakin meluas, apalagi untuk pembawa rabies ini kan banyaknya hewan kesayangan. Kita tidak mau kasus rabies ini terjadi seperti itu. Makanya selain edukasi kepada masyarakat, kita juga melakukan ini tujuannya untuk mencegah penyakit itu semakin meluas seperti itu.
10: Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui vaksinasi, tetapi juga dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan. Edukasi ini dinilai menjadi bagian penting untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan dan kebersihan hewan di lingkungan sekitar. Alfian menambahkan, vaksinasi rabies gratis tersebut sekaligus menjadi momentum Barantin untuk memperkenalkan transformasi peran karantina kepada masyarakat. Tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya di pintu masuk maupun keluar wilayah, karantina juga memiliki peran dalam mendukung perlindungan sumber daya hayati dan kesehatan lingkungan. Transformasi tersebut, jelas Alfian, sejalan dengan semangat dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi menuju Indonesia Emas yang menempatkan fungsi perlindungan sumber daya hayati dan fasilitas perdagangan sebagai dua peran yang berjalan beriringan. Melalui pelayanan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan hewan, Barantin berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan semakin meningkat. Pencegahan sejak dini diharapkan dapat membantu menekan resiko penyebaran rabies, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan.
3: Pendengar, pemadaman listrik PLN secara bergilir di Sulawesi Tengah dan sekitarnya disebabkan dampak musim kemarau yang menyebabkan menurunnya daya mampu pasok PLTA dan adanya pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan pada sistem interkoneksi Sulawesi bagian selatan. Berikut laporan Iketut Wiranata.
11: PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo saat ini masih melakukan manajemen beban secara bertahap di wilayah kerja PLN Unit Induk Distribusi Sulu Tenggo. Seiring meningkatnya beban pemakaian masyarakat dampak cuaca panas ekstrim yang masih berlangsung hingga saat ini, Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Unit Induk Distribusi Sulu Tenggo, Nopen N. Koropit, kepada RRI mengatakan, selama musim kemarau dan pemeliharaan berlangsung, terjadi penurunan daya mampu pasok pada fasilitas sistem interkoneksi Sulawesi bagian selatan, sehingga PLN menerapkan pengaturan beban secara bergilir di sejumlah wilayah.
2: Memang di kondisi terakhir ini, sistem Sulawesi bagian selatan ini mengalami defisit. Kita ketahui bersama memang karena cuaca saat ini yang memang sangat mempengaruhi kepada pembangkit-pembangkit hidro kami, sehingga ada pengaturan manajemen beban kami supaya beban listrik ini, tenaga listrik ini bisa sampai secara kontinu ke masyarakat, ke pelanggan.
11: Nopen menambahkan, sistem kelistrikan untuk wilayah kerja Sulu Tenggo ditopang oleh dua sistem besar. Kedua sistem besar tersebut terdapat di wilayah bagian utara dan tengah hingga ke selatan. Pemadaman bergilir yang dilakukan PLN saat ini, selain karena dipengaruhi musim kemarau, juga untuk menjaga pasokan listrik tetap stabil di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
3: Kita beralih ke berita lain, pendengar. Rektor Universitas Tadulako menekankan pentingnya implementasi pembangunan berbasis mitigasi bencana guna memastikan daerah tangguh terhadap bencana. Berikut laporan Miftahul Jana.
12: Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Amar, STMT IPU ASEAN Engineer, menilai terjadi pergeseran paradigma pembangunan pasca bencana tsunami, gempa bumi, dan likuifaksi 2018 silam. Menurutnya, pemerintah daerah kini tidak hanya sekedar membangun kembali daerah terdampak, tetapi juga mempertimbangkan resiko bencana dengan memperhitungkan standar-standar bangunan tahan gempa. Selain itu, pembahasan terkait potensi gempa di Sulawesi Tengah juga semakin intensif dibahas dalam penataan ruang, termasuk revisi peraturan daerah. Meski langkah tersebut dinilai positif, Profesor Amar tetap mengingatkan agar kebijakan tersebut benar-benar diimplementasikan dan tercermin pada pembangunan fisik yang terus digenjot.
13: Namun pekerjaan rumah kita tidak masih sangat besar, ya kita harus memastikan bahwa perubahan kebijakan benar-benar tercermin pada pembangunan fisik bangunan tersebut. Karena tantangannya bukan hanya membuat dokumen tata ruang misalnya, tetapi memastikan dokumen tersebut itu menjadi rujukan yang betul-betul digunakan bagi kawasan-kawasan untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, apa kemudian industri, infrastruktur lainnya. Sehingga yang penting adalah bagaimana implementasinya terhadap peraturan tersebut.
12: Selain pembangunan berbasis mitigasi, Profesor Amar juga menegaskan pentingnya pemetaan zona rawan untuk menentukan batasan-batasan aman dalam pelaksanaan pembangunan. Batas zona berbasis data ilmiah dinilai penting untuk terus diperbaharui agar pengambilan keputusan dapat diterapkan secara tepat hingga ke skala tapak. Selain itu, zona risiko harus terikat dengan sistem perizinan. Ia menuturkan, sinkronisasi antara aturan tata ruang dan proses perizinan harus sejalan agar tidak ada lagi celah perizinan di kawasan rawan bencana. Pengalihfungsian kawasan berisiko tinggi juga harus disesuaikan dengan peruntukannya, seperti ruang terbuka hijau atau taman fasilitas mitigasi. Terakhir, Profesor Amar berharap pengawasan dan evaluasi secara berkala dilakukan guna memastikan seluruh pembangunan di daerah tangguh terhadap bencana.
3: Fenomena El Nino mulai menekan pasokan dan harga beras lokal di Kota Palu. Sejumlah pedagang mengaku stok beras lokal saat ini mulai berkurang dibandingkan kondisi sebelumnya.

0: Pesan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI Sulawesi Tengah, Salaman Hadianto, saat dihubungi RRI mengatakan, pemerintah bersama lembaga terkait pada dasarnya telah memiliki informasi maupun temuan dari kegiatan pengawasan di lapangan. Namun menurutnya, persoalan yang perlu diperkuat bukan hanya pada pengawasan, namun juga tindak lanjut terhadap temuan tersebut.
1: Tidak ada gunanya pengawasan kalau tanpa penindakan, kan untuk apa diawasi? Harusnya kan pengawasan diiringi dengan penindakan. Jadi pengawasannya akan berkurang kalau pelaku usahanya juga jera, sudah tidak akan melakukan itu lagi. Kita mau tuntut dengan menjatuhkan sanksi kan prosesnya panjang. Kita harus ajukan keberatan, ajukan tuntutan, kemudian kerana itu lagi. Sementara konsumen sudah menikmati beras yang sudah tidak layak.
0: Salman juga menjelaskan pengawasan diperlukan untuk menemukan adanya dugaan pelanggaran. Sementara penindakan menjadi bagian penting untuk memastikan aturan benar-benar ditegakkan. Ia menilai apabila pelanggaran hanya berakhir pada teguran, langkah tersebut dinilai belum cukup efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Penindakan yang tegas juga dinilai dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha lainnya bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen memiliki konsekuensi hukum. Selain itu, Salman menegaskan, upaya perlindungan konsumen juga tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan dan penindakan. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi agar masyarakat mengetahui produk yang beredar dan mampu mengenali beras fortifikasi yang sesuai ketentuan. Dengan demikian, upaya mencegah konsumen dirugikan membutuhkan pengawasan yang berjalan, penindakan terhadap pelanggaran, serta edukasi kepada masyarakat secara bersamaan.
2: Sementara itu pendengar, penjual beras di Kabupaten Tojo Una-Una mengaku tidak ada praktik penjualan beras fortifikasi.
3: Pemerintah secara tegas menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan manipulasi terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin dan larangan memasarkan atau menjual beras. Saat ditemui, Maruf, salah satu pedagang beras di Ampana Kota Tojo Una-Una mengaku, hingga saat ini semua beras yang ia jual sesuai dengan tipe. Beras dengan kualitas di bawah akan dijual dengan harga murah, sedangkan untuk beras berjenis premium atau kualitas tinggi akan dijual mahal.
4: Oh, kalau sama saya tidak ada. Ini malah saya ini mau jual yang murah buat bantu masyarakat di Ampana ini. Apa kalau harga medium ya? Sesuai harga berarti harus medium yang jualnya. Kan dilihat kualitas beras kan pakai kasat mata kan bisa.
3: Fortifikasi adalah beras yang sengaja ditambahkan zat gizi mikro melalui proses teknologi pangan. Proses tersebut umumnya dilakukan setelah padi digiling menjadi beras. Sejumlah vitamin dan mineral kemudian ditambahkan untuk meningkatkan kandungan gizi beras yang dikonsumsi masyarakat. Maruf mengaku, selama berbisnis beras, semua beras yang dipasok untuk dijual kembali di lapaknya. Tidak ada beras oplosan, sehingga dapat dipastikan tidak ada proses atau praktek fortifikasi yang ia lakukan. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Masih dari Tojo Una-Una pendengar, satu tahun sekolah rakyat terintegrasi Tojo Una-Una. Bupati memberikan apresiasi atas dedikasi guru dan juga para siswa.
5: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Kabupaten Tojo Una-Una genap berusia 1 tahun. Momentum tersebut menjadi ajang bagi pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk mengapresiasi dedikasi tenaga pendidik dan prestasi para siswa. Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu saat menghadiri kegiatan open house sekaligus peringatan 1 tahun Sekolah Rakyat. Dalam kesempatan tersebut, Ilham menyampaikan terima kasih kepada kepala sekolah dan seluruh tenaga pendidik yang telah mengabdikan diri mendidik siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi Tojo Una-Una. Ilham juga menyinggung berbagai kritik dan masukan terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat termasuk yang disampaikan melalui media sosial. Menurutnya, kritik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki berbagai kekurangan.
6: Saya atas nama pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang pertama, kepada guru, kepala sekolah yang meninggalkan keluarganya, ada yang dari Pulau Jawa, yang dari Pulau Sumatera, yang Pulau Kalimantan, yang dari Sulawesi Selatan, ya, sama-sama untuk mendidik anak-anak kita di sini. Dan alhamdulillah hasilnya sangat membanggakan, tadi disampaikan kepada kepala dinas sosial bahwa sudah mendapatkan, beberapa orang sudah mendapatkan prestasi.
5: Menurut Ilham, masukan dari masyarakat perlu diterima sebagai bagian dari proses perbaikan sekolah rakyat. Ia berharap evaluasi tersebut dapat mendorong penyelenggaraan pendidikan yang semakin baik ke depannya.

0: Muatita Ane melaporkan.
1: Dan terakhir pendengar, kita akan ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik menembus batas menggapai mimpi bersama Muhammad Sidik.
2: Menjadi sarjana, menjadi guru, menjadi pegawai, atau sekedar bisa bersekolah dan hidup mandiri. Mimpi-mimpi itu terdengar sederhana, namun bagi keluarga penyandang disabilitas, jalan untuk mewujudkannya seringkali tidak semudah yang dibayangkan. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena masih ada rasa takut, keraguan, bahkan keterbatasan akses, yang membuat langkah mereka terasa lebih berat dibanding orang lain. Sekretaris Umum Rumah Merah Putih Difabel Berkarya Ito Lau Putra mengaku, kerap mendengar cerita serupa dari penyandang disabilitas di sekitarnya. Banyak di antara mereka memiliki cita-cita yang besar, tetapi masih mempertanyakan apakah kondisi yang mereka miliki memungkinkan mimpi itu untuk diwujudkan.
3: Kami memang seringkali mendengarkan keluh kesah mereka tentang bagaimana mereka punya begitu banyak mimpi, harapan-harapan. Siapa yang sih tidak pengen jadi sarjana, mungkin pengen meraih profesi tertentu, tetapi ada rasa takut dan juga rasa malu. Mereka pikir dengan kondisi keterbatasan mereka, apa iya bisa atau tidak. Ada banyak sih sebenarnya ide-ide yang semoga nanti kita bisa coba kolaborasikan ya, bahwa bagaimana menjangkau disabilitas, teman-teman disabilitas ini dalam sebuah sistem layanan pendidikan yang tidak hanya menyasar kepada usia sekolah, dan mengingatkan mereka bahwa nggak ada yang tidak mungkin, dan ini butuh perhatian kita semua.
2: Karena itulah, menurutnya dukungan tidak cukup hanya berupa bantuan sesaat. Yang dibutuhkan adalah kesempatan. Kesempatan untuk belajar, melanjutkan pendidikan, hingga mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Sebab ketika akses dibuka, keterbatasan tidak selalu menjadi penghalang. Semangat yang sama juga mulai diwujudkan melalui pembangunan fasilitas publik yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Di sejumlah ruang publik Kota Palu, perlahan mulai hadir jalur pemandu, akses yang lebih mudah dijangkau, hingga fasilitas pendukung lainnya. Staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan Kota Palu Muhammad Fahri mengatakan, langkah tersebut akan terus diperluas pada berbagai layanan publik dan fasilitas pemerintahan.
4: Kedepannya, di semua tempat-tempat pelayanan publik, itu akan kami siapkan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan dan untuk aktivitas dari teman-teman disabilitas. Contohnya, ini di depan ini kita punya fasilitas umum publik yang di Taman Batu Lemo. Itu sudah kami siapkan. Kedepannya di semua kelurahan, ketika ada pembangunan baru, maupun di kantor-kantor pemerintahan, maupun di ruang terbuka hijau, itu semua wajib disiapkan layanan-layanan khusus untuk teman-teman disabilitas.
2: Namun kota yang ramah disabilitas tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas yang dibangun. Lebih dari itu, bagaimana setiap orang merasa diterima dan memiliki kesempatan yang sama untuk beraktivitas, belajar, maupun berkarya. Karena itu, pemerintah Kota Palu menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Wali Kota Palu Hadianto Rashid mengatakan, pemerintah terus berupaya menghadirkan berbagai fasilitas dan penanda yang dapat membantu penyandang disabilitas mengakses layanan publik dengan lebih mudah.
5: Jadi kalau ditanya khusus ya, saya pikir tidak ada ruang khusus karena kita berusaha untuk menjadikan semua sama. Ya, tetapi tentunya kalau kita perhatikan bahwa ada ruang-ruang atau ada simbol-simbol atau ada sesuatu yang menjadi penanda atau alat atau bahasa ya, itu yang terus diperhatikan oleh pemerintah untuk dipastikan bahwa hal tersebut harus ada untuk mengakomodir ya keluarga kita disabilitas. Karena kan keluarga kita disabilitas ini kan ada tunarungu ya, kemudian ada tuna netra ya, macam-macam gitu ya. Nah, hal-hal itu menjadi perhatian pemerintah.
2: Bagi penyandang disabilitas, akses bukan sekadar soal jalur khusus atau fasilitas pendukung. Bagi mereka, akses adalah peluang. Peluang untuk belajar lebih tinggi, peluang untuk bekerja, dan peluang untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, kota yang inklusif bukanlah kota yang memberi perlakuan berbeda, melainkan kota yang mampu memastikan setiap warganya memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan meraih masa depan.

Demikian peringatan untuk lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti dan editor pelaksana Ika Dek Andika. Saya Waudi Erina Mustika bersama Juan Jordan Gintu mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Informasi cuaca.
3: Oke, baik pendengar, sekarang sudah 45 menit berlalu dari pukul 6 pagi ya. Dan waktunya kita update informasi cuaca di hari ini. Nampaknya untuk update informasi cuaca belum ada perubahan ya. Masih sama untuk seluruh kabupaten dan juga kota nih, 12 kabupaten 1 kota di wilayah Sulawesi Tengah. Untuk hari ini berpotensi cerah berawan semua. Semuanya, gak ada yang berpotensi hujan ya. Jadi cuaca masih terik untuk hari ini dengan suhu paling tinggi di 34 derajat Celcius pendengar. Di mana itu? Tentu saja di kota Palu ya. Selain itu untuk Buol dan juga Toli-Toli ini kisaran 33 hingga 34 derajat ya. Jadi untuk Anda yang berada di wilayah yang cukup terik, nah mungkin jangan lupa untuk mencukupkan cairan Anda agar tidak dehidrasi, tidak kulit kering, bibir pecah-pecah ya. Hati-hati di jalan bagi Anda yang sudah melakukan perjalanan menuju ke tempat kerja, semoga tiba dengan selamat dan selalu semangat untuk aktivitas dalam menjemput rezeki halal di hari ini.
2: Pro 1

0: Pendengar, sebelum kita masuk pada program komentar dan opini Anda, kami hadirkan dulu, ini ada sebuah karya dari Kementerian Digitalisasi atau Komdigi begitu ya, di mana kita akan dengarkan sebuah drama dengan judul Benteng Emas di Tengah Badai. Nah, seperti apa ceritanya dan mungkin ada inspirasi yang bisa kita petik di sana, kita langsung dengarkan bersama.
1: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Bagas, jangan bikin makin panik. Saya ini jualan nasi tiap hari. Kalau beras beneran langka, usaha warung saya bisa tutup. Mas, masih ada sisa berapa karung di lapakmu? Saya ambil semuanya sekarang.
1: Pemirsa, situasi di pasar induk pagi ini mendadak riuh. Kepanikan warga terpicu oleh beredarnya kabar burung di media sosial mengenai keterbatasan pasokan beras. Saya Nara, melaporkan langsung dari lokasi. Pak Hendra, tunggu sebentar, Pak. Memborong beras sampai belasan karung begini justru bisa memicu kelangkaan buatan di pasar loh, Pak.
0: Mbak reporter, saya ini punya keluarga dan usaha kecil yang harus dijaga. Ini kabarnya pasokan kita sudah habis. Kalau saya tidak amankan stok dari sekarang, besok saya mau jualan apa?
2: Betul itu, Mbak. Di medsos sudah rame beritanya. Memangnya ada yang bisa jamin kalau stok beras kita ini masih ada?
1: Kabar dari media sosial itu perlu kita verifikasi dulu faktanya, Mas Bagas. Jangan sampai masyarakat mengorbankan ketenangan hanya karena isu yang belum tentu benar, Mas. Kalau Mas Bagas dan Pak Hendra mau kepastian, yuk ikut saya sekarang. Kita lihat langsung nih bukti ketersediaannya di gudang penyimpanan resmi.
2: Loh, mau kemana, Mbak?
0: Mbak Nara, kita ini sebenarnya mau dibawa kemana? Wah, ini gudang besar sekali.
1: Kita lagi berada di salah satu kompleks gudang penyimpanan cadangan beras pemerintah. Ayo masuk, Pak Hendra, Mas Bagas. Biar kalian bisa lihat sendiri dan membuktikannya nanti ya.

0: Selamat pagi, selamat datang di gudang penyimpanan kami. Saya Astrid, penanggung jawab fasilitas di sini.
1: Ini semuanya stok beras, Bu.
2: Ya Tuhan, ini tumpukan karung beras sampai ke atap gedung. Tinggi sekali.
0: Ini baru satu blok penyimpanan, Pak Hendra. Yang Bapak lihat di sini adalah bagian dari cadangan beras pemerintah. Total stok yang dikelola di seluruh jaringan gudang nasional saat ini lebih dari 5 juta ton. Jumlah cadangan tertinggi yang pernah kita miliki.
2: 5 juta ton? Tapi di medsos bilangnya stok nasional sudah menipis.
3: Bu Astrid, mungkin bisa dijelaskan ke Pak Hendra dan Mas Bagas nih, dari mana sebenarnya pasokan beras sebanyak ini didapat dan bagaimana pengelolaannya, Bu?
0: Sebagian besar beras di sini diserap langsung dari hasil panen para petani lokal kita di berbagai daerah. Jadi, selain memastikan ketersediaan pangan warga tetap aman, pemerintah juga menjaga agar hasil jerih payah petani kita terus terserap dengan baik.
2: Oh, jadi beras ini dari petani kita sendiri ya, Bu?
0: Iya,

0: Memang tidak benar ya, Bu. Kalau begitu, warung kecil saya tidak perlu takut kehabisan bahan pokok ya, Bu.
1: Tidak perlu khawatir, Pak Hendra. Tugas kami di sini adalah memastikan ketersediaan pangan masyarakat selalu terjaga. Bapak bisa tetap berjualan dengan tenang.
2: Nah, Mas Bagas, gimana nih sekarang? Masih percaya pada kabar burung tanpa sumber resmi?
3: Saya minta maaf, Mbak Nara, Bu Astrid. Saya terlalu cepat percaya dan ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Saya tidak tahu kalau cadangan pangan kita sebenarnya seaman ini ya.
1: Tidak apa-apa, Mas Bagas. Yang penting dijadikan pelajaran. Sebagai anak muda yang aktif di media sosial, akan lebih baik jika Mas Bagas ikut menyebarkan informasi yang menenangkan dan terverifikasi, bukan menyulut ketakutan warga.
0: Kalau begitu, saya tidak perlu memborong 10 karung sekaligus kan, Bu?
1: Betul, belilah secukupnya sesuai kebutuhan harian, Pak. Kalau kita semua tenang dan tidak memborong berlebihan, distribusi di pasar tradisional pun akan lebih lancar.
2: Nusantara, kepanikan seringkali lahir bukan karena ketiadaan bahan, melainkan karena informasi yang keliru. Hari ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana cadangan beras pemerintah yang berada pada kisaran 5 juta ton lebih berdiri siap untuk menjaga ketahanan pangan bangsa. Beras yang tersimpan rapi di gudang-gudang nasional adalah bukti nyata penyerapan hasil panen petani kita, sekaligus benteng kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi. Mari kita jadi konsumen yang bijak. Belilah bahan pangan sesuai kebutuhan dan hindari panic buying dan senantiasa saring informasi sebelum membagikannya. Saya Nara, sampai jumpa di Jelajah Pangan Nusantara berikutnya.
4: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Bagas, Herlan sebagai Pahendra, Nining Yuningsi sebagai Astrid. Narasi oleh Verly Jan. Musik dan montase Al Ramdhani. Penulis naskah Yanti Rahminur. Sutradara Yanti Yusfin.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tetapi pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, golfi, tanting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Dia buka orang yang ini, ungu, lengkau peca, ada tiga macam itu kata-kata.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
0: Di program 1 RRI Palu. 90,8 FM Kanal Inspirasi.
3: Kanal Inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ya untuk sama-sama kita berikan tanggapan, komentar, opini, masukan, kritikan, apapun itu yang sifatnya adalah untuk perbaikan gitu ya, untuk kemajuan dan juga tentunya ada solusi yang ditawarkan di sana. Oke, untuk di kopi Anda pagi hari ini pendengar dari Dewan Redaksi kami, ini sudah mengambil topik atau membuat sebuah topik ya yang bisa kita diskusikan bersama dalam kopi Anda sesi Suara Publik. Dari pukul 7 pagi ini sampai dengan pukul 8 nanti, yaitu hak penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah. Silakan ini ya, ini hak penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah. Karena kalau untuk pembangunan daerah sendiri ya pendengar, ini pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang pembangunan infrastruktur maupun ekonomi, tapi juga bagaimana tentang sejauh mana begitu ya seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya, dan juga sejauh mana keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak juga untuk diberi akses, pelayanan, serta kesempatan yang setara, termasuk dalam menyampaikan kebutuhan dan pandangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah, kalau untuk keterlibatan dalam hal ini pendengar, ini menjadi penting begitu ya, karena kebijakan maupun fasilitas publik dirancang tanpa mempertimbangkan pengalaman penyandang disabilitas, ini akan berisiko tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan teman-teman ini ya. Dan akses terhadap trotoar misalnya, kemudian transportasi, gedung pelayanan publik, ruang terbuka, hingga layanan administrasi dan juga informasi, ini kan perlu mendapat perhatian dari prinsip aksesibilitas. Dan di sisi lain, perencanaan yang inklusif ini juga membutuhkan basis data yang akurat agar pemerintah juga dapat mengetahui jumlah, kondisi, kebutuhan, serta penyebaran penyandang disabilitas sebagai dasar menentukan program dan juga anggaran. Tapi keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan ini masih menghadapi berbagai tantangan rupanya ya. Mulai dari akses terhadap forum perencanaan, keterbatasan informasi, mekanisme partisipasi yang belum sepenuhnya fleksibel, belum sepenuhnya bisa diakses, hingga kemungkinan kebutuhan mereka juga ini menjadi prioritas dalam pengambilan kebijakan. Nah, untuk itu persoalannya bukan hanya apakah pembangunan sudah menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, tapi juga apakah mereka ini benar-benar dilibatkan begitu ya sejak proses perencanaan hingga evaluasi, dan sejauh mana hak penyandang disabilitas juga menjadi bagian dari pembangunan daerah, serta bagaimana kita bisa memastikan pembangunan yang inklusif dapat memperkuat manfaat pembangunan sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bagi Anda yang punya tanggapan, punya opini ataupun juga komentar ya, seperti yang kami sebutkan tadi, ada masukan misalnya, ada kritikan, silakan sampaikan di sini biar nanti ini bisa menjadi menjadi starting point kita gitu juga untuk bisa menyamaratakan persepsi dengan teman-teman disabilitas bahwa semuanya ini berhak untuk dilibatkan dalam pembangunan daerah. Silakan ya di 0811 456 0398. Nih terus juga buat teman-teman yang punya hambatan, apakah di saat ini keterlibatan Anda dalam hal pembangunan daerah ini sudah cukup maksimal, dan bagaimana Anda melihat pembangunan yang inklusif di wilayah kita ini ya, Kota Palu maupun di Sulawesi Tengah. Boleh Anda sampaikan di 0811 456 0398. Selamat pagi Pak Narno.
8: Selamat pagi Mbak Farini.
7: Rina di sini.
8: Oh Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana posisi nih Pak Narno?
8: Di Basuki Rahmat.
7: Oh baik, lagi on the way juga ya. Silahkan, ada komentar apa terkait dengan keterlibatan teman-teman difabel?
8: Terima kasih sebelum komentar. Oke, Anda kadang Mbak Rina mulai kadang tidak konsisten ya. Tapi kalau pagi ini konsisten jam 7 tepat mulai. Kemarin jam 10, jam 7.10 kemarin lebih itu saya sampai kantor belum mulai masih itu terus.
7: Baik.
8: Nah, masukan saya ini karena kopi Anda itu mulainya tidak konsisten.
7: Oke, saya catat
8: ya. Kalau Mbak
7: Dinda
8: itu biasa tepat, kalau Mbak Dinda yang bawaan itu bisa tepat Mbak Dinda juga. Tapi yang lain seringnya jam 7.15.
7: Wow, jauh sekali lah ininya ya.
8: Oke. Kemudian perlu
7: tapi ya. Baik, kalau untuk pagi hari ini ada komentar apa ini Pak Narno untuk topik kita?
8: Saya berkomentar pagi ini bahwa disabilitas ini kan bukan cuma karena keterbelakangan pikir ya. Bila ada cacat tangan, kaki, mata dan sebagainya. Kalau beliau-beliau ini pengen dan dulu Mbak pendidikannya dulu tuh lebih penting sih, dan juga
7: ya Pak Narno, nampaknya jaringan kurang bersahabat pagi ini. Putus-putus suara Anda.
8: Iya, padahal di Basuki Rahmat ini jalan di Basuki Rahmat ya, putus-putus.
7: Oke. Halo. Ya, silakan coba dilanjutkan lagi.
8: Kalau menurut pendapat saya bahwa disabilitas ini harusnya diawali dari pendidikan dulu, Pak. Kalau kalau mau dilibatkan dalam bidang pembangunan di Kota Palu dan sekitarnya, tentunya ini harus mempunyai dasar pendidikan dari mungkin jenjang SD, SMP, SMA, mungkin ada dari perguruan tinggi, nah ini harus difasilitasi.
7: Oke.
8: Okay. Tidak mungkin kalau beliau-beliau yang menyandang disabilitas ini tidak mempunyai pendidikan, baru mereka mau dilibatkan dalam pembangunan kan tidak mungkin juga. Makanya fasilitas pendidikan ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dulu.
7: Baik.
8: Yang pertama artinya itu kalau sudah terlanjur desa, sudah terlanjur kupang, baru tidak mempunyai pendidikan mau dilibatkan bagaimana, tapi tidak ada komitmennya. Tidak mungkin juga. Jadi kalau menurut saya, pemerintah menyiapkan itu dasar pendidikan yang menyandang disabilitas, biar mereka mempunyai bekal betul untuk membantu dalam mungkin pembangunan di Kota Palu dan sekitar.
7: Tapi kalau pendidikan tidak sedikit juga ya Pak Narno, sekarang ini sudah banyak yang sarjana bahkan sampai ke S2 gitu ya.
8: Makanya kalau beliau-beliau sudah menyandang gelar yang seperti ini, yang ditunggu, dia harus, pemerintah harus apa ya, harus peka. Ini masyarakat saya yang tadi mereka penyakit sarjana pendidikan atau bisa dilibatkan jadi guru dan sebagainya. Atau insinyur kami saat itu kan dalam pembangunan juga di PU dan sebagainya. Jadi jangan sekarang sarjana sarjana banyak sekali menganggur. Tapi yang harus diprioritas karena ada pengalaman di Jawa itu, Pak.
7: Iya.
8: Dulu itu ada di perangkat desa itu diangkat dari perangkat desa karena beliau itu disabilitas. Gitu. Jadi dari dinas sosial dia mengajukan untuk daftar anggota disabilitas saya yang bisa berpartisipasi dalam pembangunan desa. Itu akhirnya dia menjadi perangkat desa. Nah, kalau sudah begitu berarti mereka kan mempunyai pendapatan penghasilan untuk hidup keluarganya. Nah, ini perlu perhatiannya seperti dari pendidikan dulu diperhatikan, sifat pendidikannya sudah berhasil seperti program Pak Gubernur S1, S2 dari stabilitas, nah sudah itu harus diperhatikan lagi tentang kehidupan selanjutnya.
7: Baik.
8: Terima kasih Mbak Rina.
7: Baik, si. Pak Narno, terima kasih. Baik. Baik Pak Narno, walaupun tersendat-sendat gitu ya, tapi kita udah dapat poinnya bahwa memang pendidikan ini jangan sampai putus begitu ya Pak ya, walaupun ada keterbatasan tetap namanya pendidikan itu adalah hak untuk semua orang bisa mendapatkannya. Halo, selamat pagi. Hai. Pak Arnold.
9: Pagi.
7: Selamat pagi kembali.
9: Bunda
7: Rina. Iya.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ternyata jaringan saya tidak
7: aman ya.
9: Aman. Saya coba teman-teman, tidak ada suaraku ini. Jangan dipanggil juga ini.
7: Silakan Pak Arno.
9: Ya begini ya, kalau saya berpendapat ya, ini stabilitas ini kan dari berapa macam, ini kan dari tunanetra, tunarungu, ada yang di kursi roda itu kan, ya dengan daksa. Saya berpatokan begini, yang menjadi kesulitan ini itu tunanetra dan tunarungu. Bicaranya ya kan, kalau tunanetra ya terkadang kalah hambatannya itu di fasilitas umum ya kan. Ya terutama bus ataupun dia mau turun di mana ya kan. Ya saya ini Bunda Rina, mata sebelah kanan saya sudah mendekati tunanetra juga saya ini sebenarnya. Iya agak sedikit ya, namanya lansia kan, baru glaukoma sebelah kanan. Adik-adik yang ada di Merah Putih, ya mereka sangat diperhatikan di sana oleh Pak Pembina, termasuk Pak Wali Kota. Kami bersyukur bahwa pendidikan juga mereka juga ada dari SLB, ya kan, sekolah luar biasa. Tapi sangat diprioritaskan mereka karena kekurangan apa kelengkapan fisik itu kan sebenarnya tidak begitu menghambat adik-adik kan. Ada yang pintar ngaji padahal dia tunanetra, ya kan. Nah itu saya betul-betul salut adik-adik yang ada di Merah Putih sana itu. Ya ada juga yang betul-betul yang bahasa isyarat itu kan. Ya itu memang sangat luar biasa saya bilang didikan Ko Awi ini. Jadi saya bangga kepada pembina dari Ko Awi dan penasihat dari Pak Adianto Rasid. Ya sangat luar biasa. Diutamakanlah bagaimana caranya pendidikan SLB anak-anak ini supaya bisa ditempatkan untuk membangun masyarakat, pemerintahan bergabung kolaborasi kan. Ya tapi memang kalau tunanetra memang ada banyak hambatan itu, banyak hambatan. Kalau tunarungu masih boleh, ya kan, karena mereka masih melihat tuh dengan di kursi roda itu mereka masih bisa semua. Tapi yang tunanetra yang jadi hambatan itu dengan tunarungu pendengarannya kan. Jadi saya berharap ya fasilitas-fasilitas yang diadakan di jalan macam trotoar itu memang saya rasa masih banyak kekurangan untuk bagi penyandang disabilitas tunanetra, iya kan?
7: Iya.
9: Nah, ini memang kesulitan memang di situ. Nah, walaupun dia memakai tongkat ya, tapi kesulitannya masih ada. Karena biar bagaimana kan beradaptasi, berhadapan dengan kendaraan yang sangat berbahaya. Kalau tidak punya kode, susah.
7: Iya,
9: kan?
7: Iya.
9: Jadi saya lanjutkan kepada Pak Adian Turasid, ya, trotoar-trotoar untuk stabilitas tunanetra dan tunarungu harus diperhatikan baik-baik. Kalau masalah pendidikan, saya rasa adik-adik, saya rasa di SLB ada di sekolah mana itu ya, tidak salah saya di Muhammadiyah Palu Barat itu. Itu sudah dominasi banyak gitu, banyak adik-adik yang ingin sekali kan. Mereka punya kepintaran sangat luar biasa ya, walaupun mereka punya kekurangan fisik. Ya, tapi saya percaya mereka bisa ada kelebihan di satu sisi. Kelebihan satu sisi itulah yang diperhatikan oleh pemerintah.
7: Iya.
9: Jadi, siapa dia punya narasumber ini?
7: Sebentar, ini dari Dinso 1 dan dari Perwakilan Tunanetra 1.
9: Ya, bagus kalau di Perwakilan Tunanetra. Barangkali Pak Sidi ya?
7: Ya, dari Pertuni.
9: Dari Pertuni, karena saya dengar di radio kan itu ketua umumnya Pertuni kan itu dia mengajar juga di sekolah sana dia.
7: Betul, Barat, di SLB Muhammadiyah. Ya,
9: kalau bantuan sosial-sosialnya itu adik-adik manfaatkanlah yang baik, janganlah terlalu serakah itu macam pemberian makanan Jumat berkah itu. Jangan dibiarkan begitu saja mubasir kan, berikanlah kepada adik-adik yang lain tunanetra, jemput bola lah. Kalau ada pemberian dari luar, donasi donatur itu tolong disebarluaskan itu makanan, jangan dikurung ya, itu tidak bagus namanya itu. Jadi bagaimana nanti kan. Nah, begitu saja Bunda Rina.
7: Baik.
9: Mudah-mudahan stabilitas berkarya yang ada di Merah Putih itu adik-adik ya sangat diperhatikan dan jangan lepas dari ibadahnya mereka masing-masing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Arnold ya. Ini pun juga sekaligus mengharapkan setidaknya ketika nanti glukoma yang diderita ini semakin semakin parah gitu ya, mungkin bisa penglihatan yang di terganggu seperti itu. Dan memang ketika yang tadinya kita masih bisa melihat terus juga tiba-tiba gelap, ini kan kita jadi bingung ya. Kalau sudah ada tanda-tanda ataupun juga arahan seperti apa yang kita harus lakukan, nah ini yang terbaik dari pemerintah yang dinanti-nantikan oleh teman-teman yang punya hambatan di penglihatan. Oke, kita lanjut lagi di 0811-456-03908. Di komentar dan opini Anda pagi hari ini, bagaimana keterlibatan ataupun pelibatan ya teman-teman disabilitas, ini juga sebagai haknya penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah. Anda bisa memberikan komentar dan opininya di 0811-456-03908. Kami masih akan kembali pendengar, tetaplah terus bersama di Pro 1 untuk komentar dan opini Anda.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar untuk sesi suara publik ya di Kopi Anda pagi hari ini di 0451455442 boleh. Selamat pagi Kopi Anda.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi
1: Mbak Rina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulis?
1: Iya, benar.
0: Oh, baik. Silakan Pak Mulis, komentar Anda pagi ini.
1: Saya kira keterlibatan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan, khususnya kelompok disabilitas. Saya kira begini Mbak Rina, kalau pembangunan itu kan suatu aktivitas yang terencana, dilaksanakan berkelanjutan. Sementara pembangunan itu sendiri pokoknya itu ada tiga. Satu, pembangunan fisik. Kedua, pembangunan ekonomi. Yang ketiga, pembangunan sosial budaya. Nah, keterlibatan masyarakat di sana, kalau kita lihat ada selama ini, mulai dari awal dari perencanaan. Di tingkat desa sana ada musyawarah pembangunan desa. Saya tidak tahu apakah terlibatkah masyarakat disabilitas untuk mengambil satu, menyampaikan satu aspirasinya di pembangunan desa. Di arah bawah, paling bawah. Masuk ke tingkat kecamatan, ke tingkat kabupaten, kita ke provinsi sampai nasional. Apa mereka juga ikut terlibat di dalam perencanaan? Apa? Kalau pembangunan mereka, pembangunan tentunya pembangunan ekonomi buat mereka, apa yang mereka bisa sumbangkan? Kan itu harusnya ada masukan dari mereka. Kalau pembangunan sosial budayanya, apa yang mereka butuhkan sehingga mereka berkiprah? Nah, ini juga penting. Jangan-jangan ini hanya dilaksanakan oleh yang tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Saya kira keterlibatan mereka sangat diperlukan. Untuk itu pertanyaan saya, apakah juga mereka dilibatkan dari mulai dari musyawarah perencanaan paling dasar sampai kepada yang paling tinggi? Saya kira kita sama-sama bangsa Indonesia, sesama masyarakat, kita saling mendukung, saling support apa yang harusnya lakukan sehingga perencanaan itu bisa terlaksana dan pembangunan bisa dimati oleh seluruh Indonesia untuk kesejahteraan kita semua.
0: Amin.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mulis. Terima kasih ya. Ada beberapa poin yang disampaikan di belakang Pak Mulis. Silakan. Selamat pagi, RRI Palu. Oke, terputus, dicoba kembali di 0811-456-0398. Sudah free untuk bisa Anda akses juga pagi hari ini ya pendengar ya. Dari Pak Mulis tadi ada beberapa poin juga yang sempat kami catat. Dan ini nanti kita coba konfirmasi sebentar di sesi fokus ya, fokus kitanya. Dan saya tunggu kembali atensi Anda pendengar di 0811-456-03908 maupun di 455-442 ya. Seperti itu, silakan diakses lagi untuk kebersamaan kita pagi hari ini di akhir September ini ya, di peringatan G30 SPKI juga. Jangan lupa bagi Anda yang akan mengibarkan bendera, ini setengah tiang hari ini. Dan silakan kita lanjutkan untuk komentar dan opini terkait dengan hak dari teman-teman disabilitas dalam pembangunan daerah. Benar seperti yang dikatakan Pak Mulis ya, apakah dari awal nih sampai dengan eksekusi mereka ini sudah terlibat seperti itu. Nanti kita konfirmasi. Oke, di belakang Pak Mulis silakan di 0811-456-03908 pendengar. Karena pada dasarnya untuk pembangunan daerah ini tidak hanya berbicara tentang pembangunan infrastruktur saja ya, dan juga tadi pertumbuhan ekonomi, tapi juga tentang sejauh mana seluruh masyarakat ini dapat merasakan manfaatnya dan terlibat langsung dalam proses pembangunannya. Penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan akses, mendapatkan pelayanan, serta kesempatan yang sama, yang setara, termasuk dalam menyampaikan kebutuhan dan pandangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk keterlibatan sendiri, Ini menjadi penting karena kebijakan maupun fasilitas publik yang dirancang tanpa mempertimbangkan pengalaman penyandang disabilitas tentu akan berisiko tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka. Dan akses kayak tadi ya, trotoar, kemudian transportasi tadi yang disampaikan Pak Arnold, kemudian gedung pelayanan publik, ruang terbukanya, hingga layanan administrasi. Karena kebanyakan dari teman-teman kita ini yang punya hambatan, bahwasanya mereka ingin semua ini bisa juga mereka nikmati, mereka rasakan gitu ya, tanpa ada pandangan kita iba, kasihan. Tetapi mereka juga sudah mandiri seperti itu. Yang penting dari pemerintah sudah juga melibatkan mereka. Artinya hak-hak yang menjadi permintaan dari mereka ini sudah bisa dieksekusi, sudah bisa diberikan seperti itu. Oke, saya tunggu lagi atensinya di 455-442 maupun di 0811-456-03908 untuk memberikan tanggapan, komentar, opini terkait dengan hak penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah. Kita tunggu ya. Selamat pagi RRI Palu.
2: Selamat pagi RR.
0: Selamat pagi Pak Herman.
2: Halo, banyak.
0: Ya. Baik, posisi di mana nih Pak Herman?
2: Posisi masih di rumah.
0: Oh, baik.
2: Lagi asik dengar-dengar siarannya Komium.
0: Oke, baik. Ada komentar apa nih? Ada tanggapan juga barangkali untuk topik kita pagi ini?
2: Ada Mbak Renya, ada masukan.
0: Silakan.
2: Mungkin kita kan lagi ya lagi rame kita kan ini, ada dari kita ini kan judulnya disabilitas ya. Ini kan ada juga.
0: Iya, Pak Herman.
2: Desilisasi, Pak ya, dari jenjang-jenjang. Ya mungkin itu juga kita mau tanya. Akan kalau disabilitas itu keterbatasan manusia. Desilisasi ini mungkin ini ya jenjang ekonomi ya, desil 1, desil 2 sampai desil 10 anu saja ini intermezzo. Yeah. Saya masuk ke materi. Saya kira ini sudah jauh berkembang ya. Saya masih ingat juga dulu itu sudah bagus ya, ada sekolah dasar luar biasa dan yeah, itu sudah berjalan saya kira. Nah, dulu-dulunya sudah bagus, saya kira itu salah satu program itu ditingkatkan dan jangan mandek lah tanpa alasan itu siapa, karena sampai ke penyesak itu dijamin oleh ini. Kemudian satu lagi akses ya, akses ini memang harus diperhatikan juga mereka, karena makin bertambah jumlahnya mereka ini ya seiring dengan apa ya populasi kita, ya jangankan di ibu kota, kita di kabupaten itu sudah banyak keluarga-keluarga kita yang disabilitas ini yang perlu dan memerlukan akses itu, misalnya yang keluar tadi itu masyarakat, fasilitas umum lah. Nah, salah satu mungkin masukan saya ini bisa dipikirkan Pak Wali Kota ya di Taplemo ini ya, saya juga sudah bicara beberapa itu harus, karena itu fasilitas hebat itu, termasuk fasilitas apa ya, saya katakan nasional sudah kelasnya, sudah indah, bagus, utopis. Dia menutup kemungkinan minat-minat disabilitas buku situ itu ada. Jadi mungkin mereka disiapkanlah sedikit
0: space,
2: apa, ruang, apa ya jalurnya. Kalau memang itu ada mungkin radius apa itu, lebar jalannya mungkin kalau ada 3 meter, 4 meter, kasihlah mereka mungkin di pinggir setengah meter. Sebenarnya ada orang tua yang didorong-dorong kursi ya, mereka juga mau rekreasi, refreshing di situ. Pak Wali Kota mudah-mudahan ini bisa dipikirkan. Mungkin mereka sudah pikirkan, hanya mungkin waktu yang belum ya.
0: Nah,
2: yang ketiga mungkin saya kira negara kita menjamin itu. Dan ini sudah berjalan juga. Saya terus terang, saya punya teman dari ya. Teman-teman kita itu ada yang kerja di PU ya, saya ingat di Lubuk waktu itu, dan dia punya jabatan, dia kesehariannya itu pakai kursi, Jadi dari rumah dia taksi atau mobil datang di kantor dia ya dibantu oleh teman-teman. Ya eselon 4 mungkin sudah pensiun atau belum, tapi ada seperti itu. Jadi kesempatan mereka kan sudah terbuka ya. Ada juga teman saya satu dari universitas itu, dia ada dosen sekarang itu di Tungkat. Saya tahu dia juga sulit untuk berjalan pakai tongkat, tapi dia tidak salah di ekonomi. Ya saya dulu saya sering ketemu. Ini kesempatan mereka berarti sudah terbuka.
0: Nah,
2: jadi karena ini sudah dibuka, kita mungkin sebagai masyarakat meminta janganlah membeda-bedakan umpama. Ini kan sudah ada. Kalau memang mereka punya peluang, punya kesempatan, punya kemampuan, punya skill, ya terimalah mereka. Baik di sekolah maupun di kantor. Utamakanlah mereka, karena jumlah mereka itu sedikit. Nah, jadi secara manusiawi ya, kesempatan penting otaknya bagus. Saya kira untuk kepala-kepala dinas, ya termasuk gubernur wali kota, ini diprioritaskan mereka ini. Karena ini satu program kemanusiaan, terus persamaan hak dan kesetaraan gender. Itu mungkin sedikit masukan dari saya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herpan. Ini memang butuh duduk bersama lagi seperti itu ya. Nampaknya dari teman-teman di disabilitas. Oke, sebelum itu saya terima lagi telepon di 455-442. Selamat pagi, RRI Palu.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana?
3: Ini dengan Pak Andre di Anuar 1.
0: Oh baik, silakan Pak Andre.
3: Ya. Sebelum saya berkomentar, saya ini seorang disabilitas juga ini.
0: Seperti apa nih Anda merasakan saat ini pembangunan inklusif?
3: Kalau untuk di Kota Palu sendiri, kami bersyukur sudah mulai ada perhatian pemerintah. Terus Pak Wali Kota sudah sering mengundang organisasi-organisasi disabilitas. Untuk mengadakan diskusi dan tanya jawab. Ya, itu berarti pemerintah sudah mulai ada kepekaan kepada
0: teman-teman difabel.
3: Kami ya disabilitas. Ya, jadi itu yang pertama untuk Kota Palu kami bersyukur karena sudah ada perhatian pemerintah dan mudah-mudahan akan berkelanjutan. Ya, untuk selanjutnya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, saya mau singgung sedikit tentang pendataan untuk teman-teman disabilitas yang ada di kota kah atau yang ada di daerah. Karena saya kemarin menerima laporan dari salah satu teman. Kebetulan beliau ini mengusulkan untuk pendataan menerima PKH. Ternyata beliau desil 6 itu kan sudah orang hebat itu. Padahal kehidupannya juga ya masih sama, kurang sama dengan kita-kita ini. Ya, jadi mudah-mudahan untuk ke depan ini mungkin saya tunjukkan kepada Dukcapil supaya dilihat dulu sebelum mendata. Juga turun ke RT-RT kalau bisa dilihat dulu teman-teman ini sebelum didata. Jangan asal masukkan data saja.
0: Baik.
3: Dengan keberadaan seperti ini supaya data itu disesuaikan supaya teman-teman yang berhak untuk mendapat bisa menerima. Begitu. Baru yang kedua, Marina. Kalau untuk di kota tadi saya sudah katakan sudah mulai ada kepekaan pemerintah. Cuma memang untuk yang di pelosok-pelosok di desa-desa, jadi orang di sana itu atau teman-teman di sana itu masih menganggap teman-teman disabilitas ini adalah satu aib untuk mereka. Iya, untuk di beberapa tempat di pedalaman Sulawesi Tengah, jadi kadang-kadang ada keluarganya mereka yang disabilitas itu disembunyikan. Iya, jadi mereka menganggap disabilitas ini adalah satu apa ya, aib atau cobaan begitu bagi mereka, sehingga mereka tidak berani memperkenalkan keluarga mereka. Jangan kan itu, sedangkan beberapa waktu, ya ini saya mundur ke tahun 2004 kemarin, waktu pemilihan umum. Waktu itu saya ada di satu tempat di daerah Palolo, saya ini, jadi saya pribadi, ketika saya mendapatkan surat suara untuk memilih, ada satu tokoh desa mengatakan, sebenarnya kamu ini tidak bisa memilih, bisa memilih di rumah saja. Begitu, jadi masih ada diskriminasi untuk kaum disabilitas. Itu tolong para camat atau kepala-kepala desa, tolong disosialisasikan ke desa-desa. Tolong diingatkan itu perangkat desa, bahwa teman-teman disabilitas ini juga punya hak yang sama dengan masyarakat umum.
0: Betul.
3: Seperti itu, jadi jangan ada diskriminasi. Kalau kalau di kota-kota besar seperti ya, masa jauh-jauh ke Jawa sana, Manado, Makassar, itu luar biasa penghargaan mereka kepada teman-teman disabilitas. Ya. Dan syukurnya di Pasuruan sudah mulai kami rasakan ya, untuk sentuhan-sentuhan pemerintah kepada kami disabilitas yang ada di Kota Palu ini, Mbak Rina. Ya, seperti itu. Jadi mohon untuk yang di daerah kabupaten, di desa-desa, tolong kalau ada yang dengar ini pesan saya, tolong diberikan hak yang sama juga kepada teman-teman disabilitas. Ya. Jadi teman-teman disabilitas ini ada berbagai macam kategori. Jadi ada yang disabilitas ganda, itu kita maklumi. Tapi kalau hanya satu saja disabilitas ya, misalnya seperti saya tunanetra, saya memang mata tidak melihat, tapi kita punya pikiran ini sama dengan pikiran orang-orang yang melihat, Marina. Iya, sama seperti itu. Jadi mohon supaya ke depan ini untuk pembangunan desa, contohnya pemilu, tolong juga harus di data juga teman-teman yang layak untuk memilih. Begitu.
0: Baik.
3: Ya begitu, Mbak Rina. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak dan selamat pagi.
0: Terima kasih kembali Pak Andre ya. Oke, wah, kalau masih ada anggapan seperti tadi itu ya, bahwa teman-teman disabilitas tidak perlu untuk dilibatkan, kayaknya itu keliru ya, karena kita sebagai warga negara kita punya hak yang sama, apalagi dalam pemilu tadi ya. Kita punya hak untuk memilih siapa yang mau jadi, siapa yang mau pimpin kita gitu kan. Oke deh, lanjut di belakangnya Pak Andre di 0811-456-0398 di pagi hari ini. Nah, ini tadi juga seperti yang disampaikan Pak Herman gitu ya, bahwa ada yang teman-teman dengan kursi rodanya ingin juga punya space begitu ya, ketika berada di ruang publik seperti di Taman Fatulemo. Namun nampaknya kalau untuk di trek lari itu yang ada di lapangan Fatulemo itu di apa ya, dihimbau untuk tidak ada entah itu sepeda, entah itu kursi roda, stroller bayi pun. Bahkan kemarin saya sempat lihat dari Satpol PP gitu ya, patroli ketika ada stroller bayi yang melintas di seputaran trail ini untuk yang lari gitu ya, itu ditegur, disuruh untuk turun ke bawah, ke jalanan yang di semen atau di aspal, bukan di treknya orang lari. Karena itu kan agak-agak kayak ada karetnya gitu kan. Oke, nah mungkin dari teman-teman yang menggunakan kursi roda juga ingin menikmati santai-santai yang ada di lapangan Fatulemo. Kalau melihat dari rutenya ini seperti sudah ramah disabilitas gitu ya, untuk kursi roda bisa didorong sampai ke atas, sampai ke tempat ramai-ramainya orang lah, seperti itu. Oke, kembali pendengar di 0811-456-0398. Masih ada 15 menit kebersamaan kita. Menambahkan dari 5 penelpon di pagi hari ini, ada Pak Narno, Pak Arnold, Pak Mulis, Pak Herman, dan juga Pak Andre ya, dengan masing-masing punya pandangan, punya poin-poin tersendiri nih yang perlu di-stressing oleh pemerintah, khususnya di Kota Palu. Dan pendataan keluarga ataupun juga teman-teman yang menyandang punya hambatan ini jangan sampai keliru begitu ya. Oke, utamanya bagi yang desil-desil nih, pendataan sensus ekonomi ataupun juga sensus penduduk nantinya. Halo, selamat pagi Pak Amir. Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya.
0: Silakan. Nampaknya jaringannya Pak Amir juga, ya, aduh terputus. Pak Amir, nampaknya jaringannya Komi juga kurang bersahabat ini. Boleh mungkin di telepon biasa di 0811-nya. Sepertinya kalau untuk WhatsApp kita ada sedikit gangguan gitu ya. Boleh di telepon biasa aja dulu di 0811-456-03908 untuk bisa kembali tersambung bersama Pro 1 RRI Palu, memberikan komentar, pandangan, opini ataupun juga masukan untuk Anda di pagi ini dengan topik hak penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah ya. Silakan dicoba kembali di 0811-456-03908 pendengar untuk kembali tersambung di kopi Anda. Oke, kita coba kembali ya Pak Amir, silakan.
4: Iya. Di nomor sebelah itu kita tambahin semua nomor kata Mbak Arina.
0: Yang mana?
4: 455, 442.
0: Mm-hmm. Coba dicoba tadi ada beberapa yang masuk dari nomor itu.
4: Ya, ini kayak terblokir lagi. Mm-hmm. Ya, jadi begini.
0: Iya.
4: Dipergunakan saja apa adanya.
0: Baik, silakan.
4: Putus ya, putus lah. Jadi begini, di saudara-saudara kita yang
0: baik, Pak Amir, nampaknya memang tidak bersahabat ya jaringan kita untuk panggilan Anda di WhatsApp call. Boleh dicoba lagi di 455-442, boleh dicoba radio lagi ya, kita coba. Dan juga di 0811 telepon biasa ini boleh juga dicoba lagi ya. Halo, selamat pagi.
5: Halo Bunda Rina.
0: Halo.
5: Satu menit saja ya. Dari Pak Arnold ya.
0: Oke. Okay.
5: Ya. Begini, hak dari stabilitas ini sebenarnya masih kurang diperhatikan oleh pemerintah, terutama daripada kelurahan dan bansos ini. Ini saya dengar tadi desil ini sebenarnya bingung saya, Bunda Rina ya. Saya kalau boleh dikatakan ya, termasuk sudah mau masuk di situ saya, stabilitas itu sudah masuk ya. Karena mata kan sebelah kan, itu mempengaruhi mata kiri kan. Tapi hak saya, kok desil saya tinggi. Mereka sudah foto, saya sebenarnya dapat bedah rumah, tapi kenyataan tidak ada. Saya perhatikan desilnya tinggi, Bunda. Jadi hak stabilitas itu sebenarnya belum ada di kelurahan Besusu itu punya. Dimatikan itu.
0: Masuk desil berapa ini Pak Arnold?
5: Hah?
0: Jadi masuk desil berapa ini?
5: 6 ke atas.
0: Jadi
5: hibing saya sebenarnya. Saya ini hidup sendiri.
0: Berarti udah kalau untuk apa kayak Pertamina ini sudah pakai Pertamax ya?
5: Iya, dan gimana hak saya? Tolonglah adik-adik yang lain, tolonglah distilnya. Lihat baik-baik, kalau dia barangkali difabel atau stabilitas, tolong berikan distil yang bagus lah, yang boleh dikatakan kategori pemerintah bantu, bukan diabaikan, disisihkan itu di kelurahan Besusu ini. Saya bingung ini ada berapa instabilitas yang ada di Besusu tengah ini, kelurahan Besusu ini RT 004 ini bingung saya, kok orang yang sehat diberikan bantuan, orang yang tidak sehat tidak ada. Di cek kemarin hasilnya berubah sekali. Jadi begitu saja saya minta dari para bansos, tolong bagaimana caranya diubahlah itu, bantulah orang yang
0: baik
5: tidak mampu. Adakah yang di sebelah saya ini tunanetra juga ini ibu itu?
0: Baik.
5: Apa desilnya tidak ada? Tinggi desilnya, mana faktornya dilihat rumah, rumah besar, rumah yang kasih makan kan? Jadi itu saja Bunda Rina, mudah-mudahan lah dari bansos, dari pemerintah memperhatikanlah orang disabilitas bahwa Iya, terutama itu desinya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sudah catat ya, Pak Arnold ya. Semoga ini soal bansos-bansos juga. Kebetulan sebentar dinsos nih yang dijadwalkan untuk mengisi fokus kita. Jadi mungkin nanti bisa sekaligus ditanyakan di sana ya. Oke, lanjut di 455-442 ataupun juga di 0811-456-03908. Ini terkait dengan hak penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah. Seperti apa Anda melihat dan apa yang ingin Anda sampaikan supaya ini bisa langsung menyentuh dan dirasakan oleh teman-teman disabilitas seperti itu. Oke, yang punya hambatan-hambatan ini biasanya hanya ingin diperlakukan setara ya, dan juga fasilitas-fasilitas itu bisa dirasakan secara adil dan merata. Selamat pagi. Oke, terputus, dicoba kembali pendengar untuk tersambung di 0811-456-03908 maupun di 455-442 di pagi hari ini. 10 menit terakhir untuk sesi suara publik sebelum nanti kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk berita sentral dan juga untuk fokus kita di pukul 8.30 hingga pukul 9 pagi ini. Oke, saya masih tunggu ya di 0811-456-03908 kebersamaan kita di Kopi Anda, Komentar dan Opini Anda.
6: Anda masih mendengarkan Komentar dan Opini Anda, Kopi Anda di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.
0: Oke, sudah ada tersambung di 455. Selamat pagi.
7: Selamat pagi kembali, Mbak. Saya masuk ulang ini.
0: Oh, baik.
7: Waktu satu menit saja.
0: Dengan?
7: Saya hanya closing statement saja.
0: Pak Andre?
7: Iya, Pak.
0: Oh, iya. Silakan. Ya.
7: Jadi saya mau sampaikan untuk sekedar didengar dan dicerna baik-baik apa yang saya sampaikan. Kalau pada waktu lahir, kita mungkin atau kami disuruh memilih yang Maha Kuasa, tentu kami tidak akan mau pilih untuk jadi seperti ini, Mbak Rina. Iya.
0: Iya.
7: Tetapi karena memang sudah takdirnya, sudah kehendaknya, sehingga suka atau tidak suka, kami harus seperti ini. Itulah kedaulatan Tuhan. Kita terima karena Dia yang berkuasa. Jadi oleh sebab itu saya sampaikan supaya pihak-pihak terkait supaya bisa juga memperhatikan kami teman-teman disabilitas yang ada. Ya, secara jujur saja kami ini sebagian masih ada yang suka turun ke jalan. Mungkin Bapak Ibu lihat kami di SPBU mencari nafkah. Itulah, memang sebenarnya kami tahu bahwa aturan itu tidak membolehkan. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kami harus begitu karena hanya itu yang dapat menunjang kami punya kebutuhan hidup. Bolehlah kalau seandainya pemerintah punya solusi atau punya jalan yang terbaik untuk kami bisa memperoleh rezeki, ya silakan saja. Tetapi perlu diketahui bahwa kami-kami yang bekerja seperti ini, ada yang sudah berkeluarga, ada yang masih ngontrak, kasihan. Jadi oleh sebab itu kami mohon kepada pihak pemerintah.

0: inklusif ya terhadap penyandang disabilitas. Ini sebenarnya sih sudah diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Mbak Rina, tentang penyandang disabilitas.
1: Iya.
0: Halo.
1: Iya. Silakan.
0: Akses aksesibilitas terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik ya. Kemudian turunannya di peraturan pemerintah nomor 42 sangat jelas ya tahun 2020 ya tentang aksesibilitas terhadap pemukiman, pelayanan publik dan perlindungan terhadap dan bencana bagi penyandang cacat. Ini sangat jelas ya. Jadi setiap pembangunan infrastruktur Marina itu harus kita perhatikan bagaimana akses terhadap mereka ya, khususnya penyandang cacat ya. Kadang-kadang yang kita lihat saat ini ya melihat ya sejauh mana akses ini ya bisa dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas ya. Tetapi ada beberapa tempat yang sempat saya lihat, contoh misalnya rumah sakit ya, kemudian di trotoar jalan raya ya, kita lihat ya ada garis kuning ya yang berwarna kuning trotoar itu yang memang diperuntukkan untuk disabilitas itu, Mbak Rina ya. Contoh misalnya jalan itu ya berwarna kuning dia ya. Jika itu diinjak ya ada tanda ya bahwa itu memang akses untuk disabilitas sebenarnya. Begitupun dengan di rumah sakit, di fasilitas umum lainnya itu sebenarnya diperuntukkan, tapi kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang normal ya. Nah ini yang kita tidak paham ya. Sesungguhnya akses itu diperuntukkan untuk mereka ya. Kenapa? Misalnya yang buta ya, dia bisa meraba dan melihat bahwa itu misalnya jalan yang disediakan buat dia sebenarnya. Itu akses ya. Itu. Tapi ada beberapa juga ya kadang tidak peduli terhadap akses-akses mereka terkait dengan infrastruktur ataupun layanan terhadap disabilitas ini. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian Mbak Rina. Ketika ada misalnya pembangunan infrastruktur ya, mulai dari infrastruktur jalan, kemudian perumahan, kemudian fasilitas lain, itu harus ada akses untuk mereka ya. Karena ini sudah diatur oleh undang-undang Mbak Rina. Itu Mbak Rina untuk sementara ini. Assalamualaikum ya.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Sofwan ya, masih ada beberapa lokasi begitu yang belum begitu ramah dengan kebutuhan dari teman-teman punya hambatan penglihatan. Oke, kita sudah catat untuk masukan Anda. Di seputaran Kartini juga ya, trotoar dari Kartini ini sudah dilengkapi dengan sign atau tanda untuk garis kuning tadi ya, karena itu punya tekstur yang berbeda, itu ada yang bisa dirasakan oleh teman-teman yang punya hambatan penglihatan begitu ya. Jadi menyusuri itu, cuma tadi kalau seandainya kita dengarkan berita pagi dari Wijaya Chandra mengatakan ini masih kurang maksimal, apalagi ketika misalnya ketemu tiang listrik atau ketemu deker itu pasti akan terputus. Nah di sini biasanya teman-teman yang punya hambatan penglihatan merasa bingung seperti itu ya. Pendengar, 3 menit terakhir untuk kebersamaan kita di pagi hari ini, komentar dan opini Anda nampaknya kita cukupkan dulu ya. Semoga dari masukan-masukan Anda ini, tadi Pak Amir belum sempat nih kayaknya untuk menyampaikan masukannya. Dari 6 penelpon pagi ini, semoga ini bisa ada pembaharuan buat teman-teman disabilitas dan topik yang dipilih oleh tim Dewan Redaksi RRI Palu. Hak penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah nanti akan dibahas di sesi fokus kita bersama Ketua Partuni Sulawesi Tengah dan juga dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

0: Baik, pendengar, kini tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami bergabung dengan Pro 3 untuk Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
3: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
4: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
5: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya. Kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
4: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai